0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nah, Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
2: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Informasi ataupun juga laporan perakiraan cuaca ini, pendengar, kita simak langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Ada rekan kami Indah yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Laporan Anda, Indah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Rio sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 7 September 2026. Pada pagi hari, udara cenderung mengalami kekaburan hingga berawan. Lagi untuk siang hingga sore hari, udara cenderung berkabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Sia, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari, udara cenderung mengalami kekaburan hingga berawan. Untuk suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 95%. Untuk arah angin pada umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau di wilayah Sumatera ada 2.355 titik, di mana untuk di wilayah Riau sendiri terpantau 176 titik, yaitu tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 26 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 8 titik, Kota Dumai 20 titik, Kabupaten Kuantan Singgigi 4 titik, Kabupaten Pelalawan 12 titik, Kabupaten Rokan Hilir 2 titik, Kabupaten Rokan Hulu 2 titik, Kabupaten Sia 12 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 21 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 69 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, dan pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stamettripriau.bmkg.go.id dan Instagram kami @info_bmkg_riau serta WhatsApp channel kami yaitu BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Kita simak tadi, pendengar, informasi perakiraan cuaca, laporan langsung dari BMKG Pekanbaru. Kami hadirkan ini setiap harinya, ya, kita perbaharui dan update setiap hari bersama kami Pro 1 pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama melanjutkan rangkaian Riau Pagi. Dan untuk kebersamaan ini, kami akan hadirkan selanjutnya program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, kembali tentunya masih bersama saya Suci Raslia, menemani Anda pendengar. Kali ini kita bersama dalam rangkaian Dialog Interaktif Riau Menyapa ya. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Pendengar, ini ada sebuah prestasi membanggakan baru saja diukir oleh daerah kita ya. Ini di tingkat nasional pendengar. Jadi Pemerintah Provinsi Riau sukses meraih peringkat kedua nasional kategori perak dalam penilaian indeks keinsinyuran daerah atau IKD 2026. Penghargaan perdana di Indonesia ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum PII Bapak Ilham Akbar Habibi kepada PLT Gubernur Riau Bapak SF Haryanto di auditorium BRIM Jakarta ya. Jadi ya, artinya pendengar, capaian ini bukan sekedar piala melainkan juga potret nyata terkait dengan penguatan ekosistem keinsinyuran ataupun juga tata kelola infrastruktur dan lain sebagainya di daerah kita ini di Riau. Namun ya, apa makna capaian ini bagi daerah kita? Nah, ini kita akan ulas lebih dalam bersama dengan beberapa orang narasumber yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, karena kita akan mengangkat topik khusus pendengar, yaitu tentang indeks keinsinyuran daerah 2026 Riau juara nasional insinyur profesional untuk kemajuan. Baik, kita akan menyapa ada Bapak Insinyur Ulul Azmi ST, MSI, CST, IPM ASEAN Eng. Nah, saya takut keliru ini menyapa gelarnya ya, sebagai Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia atau mungkin disingkat dengan PWPII Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ulul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Suci.
1: Kabar baik, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ada terpleset tidak tadi saya membacakan gelarnya itu?
3: Sudah pas sekali.
1: Sudah pas ya. Oke, baik. Ini sapaan hari-harinya? Ulul. Oke, siap Ulul. Pak Ulul ya. Nah, kita juga bersama dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau, Bapak Hari Prabowo SSTPME. Betul Bapak ya. Selamat pagi Pak Hari.
4: Selamat pagi Mbak Suci.
1: Kabar baik, sehat ya, Bapak?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya, ini terima kasih sebelumnya Pak Ulul, Pak Hari sudah bersama kita di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Ini mungkin informasi yang apakah familiar atau tidak mungkin di telinga pendengar kita ya, tentang keinsinyuran ini dan kan daerah kita mendapatkan peringkat 2 nasional. Nah, ini apa sesungguhnya yang melatar belakangi kita juga hadir dalam dialog ini begitu ya, Pak Ulul dan Pak Hari. Inilah yang akan menjadi informasi kita bagikan kepada pendengar kita. Anda yang ingin berpartisipasi nanti pendengar silakan ya, karena kita akan buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Jadi Anda boleh bergabung, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentu berkaitan dengan pembahasan ini. Berpartisipasi nanti lantai telepon akan kami buka untuk Anda pendengar di 0761251111 atau juga bergabung di via pesan singkat WhatsApp kami ya, 0811767399991. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar, tentu nanti akan ditanggapi oleh dua orang narasumber kita ini terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan. Sebelumnya kami informasikan untuk Anda pendengar Pro 1, Dialog Interaktif yang Anda simak ini itu selain dari radio manual yang mungkin Anda simak saat ini, Anda juga bisa menyimak kami di streaming rri.co.id, di aplikasi kami RRI Digital, dan juga bisa Anda simak kami tonton langsung ya dialog yang Anda dengar mendengarkan ini melalui live streaming dua media sosial kami, pendengar, di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga TikTok RRI Pekanbaru. Boleh sampaikan aspirasi ataupun juga pertanyaan dan lain sebagainya melalui kolom komentar dua media sosial tersebut ya. Jadi silahkan tonton langsung yang tengah Anda dengar saat ini. Oke, tentu sebelum kita menyapa pendengar kita Pak Ulul dan juga Pak Hari, nah ini berkaitan dengan pembahasan kita sebelum kita mungkin melangkah lebih jauh ya. Tapi boleh di awal ini dijelaskan indeks keinsinyuran daerah 2026 ini sehingga kita juga masuk dalam kategori juara nasional untuk insinyur profesional kemajuan bangsa. Ini boleh dijelaskan mungkin di awal, siapa yang bisa menyampaikan ini? Saya lempar ke siapa? Pak Hari, silakan.
3: Pak Hari, kalau IKD.
1: Silakan Pak Hari.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci, para pendengar sekalian. Sebenarnya indeks keinsinyuran daerah itu ini tahun pertama ya disusun bersama pengurus pusat PII dan Kemendagri. Tujuannya adalah sebenarnya ingin melihat bagaimana potret praktik-praktik keinsinyuran itu di tingkat daerah. Awalnya kalau kita mundur ke belakang itu ada Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Intinya undang-undang itu ingin memastikan agar praktik-praktik keteknikan, apakah itu konstruksi atau itu misalnya tentang pengelolaan lingkungan dan ada 7 rumpun keteknikan lainnya, itu ingin memastikan praktek-praktek itu berjalan sesuai dengan kaidah keinsinyuran di seluruh aspek di Indonesia. Nah, karena mungkin akses dari PII sebagai organisasi profesi itu belum bisa terlalu langsung direct ke level pemerintah, pengurus pusat PII bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau Kementerian Dalam Negeri ini kan Mbak Suci, dia bisa langsung direct ya ke Pemda-Pemda di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, hasil dari kolaborasi itu bersama satu unit dari unit think tank dari Mendagri, yaitu Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, PII Pusat dan Kementerian Dalam Negeri berhasil merumuskan satu parameter yang kita sebut dengan indeks keinsinyuran daerah. Tujuannya adalah di dalam konteks pembangunan pemerintahan di daerah, kaidah-kaidah keinsinyuran ini ingin dilihat sejauh mana prakteknya, apakah pekerjaan-pekerjaan kita, misalnya ini kan pemerintah kan tugasnya kan untuk pelayanan publik. Nah, dalam proses pelayanan publik itu kita melakukan berbagai-bagai proyek pembangunan. Yang paling gampang misalnya proyek konstruksi, sekali lagi saya katakan. Nah, kita ingin memastikan bahwa proyek-proyek konstruksi kita itu berjalan sesuai dengan kaidah keinsinyuran. Dalam arti misalnya sumber daya manusianya seperti apa, dilaksanakan oleh engineer yang berkompeten. Kemudian dari segi tata laksananya, misalnya proses-proses pembangunannya misalnya, bahkan mungkin juga materialnya mungkin berstandar SNI atau seperti apa. Nah, hal-hal seperti itulah yang ingin dipotret oleh pemerintah pusat, sejauh mana praktek itu terjadi di daerah. Ada 4 aspek. Pertama, dari sisi kebijakan, apakah pemerintah daerah telah memiliki kebijakan yang mendukung ekosistem dan praktek keinsinyuran tadi. Kemudian ada aspek sumber daya manusia, ingin melihat sejauh mana pemerintah daerah memiliki SDM atau ASN yang kompeten di bidang keinsinyuran dalam melaksanakan proyeknya. Nah, aspek yang ketiga yaitu proyek keteknikannya. Bagaimana proyek yang kita jalankan ini memenuhi kaidah-kaidah yang saya sampaikan tadi. Nah, terakhir itu adalah aspek dampak dan berkelanjutan. Ingin melihat ada inovasi atau tidak, gitu. Ada dampak atau tidak terhadap kualitas pembangunan di masyarakat. Nah, alhamdulillah hasil kolaborasi kita dengan Pak Ulul di PWPI Riau, kita berhasil mendapatkan predikat 2 nasional.
1: Masya Allah, itu mungkin luar biasa. Dan ini perdana.
4: Perdana, dan ini sesuatu perdana. Juga ini sesuatu yang baru nih perdana, karena dalam prosesnya kita ada fase belajar juga kan. Mungkin berbeda ketika kita mungkin tahun kedua, ketiga, mungkin motivasi kita untuk meningkatkan yang sudah ada. Nah, di tahun pertama ini luar biasanya gitu, kami dan Pak Ulul juga belajar ini indeks ini apa, apa yang ingin dikejar gitu. Sampailah kita pada sebuah pemahaman itu, kita koordinasikan ke OPD-OPD pemangku keinsinyuran. Alhamdulillah semuanya respon dengan positif dan ini kolaborasi kita bersama.
1: Ini pemahaman yang baru juga, artinya kita menyampaikan lagi begitu ya Bang Ulul ya, dan juga Pak Hari ya. Nah, artinya memang ada hal yang harus kita dalami lagi ini. Oke, baik, saya ke Pak Ulul nih Pak Ulul. Nah, ini kan berbicara tentang tingkat nasional yang sudah memang luar biasa lah daerah kita begitu, bisa mencapai peringkat kedua secara nasional. Mungkin bisa juga digambarkan terkait dengan apa ya, bisa dikatakan refleksinya mungkin untuk PII sendiri bagaimana dengan adanya ini begitu. Silahkan Pak Ulul.
3: Oke, baik. Mbak Suci. Mungkin di sini saya ingin flashback di awal dulu sedikit sebelum kita maju ke IKD-nya.
1: Okay.
3: Ya. Bahasanya PI ini adalah organisasi profesi yang didirikan itu 23 Mei 1952. Ketua pertamanya itu adalah Insinyur Juanda. Ini didirikan bersama Pak Insinyur Soekarno ya dan lain sebagainya. Setelah itu berjalan ya, lalu keluarlah Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 yang menyatakan keinsinyuran itu adalah kegiatan teknik ya yang menggunakan kepakaran dan ilmu pengetahuan serta teknologi menguasai ilmu pengetahuan tadi ya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan yang pertama keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Jadi ada lima aspek dalam keinsinyuran ini. Jadi itu keinsinyuran itu bukan hanya dia bicara apakah bagaimana cara dia bangun gedung, tidak. Tapi di situ ada bicara terkait dengan keselamatan tadi ya, kesehatan, kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan. Jadi ada lima poin penting dalam pengertian keinsinyuran di undang-undang tersebut. Lalu kita beranjak lagi ya, kalau kita bicara insinyur, insinyur itu adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Misalnya setelah tamat ya ST, dia dapat gelar akademik, itu ST, SPT ya, sarjana perikanan dan lain sebagainya. Kalau insinyur itu benar-benar dia mendapatkan gelar profesi di program profesi insinyur. Terus kalau kita lihat kembali ke IKD, Indeks Keinsinyuran Daerah, ini adalah salah satu semangat yang luar biasa ya. Kalau kita bicara flashback terkait dengan IKD, ini kolaborasi nyata, komitmen oleh pemerintah daerah. Salah satunya tentu kita apresiasi nih kepada Pak Gubernur, Bapak S.F. Haryanto. Beliau bukan hanya memberikan semangat, memberikan komitmen dukungan, tapi beliau menjadi teladan. Beliau benar-benar mengambil menjadi seorang insinyur profesional utama sampai beliau mengeluarkan edaran, mungkin nanti Bang Heri bisa tambah juga edaran, surat edaran dan juga instruksi terkait dengan indeks, terkait dengan pelaksanaan praktik keinsinyuran profesional di daerah Provinsi Riau. Ini pertama juga, Mbak.
1: Oh, ini pertama,
3: pertama juga ada edaran dan juga
1: harus ada prakteknya langsung.
3: Iya, gitu ya. ada ininya, aturannya lah ya.
1: Aturannya.
3: Tata laksananya. Terus dan juga sebagai toladan tadi, Pak Gub adalah yang pertama, gubernur pertama Indonesia yang mulai meraih insinyur profesional utama.
1: Oh iya.
3: Ini apresiasi juga. Oleh sebab itu makanya tentunya kami sangat bangga nih dengan kolaborasi terbuka ya, apalagi saya sangat tahu persis ya. Ada Bang Hari dan tim lainnya, OPD-OPD lain juga terlibat ya. Tapi memang digodoknya oleh BKD ini karena BKD yang punya SDM ya. BKD yang punya SDM. Jadi nanti kalau nanyalah insinyur kok duetnya BKD ya. Memang sumber datanya dari BKD semuanya.
1: Nah, kita inilah dapat, ya. Jawabannya situ sumber datanya. Begitu. Kenapa harus ke BKD? Nah, itu sumber datanya begitu. Nah, ini PR juga ya Pak Hari ya. Artinya memang kita ingin memberikan yang terbaik lah untuk daerah kita. Bahkan PLT Gubernur kita juga mencontohkan begitu langsung. Apa yang didapatkan oleh PLT kita tadi, Pak Ulul, beliau?
3: Ada namanya insinyur profesional. Kebetulan beliau mendapatkan predikat insinyur profesional utama. Ini gubernur pertama se-Indonesia yang dapat predikat tersebut, yang masuk insinyur. Kan banyak tuh gubernur kepala daerah insinyur, tapi yang IP beliau, yang IPU, baru beliau.
1: Ya. Nah, artinya jadi pertanyaan juga mungkin nih bagi pendengar kita, kok bisa? Apakah rangkaiannya itu susah untuk mendapatkan itu atau bagaimana sesungguhnya?
3: Oke. Jadi kalau dalam proses ya tentu kalau IPU itu dari berdasarkan latar pengalaman itu yang utama, terus bagaimana dia praktik keinsinyuran selama ini ya. Flashback-nya itu kalau beliau lebih dari 30 tahun berpraktik keinsinyuran dan memang banyak inovasi-inovasi dan kami sendiri juga baru tahu pas saat pelaksanaan asesmen dengan PII pusat ya. Kebetulan beliau badan keahlian sipil, jadi di asesmen oleh orang sipil, lakukan daring, kami hadir, kami dengarkan secara seksama dan kami juga baru tahu lah ternyata banyak inovasi luar biasa ya yang dilakukan ya. Akhirnya itu luar biasa juga tuh, Pak. Orang pengumuman biasanya 2 minggu. Beliau di detik itu langsung pengumuman.
1: Wow. Ini capaian memang, yang luar biasa
3: jadi
1: juga
3: memang
1: ya.
3: Setelah itu jadi ini, jadi PR besar. Andai Riau tidak dapat prestasi, kita juga deg-degan nih. Makanya kita menyusun itu benar-benar ya sesuai dengan indikator ya, indikator, terus kolaborasi. Kalau Bang Hari ini sampai mungkin nggak tidur ya itu.
4: Tidur
1: ya. Oke, okay, baik Bang Hari, terkait dengan surat edaran tadi yang juga Bang Ulul sempat gelitik sedikit ya, menyentil ya, tentang surat edaran ini, bisa mungkin juga dijelaskan Pak Hari.
4: Baik, jadi ekosistem keinsinyuran di seluruh daerah itu baru bisa optimal kalau itu dapat support yang maksimal dari kepala daerah ya. Saya kira kita sepakat dengan hal itu, dan alhamdulillah karena mungkin DNA-nya Pak Gubernur ini memang adalah seorang insinyur ya. Jadi beliau ketika kami laporkan kita ada upaya ke depan untuk meningkatkan kualitas indeks keinsinyuran, dan beliau respon. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah keberpihakan Pak Gubernur terhadap praktik keinsinyuran di Pemprov Riau. Nah, alhamdulillah beliau mengambil kebijakan akan dan mengeluarkan surat edaran nomor 2548 2026 tentang penguatan praktik keinsinyuran. Nah, ini SE ini memberikan arah agar praktik keinsinyuran itu lebih diperkuat lagi di Pemprov Riau, walaupun sudah berjalan juga seperti itu. Kemudian ada surat edaran yang kedua, yaitu surat edaran nomor 2549 2026 tentang pendataan ASN dan yang berkualifikasi insinyur profesional. Nah, ini amanat langsung kepada kami di BKD agar kami melakukan pemetaan ada berapa sih ASN teknik yang ada di Pemprov Riau ini. Nah, gitu. Setelah kita dapat ASN teknik, ada berapa yang bergelar insinyur? Kemudian ada berapa lagi yang memang memiliki kompetensi insinyur, dan ada berapa lagi yang memiliki surat tanda registrasi insinyur. Nah, ini adalah puncaknya gitu. Seseorang yang memiliki sertifikat tanda registrasi. Nah, kemudian juga terakhir dengan penguatannya, Pak Gubernur menerbitkan instruksi Gubernur nomor 250 tahun 2026 tentang penguatan penerapan praktik keinsinyuran. Nah, instruksi Gubernur ini memerintahkan bagi kepala perangkat daerah termasuk juga kepala BUMD untuk di dalam pelaksanaan proyek-proyek keteknikan sehari-hari itu wajib menerapkan kaidah-kaidah keinsinyuran sebagaimana diatur di dalam undang-undang keinsinyuran. Nah, itu saya rasa merupakan nilai plus bagi Pemprov Riau, bagaimana kepala daerah itu peduli pertama. Yang kemudian juga tidak kalah penting adalah memahami. Beliau adalah orang yang memang berpraktik langsung di dalam karir beliau lebih dari 30 tahun itu di dunia teknik. Dan itulah yang mungkin salah satu pertimbangan utama beliau mendapatkan predikat insinyur profesional utama. Itu.
1: Baik, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Hari. Pendengar Pro 1, kami undang atensi Anda ya, silakan untuk berpartisipasi di line telepon 0761251111 ataupun juga di via WhatsApp Pro 1 melalui via pesan singkat kita di 0811767391. Nanti kita bacakan Bapak ya, ini ada pesan-pesan yang masuk di WhatsApp kita, tapi terlebih dahulu mungkin kita menyapa atensi dari pendengar kita di ujung telepon yang ingin bergabung langsung. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Pagi
5: Pak
1: Bapak.
5: Atong Suci dari Tangkirang Utara.
1: Siapa Pak Atong dari Pekanbaru? Silakan Pak Atong.
5: Selamat dulu ya buat gelar juara dua keinsinyuran Indonesia kemarin, juga dengar di beritanya Bapak PLT Gubernur mendapat penghargaan dari nasional itu ke Bapak PLT-nya kan. Jadi kita menyebut PLT saja, jangan disebut gubernur dulu karena tidak definitif, sebut PLT gubernur tetap saja kita berbahasa dengan bagus gitu kan. Jadi nanti nggak enak sama orang-orang lain. Tapi penghargaan itu sangat bagus, tapi buat kita Riau itu penghargaan sekaligus tantangan. Karena banyak juga yang namanya infrastruktur kadang ketahanannya 3 tahun, 4 tahun juga sudah rusak bagi jalan, baik maupun gedung maupun apa. Penghargaan itu kita hargai, sangat berharga, memang sangat bagus. Tapi kita ingin Riau ini juga nomor 2 di kualitas pembangunan, mau gedung, mau jalan, mau pokoknya bidang teknisi harus juga juara. Tidak juara di atas kertas, tapi juara di pelaksanaan. Itu kritik buat para insinyur. Jadi pelaksanaannya, kita ingin Riau ini bagus, jangan bagusnya di atas kertas, bagusnya di dunia nyata, di kenyataan mau jalan, mau pembangunan gedung, mau apapun tentang bidang teknis itu saja yang
1: baik.
5: Saya sampaikan.
1: Terima kasih,
5: terima
1: Pak Atong.
5: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apresiasi juga dari pendengar kita yang tentu pendengar juga berharap dengan adanya ini ke depan ya di Riau ini jauh lebih baik, tidak hanya dapatkan penilaian yang baik dan lain sebagainya. Nah, dari pembangunannya juga kalau bisa juara 2 se-Indonesia, kita ingin infrastruktur yang baik. Nah, kita inginnya juga begitu Bapak ya, nanti boleh ditanggapi. Pendengar lain juga boleh Anda berpartisipasi bersama kami pendengar 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 kami pendengar 0811767399991 ya. Kita masih berbincang tentang indeks keinsinyuran daerah 2026 ini. Riau juara nasional insinyur profesional untuk kemajuan, dan kita masih bersama dengan narasumber kita pendengar, ada Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia PII Provinsi Riau, Bapak Insinyur Ulul Azmi STM MSI CST IPM ASEAN Eng, dan juga ada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Bapak Hari Prabowo SSTP MA. Anda ingin bergabung, kami masih tunggu berapa saat, dan kita akan membacakan juga untuk via pesan singkat yang masuk melalui WA Pro 1 Bapak ya, mungkin boleh disimak terlebih dahulu dari pendengar kita di Duri. Ibu Ratna ini menanyakan, saya mau bertanya dengan Pak Hari khususnya BKD. Ini kan masih banyak ASN di dinas-dinas yang gelarnya sarjana teknik Bapak. Nah, apakah ini mereka ini otomatis sudah dinamakan insinyur, atau ini ada sekolah atau ujiannya lagi nih untuk mendapatkan gelar tersebut? Terima kasih dari pendengar kita di Duri. Sebelum ditanggapi, kita sepertinya harus rehat dulu sejenak ya, karena sudah tiba waktunya. Nanti dua atensi dari pendengar ini akan kita tanggapi, dan Anda juga bisa langsung ikut berpartisipasi di program ini pendengar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut, jadi tetaplah bersama Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Masih kita lanjutkan kebersamaan ini pendengar dalam dialog interaktif Riau menyapa ya indeks keinsinyuran daerah 2026 Riau juara nasional insinyur profesional untuk kemajuan. Pembahasan yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kita bersama di sesi kedua hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dan kami masih tunggu tesi Anda tentunya yang ingin bergabung ya. 0761-25111 dan di 0811-76739-91 via pesan singkat WhatsApp Pro 1 bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi bersama kami. Baik Pak Hari, Pak Ulul, ini pendengar kita ada yang ingin bergabung kembali ya. Kita terima dulu mungkin atensi dari pendengar kita ini, nanti boleh sekaligus bisa menanggapi ya. Baik, halo Pro 1, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu Susi, selamat ya Bu Ibu Pak Wawa Acara.
0: Iya, narasumber kita dengan ya, Bapak siapa Pak, ini? Dari Bengkalis, Pak Suhaimi. Ya. Silakan Bapak.
1: Bu, masalah penilaian profesor yang banyak yang dapat juara nasional di Riau, gimana kategorinya?
0: Penilaiannya ya.
1: Kategorinya apakah senior banyak? Apakah senior banyak di Riau atau mengenai tekniknya bangunan kah, segala macam? Kok jalan-jalan bangunan jalan bersesepai gitu Melayu.
0: Iya.
1: Gimana nilainya?
0: Baik.
1: Penilaiannya itu Bu.
0: Penilaiannya tolong bagaimana
1: gua,
0: ya?
1: Supaya okay. Masyarakat tahu di mana nilainya supaya jadi Riau dapat
0: juara nasional. Oke.
1: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pendengar kita ingin tahu seperti apa penilaian dilakukan di pusat nasional hingga Riau ataupun juga daerah kita ini PLT bahkan menerima juara dua nasional. Nah siapa yang satunya ini nanti nih boleh dijelaskan ya pagi. Ini perdana juga daerah kita ya luar biasa. Oke mungkin kita bisa langsung menanggapi Bapak apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Tapi sebelumnya saya penasaran ini. Ini kan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang di awal tadi itu menceritakan tentang pembangunannya harusnya begini, begana, begitu, begitu ya kan. Nah kita berbicara tentang insinyur ya, keinsinyuran kali ini. Sebenarnya keinsinyuran itu tuh bagaimana? Apakah memang bidangnya itu ke arah pembangunan saja atau sebenarnya ada definisi yang lebih luas lagi tidak? Siapa yang menanggapi ini? Pak Ulul?
2: Ya silakan Pak Ulul. Jadi memang kita tahu selama ini mungkin masyarakat banyak tahu insinyur itu adalah teknik sipil. Bangunan, gedung, jalan, konstruksi, kan begitu ya. Tapi dalam Undang-Undang 11/2014 itu ada 7 disiplin teknik keinsinyuran. Yang pertama kebumian dan energi, rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, industri, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan, perkapalan, aeronautika dan astronautika. Itu kalau disiplinnya. Lalu ada 14 sub rumpun keinsinyuran. Yang pertama ilmu pengetahuan alam dan matematika. Itu jurusannya apa saja? Fisika, kimia, biologi, matematika, statistik, ilmu komputer.
0: Itu ternyata masuk keinsinyuran.
2: Oke, baik. Terus kebumian dan angkasa. Itu astronomi, geografi, geologi, geofisika, meteorologi. Geografi yang notabene selama ini kita berpikir ilmu sosial ternyata tidak, karena itu adalah induknya dari geologi, ilmu geologi. Jadi dia termasuk rumpun keinsinyuran. Terus ilmu pertanian dan perkebunan. Nah, itu ilmu tanah, hortikultura, ilmu hama, ilmu penyakit tanam ya, budidaya, pertanian, perkebunan, pemuliaan taman dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknologi dalam ilmu tanaman. Itu teknologi industri pertanian atau agroteknologi ya. Terus teknologi hasil pertanian, teknologi pangan dan gizi. Terus teknologi pasca panen, teknologi perkebunan, bioteknologi pertanian dan ilmu pangan. Terus ada lagi teknik pertanian ya, teknik pertanian, mekanisasi, ilmu kehutanan juga demikian, budidaya kehutanan, konservasi sumber daya hutan, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, serta ilmu peternakan. Jadi ilmu peternakan itu

0: ini mungkin lurah ya. Terus yeah. Ada lagi teknik elektro dan informatika. Ini teknik elektro, teknik tenaga elektrik ya, teknik telekomunikasi,
1: yeah.
0: Termasuk biomedika, biomedis itu termasuk juga bagian dari rumpunnya, subrumpun. Terus teknologi kebumian,
1: mm-hmm.
0: panas bumi, geofisika, pembangunan, mm-hmm. Geodesi tadi ya, geomatika, ilmu perkapalan itu yang nautika tadi ya, yang aeronautika itu baik dia perkapalan, pemesinan kapal, sistem perkapalan. Terus ada lagi yang ini tadi ya, yang astronautika ya, penerbangan pesawat udara. Nah, itu mbahnya kan di kita sekarang
1: iya,
0: ya. Itu penerbangan. Terus iya. Ilmu pendidikan teknologi kejuruan, baik itu pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik bangunan,
1: mm-hmm.
0: dan yang berlatar belakang pendidikan teknik kejuruan, mm-hmm. itu masuk insinyur. Mm-hmm. Jadi insinyur itu bukan hanya membangun gedung saja.
1: Mm-hmm.
0: Jadi insinyur bukan hanya membangun jalan, mm-hmm. tapi itu, tadi rumpun keinsinyuran tadi ada 14 subrumpun.
1: Banyak ya.
0: Banyak. Terus mm-hmm. makanya tadi ada pertanyaan pertama mungkin nih saya sedikit singgung.
1: Boleh, boleh langsung kita kaitkan.
0: Apa sih manfaatnya bagi masyarakat Riau nih dengan yeah. indeks keinsinyuran daerah?
1: Yeah.
0: Jadi dengan indeks keinsinyuran daerah ini kita bisa mengukur seberapa banyak sarjana teknik yang mm-hmm. belum insinyur, karena ini kewajiban nih, nanti sarjana teknik ini wajib ikut insinyur,
1: mm-hmm.
0: semuanya wajib karena dia melakukan praktik keinsinyuran,
1: artinya ke depan itu hal wajib ya, yang
0: wajib,
1: diikuti ya,
0: memang sudah wajib dari mm-hmm. 2014. Kenapa? Karena seseorang yang bukan insinyur melakukan praktik keinsinyuran itu ada sanksi pidananya.
1: Melanggar aturan.
0: Ya.
1: Okay.
0: Tujuannya apa memang undang-undang ini? Nah, jadi insinyur profesional itu dia menghadirkan karya yang aman, bermutu, uh-huh. berkelanjutan untuk kehidupan masyarakat.
1: Uh-huh.
0: Misalnya apa? Insinyur profesional dia memiliki karya berkualitas, tentu masyarakat terlindungi.
1: Yeah.
0: Karena di awal keinsinyuran sudah dijelaskan kemaslahatan masyarakat salah satunya. Uh-huh. Karena kita berpikirnya gini. Ketika terjadi malapraktik keinsinyuran, ini malapraktik keinsinyuran, akan terjadi malapetaka. Kenapa? Misal, anggap kita melakukan pembangunan terhadap sebuah gedung.
1: Mm-mm.
0: Ketika terjadi malapraktik, misalnya, terjadi kegagalan bangunan, kita tidak bisa prediksi tuh berapa orang yang akan jadi korban.
1: Yeah. Nah,
0: makanya penting insinyur profesional tadi. Jadi, insinyur itu dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita identik dengan jalan, jembatan. Mm-hmm. Dengan banyak insinyur profesional, tentu mereka akan berpraktik keinsinyuran sesuai dengan integritas dan menjunjung tinggi mm-hmm. etika profesi.
1: Baik, nah, artinya semua yang dikatakan tadi itu wajib untuk yeah. memiliki yeah. keinsinyuran tadi yeah. ya,
0: Bang.
1: Iya. Okay.
0: Jadi saya tekankan lagi itu yeah. adalah bagi lulusan S1 yang jurusan tadi uh-huh. ataupun D4.
1: D4 ataupun juga S1
0: yang okay. rumpun tadi.
1: Baik, okay, baik. Siap. Ada beberapa pertanyaan masih dari pendengar kita yang juga belum ditanggapi. Nah, ini sekiranya mungkin siapa yang ingin menambahkan Pak Hari. Nah, silakan dari BKD.
2: Baik, terima kasih. Saya coba menanggapi pertama dari Pak Atong. Terima kasih Pak Atong atas kritik dan masukannya ya.
1: Iya.
2: Bahwa benar ya harapan Pak Atong ini selain kita juara di nasional, kualitas infrastruktur kita juga baik ya.
1: Iya.
2: Saya kira kita sepakat dengan itu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan IKD dan kami di BKD sebagai penanggung jawab SDM sebenarnya mm-hmm. itu, ini sebenarnya momentum ya Mbak Suci. Mm. Bahwa momentum awal dengan adanya momentum ini kita bisa jadi tahu nih potret mm-hmm. kita di mana, kekurangan kita di mana gitu. Data kita memang secara keseluruhan karena pegawai kita itu cukup banyak
1: mm-hmm.
2: itu baru di dari total 18.899 ASN D4 S1 ke atas itu
1: mm-hmm.
2: ada 3.805 sarjana teknik. Ini juga menjawab pertanyaan Bu Ratna nanti.
1: Yeah.
2: Nah, dari 3.800 sarjana teknik ini itu ada 143 yang bergelar insinyur.
1: Mm-hmm.
2: Baik yang memang lulusan dari perguruan tinggi mendapat gelar insinyur ataupun yang memang sudah mengambil sertifikasi profesi insinyur melalui PII. Itu baru dari 0,5% dari total ASN kita, yeah. 3,8% dari total ASN teknik. Nah, ini tentu sebuah potret yang kita bisa jadikan ini sebagai momentum.
1: Mm-hmm.
2: Kita melangkah ke depan dengan kondisi seperti ini. Nah, kita sudah tahu kendalanya di mana. Misalnya kita butuh SDM yang lebih kompeten, misalnya yeah. SDM yang lebih bersertifikasi. Kita nanti akan kolaborasi dengan PII untuk mendorong mereka untuk mengambil sertifikasi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terkait dengan kualitas pembangunan itu akan ini pada gilirannya akan sampai ke sana. Memang selama ini memang pembangunan berjalan ya, sebagaimana kita lihat pembangunan dengan segala kualitasnya. Nah, dengan adanya IKD ini semakinlah kita memiliki ekosistem
1: mm-hmm.
2: kepala daerah terlibat, kepala daerah concern terhadap kualitas pembangunan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi saya kira momentum ini kita ambil positif dengan adanya predikat juara dua nasional ini. Ke depan kita harapkan kelembagaan kita bagus.

0: kebijakan kita bagus, SDM kita juga kompeten. Nah, kemudian sedikit mungkin terkait dengan pertanyaan Bu Ratna, apakah dengan banyaknya ASN teknik yang ada di Riau, apakah otomatis itu bergelar insinyur? Nah, jika memang mereka itu di program studi lulusan mereka dapat gelar insinyur, itu insinyur secara akademik. Nah, sebagaimana Pak PLT Gubernur kan juga seorang insinyur pada awalnya, tapi sebagai seorang lulusan Fakultas Teknik. Nah, tetapi dengan keluarnya Undang-Undang 11 2014, insinyur itu sekarang bukan lagi gelar akademik, itu gelar profesi. Nah, sama seperti mungkin gelar akuntan, psikolog, apoteker, bahkan dokter, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan atau menyandang gelar insinyur, kita ada menempuh lagi suatu program, namanya program studi profesi insinyur, nanti Pak Ulul mungkin bisa jelaskan, karena itu ada di PII ranahnya. Nah, BKD akan mendorong itu. ASN-ASN kita tadi yang jumlahnya masih 143 orang dibanding 3.805, itu sisanya akan kita dorong untuk ayo sama-sama kita ambil sertifikasi, tunjukkan kompetensi Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu seperti apa, mekanismenya seperti apa, nanti tahapan-tahapannya nanti akan kita koordinasikan ke PII wilayah Riau bersama Pak Ulul.
1: Apakah untuk mencapai itu juga pemerintah kita ikut berkontribusi? Artinya mungkin kan dari segi pelatihan dan lain sebagainya, itu secara pribadi atau bagaimana sebenarnya itu Bapak?
0: Ya, itu kita siap mendukung.
1: Siap mendukung.
0: Ya, komitmen Pak PLT Gubernur siap itu mendukung, akan mendukung itu.
1: Ya? Ya, mantap, siap. Luar biasa. Masih ada dari pendengar kita yang lain, Bapak Suhaimi. Tapi mungkin kita sapa dulu lah ya. Telepon kita masih tetap terus berdering dari tadi agar kita bisa melanjutkan perbincangan kita ini. Sayang sekali terputus. Coba diulang kembali pendengar 0761-25111. Langsung segera Anda bisa bergabung karena waktu kita sangat terbatas pendengar ya. 0761-25111. Persatu, selamat pagi.
2: Halo Suci, Pak Tong lagi nambahkan sedikit.
1: Silakan Pak Tong.
2: Jadi zaman kecil kita cuma tahu gelar itu doktorandus, sarjana hukum, dan insinyur. Insinyur itu memang sangat komplit dijelaskan oleh Bapak Ketua kita tadi. Jadi jadi saya di sini ingin menantang bagi yang kesarjanaannya, insinyurannya infrastruktur, bangun infrastruktur. Bagi yang insinyurnya seperti ada dulu Rektor UNRI Pak Tengku Dahrir itu sangat, sama Pak Detri Karya itu sangat mahir perikanan, insinyur perikanan. Itu coba tantang anak muda jurusan perikanan sekarang. Ciptakan spesies baru dan ikan air tawar. Kan kita banyak kali rawa-rawa biar bisa masyarakat kita di Riau menciptakan kolam ada spesies baru ikan. Tolong ditantang bagi ketua insinyur di Republik kita, di provinsi
1: di provinsi Riau ya Pak Atong. Baik, terima kasih Pak Atong. Nah, ditantang oleh pendengar kita. Kita juga ingin yang baik pastinya ya dengan SDM kita yang ada. Silakan Bapak menanggapi Pak Suhaimi tadi, bagaimana penilaian ini bisa kita mendapatkan juara dua nasional.
3: Baik, selanjutnya kalau IKD itu ada 9 parameter ya, 9 parameter yang dinilai. Salah satu yang poin plus Riau itu adalah komitmen dan kebijakan dari Pemprov Riau ya. Yang pertama itu poin pertama ya, kebijakan. Selanjutnya yang kedua ada apa namanya, keterlibatan proyek keteknikan. Itu menjadi poin penting juga, bagaimana seorang ASN yang memiliki latar belakang keinsinyuran bergabung ya dalam proyek keinsinyuran tadi. Terus selanjutnya ada poin ini ya, apa namanya, SDM, sumber daya manusia, dan juga dampak keberlanjutan. Jadi ada poin dalam penilaian IKD tadi ya, yang dijabarkan dari 4 tadi, ada 9 ini ya, 9 yang dinilai. Jadi penilaian itulah yang diramu secara nasional, di tingkat provinsi, tentu provinsi yang alhamdulillah kita mendapat juara dua nasional. Jadi ini bukan kebetulan, begitu saja, tapi memang melalui proses.
1: Proses ada penilaian.
3: Iya, jadi lebih kurang pemerintah daerah yang bergabung yang mengikuti itu ya ada 300, hampir 400 lah ya, 400 Pemprov dan Pemda yang bergabung. Kalau se-Indonesia untuk melakukan penilaian tersebut. Terus parameter itu apa saja? kebijakan tadi ya tertulis, terus penugasan ASN keteknikan, fasilitas ASN berkegiatan di PII bagaimana ya, terus pendataan kepemilikan sertifikat kompetensi insinyur, fasilitas pengembangan kompetensi ASN teknik, kebijakan yang mewajibkan personel memiliki surat tanda registrasi, nah ini yang poin plusnya. Proyek dirancang diawasi oleh insinyur pemegang STRI tadi, adopsi teknologi pemutakhir pada proyek, dan penghargaan pembangunan ataupun inovasi daerah ini juga menjadi yang dinilai dalam indeks keinsinyuran tadi. Jadi memang sejauh ini peringkat 2 nasional ini memang kategorinya perak ya, klasifikasi profesi ini. Tentu harapan ke depan kan kita dapatnya target emas nih. Kami sendiri memang ada 3 daerah ya yang dapat, yang juara yang
1: pertama yang
3: nomor 3 dulu.
1: Nomor 3 dulu, oke.
3: DKI Jakarta.
1: Oh, Jakarta.
3: Jakarta nomor 2 itu
1: kita.
3: Kita nomor 1 itu Maluku Utara. Jadi yang dari Sumatera itu yang dapat juara adalah Riau.
1: Riau ya. Nah,
3: dari Sumatera. Jadi Riau yang lanjutnya DKI Jakarta dan Maluku Utara. Sebenarnya dari awal karena lihat komposisi SDM, kita memang agak ini, wah, daerah lain komposisi SDM-nya banyak nih, gitu kan. Agak sedikit berpikir keras, tapi ternyata setelah kita lakukan penilaian di asesmen oleh asesor sehingga hasilnya kita dapat kategori perak nomor 2 ini, itu hal yang sangat cukup membanggakan dia diri langsung
1: ya
3: Pak PLT. Dan perlu kami sampaikan, ini kolaborasi antara PII, Kemendagri, ada BPS juga, Badan Pusat Statistik, dan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, ya BRIN.
1: BRIN.
3: Jadi makanya penghargaan itu diserahkan di BRIN. Di BRIN. Jadi ini salah satu poin penting bagi kita ke depannya, bahwasanya tentu target harus lebih naik ya.
1: Betul.
3: Jangan lebih turun. Makanya ini konsen PII Riau lebih lagi konsen untuk meningkatkan insinyur ASN, baik juga nanti yang di lain ya. Ini bukan hanya ASN aja, nanti ke depannya indeks keinsinyuran ini akan menyasar juga nih bagaimana terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah.
1: Baik.
3: Bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah.
1: Baik.
3: Itu sudah menjadi rancangan ke depan nih. IKD itu bukan hanya untuk dinilai kita, tapi kebijakan ke bawahnya bagaimana.
1: Baik.
3: Karena kan perusahaan-perusahaan di daerah di Provinsi Riau ini tetap binaan komunikasinya tetap pada Pemprov Riau.
1: Betul.
3: Ini jadi catatan juga. Makanya perlu kolaborasi nih dari ini. Dan kami sangat apresiasi sekali. Sampai hari ini orang tidak tahu dengan insinyur, mungkin yang tahu hanya teknik sipil, ternyata tadi banyak ya 14. Dan juga tantangan menarik dari
1: Pak Atong
3: tadi ya, rekayasa perikanan. Kita punya ini, punya wadah yang luar biasa di Riau ini ya. Kita punya air tawarnya, air asin ya, bagaimana spesies baru ya. Kalau dulu mungkin Pak Mujair menemukan Mujair ya, ini gimana di tantangannya kan gitu kan. Pak Mujair itu harus diberikan sosok insinyur harusnya itu. Terus tadi ada bicara lagi terkait dengan insinyur profesi, insinyur, gelar insinyur ya. Gelar insinyur itu diambil, didapatkan di kuliah. Namanya kuliah di program profesi insinyur atau program studi profesi insinyur PSPPI. Yeah. Jadi di Riau sudah ada yang PSPPI, yang di negeri UNRI ya, dan daerah lain. Ini saya sebut nama kenapa? Karena UNRI hanya satu di Riau yang ada, masih satu program profesinya. Jadi memang saya langsung sampaikan. Terus di daerah lain boleh banyak. Ya kan kalau RPL bisa ke daerah lain ya. Metode RPL itu juga rekognisi pelajaran lampau itu sangat sangat memudahkan ya. Memudahkan kita tentunya untuk mendapatkan gelar profesi tadi. Baru setelah itu nanti mengurus SKIP, sertifikat kompetensi insinyur profesional. Ya, itulah nanti setelah SKIP itu apakah kita dinobatkan sebagai IPP, insinyur profesional pertama. Ya, kompetensi tingkat pertama di jenjang insinyur profesional atau nanti di IPM, insinyur profesional madya. Kalau IPP itu bisa langsung nih setelah tamat apa ini langsung, itu biasanya tidak ada asesmen IPP. Terus kalau IPM ada asesmen itu dengan pengalaman minimum 8 tahun. 8 tahun kita bekerja praktik di insinyur, nanti bisa IPM. Terus terakhir IPU ya, itu 13 tahun ke atas.
1: Nah, itulah yang diraih oleh PLT
3: kita, Group. Jadi memang kalau saya sendiri, Mbak Suci, saya merangkaknya dari bawah, dari IPP. Insinyur profesional pertama dan insinyur profesional madya. Alhamdulillah memang Riau ini banyak sorotan juga. Kebetulan di Riau kami juga ketua PWPI termuda di Indonesia.
1: Di Riau Pak Ulul ya.
0: Indonesia.
1: Jadi, ya. Penasaran pendengar kita kok bisa termuda? Emang usia Pak Ulul berapa
3: nih? Waktu saya jadi ketua PW umur 30 tahun.
1: 30 tahun.
3: 30 tahun. jadi ketua PWPI.
1: Dari tahun berapa?
3: Dari tahun 2024. Ini 2024. Udah mau selesai nih 2027.
1: Jadi sudah tergambar oleh pendengar kita berapa usia Pak Ulo sehingga dinobatkan sebagai ketua termuda untuk PWPI.
3: PW sejak PI berdiri 1952. Jadi memang harusnya dimurikan ya, memang kita nggak ngurus nih ya, memang biar aja dicerita. Jadi memang banyak prestasi dan sorotan ke Riau itu salah satu gitu. Dan juga memang saya sedikit menyampaikan relevansi dengan Riau itu apa sih? Kalau Riau itu adalah daerah yang sangat dekat dengan keinsinyuran ya. Kan hampir setiap sektor strategi pembangunan Riau ini membutuhkan kompetensi keinsinyuran.
1: Ya, itulah ya.
3: Migas. Ya gimana dengan migas dan energi? Perkebunan bagaimana dengan perkebunan kita? Kan industri, infrastruktur, lingkungan, sumber daya alam, pesisir kelautan. Ya, salah satunya isu sekarang misalnya itu terkait ini juga. Kalau saya sampaikan misalnya asap, ini malah praktik insuran atau enggak nih? Kalau malah praktik insuran, misalnya ada salah satu institusi ataupun ini yang melakukan pembakaran, itu kan bisa jadi malah praktik insuran gitu kan. Jadi kalau sanksinya bisa diambil dari sana juga sebenarnya. Kalau ini memang malah praktik insuran ya. Kalau itu dilakukan oleh ini, tapi kalau oknum kan beda lagi, beda lagi pidananya misalnya. Ini salah satu juga nih malah praktik. Jadi mulai hari ini mungkin orang akan ini mulai lagi malah praktik insuran. Jadi tidak ada malah praktik hanya kedokteran aja gitu, ada malah praktik keinsinyuran ya. Terus jadi orang sudah paham nanti. Jadi insinyur itu bukan hanya sipil ya, mesin nih saya tegaskan lagi, atau elektro ya. Jadi spektrum keinsinyuran itu sangat luas dan hadir hampir di seluruh sektor pembangunan, apalagi di Riau.
1: Nah ini juga yang kita butuhkan untuk di Riau ini ya, sehingga harapan tadi oleh pendengar kita Pak Atong ini tidak hanya dapatkan juara nasional kita dalam keinsinyuran, tapi memang pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya ya, kita juga melejit lah nanti ke depan dengan SDM yang berkualitas juga begitu nantinya ya, dari masyarakat kita juga ataupun juga kalau kita katakan ASN-ASN kita lah begitu ya Pak Hari ya, pegawai kita. Oke, ini tidak terasa memang kita hampir sampai di pojok waktu ya.
3: Iya betul.
1: Aduh, kurang ternyata dari 10 menit kebersamaan waktu yang tersisa. Semangat sekitar 6 menit lagi begitu untuk menyapa atensi dari pendengar, tampaknya terbatas waktu kita. Mungkin di akhir sesi inilah begitu. Dengan apa yang sudah kita sampaikan kepada pendengar, apa harapan kita ke depan dan mungkin apakah ada tantangan juga ini ke depan yang mungkin sekiranya harus ya kita hadapi bersama namun tidak menjadi kemunduran lah untuk kita dengan adanya tantangan ini, harus semakin maju ke depan. Apa pesan juga untuk masyarakat ingin disampaikan dari Bapak siapa ini? Pak Hari langsung. Saya akan bertanya, tidak ingin menodong ya. Jadi Pak Hari langsung tunjuk tangan. Silakan Pak Hari.
3: Kompak nih karena udah lama berkolaborasi.
1: Langsung ya.
0: Udah kolaborasi ya.
1: Kemistrinya udah dekat banget ya. Oke, silakan Pak Hari.
0: Baik, jadi kita memahami ya bahwa Pak Atong mungkin mewakili banyak masyarakat kita. Pada prinsipnya masyarakat ingin mendapatkan hasil nyata. Apa sih yang kami dapatkan dari dampak dari kejuara-juara ini gitu. Apakah kualitas pembangunan bisa meningkat atau seperti apa gitu. Nah jadi harapan kita adalah kami di pemerintah provinsi Riau dalam hal ini mewakili BKD ini sebenarnya awal untuk kita membangun ekosistem ya, seperti di awal Mbak Suci sampaikan tadi, IKD ini sebuah ekosistem mulai dari kebijakan yang pro terhadap keteknikan, SDM yang kompeten, proyek keteknikan yang memang ditangani oleh orang-orang yang kompeten, kemudian berdampak dan berkelanjutan. Nah, apabila IKD ini nanti telah menjadi sejalan dengan cara kita untuk mengeksekusi pembangunan, itu akan otomatis. Seperti disampaikan Pak Ulul tadi, hampir semua aspek pembangunan di Riau ini adalah beririsan dengan praktik keinsinyuran. Nah, bayangkan Bapak Ibu pendengar misalnya kan, apabila aspek-aspek tersebut, kebijakannya bagus, SDM-nya bagus, proyeknya diawasi dan direncanakan oleh SDM yang kompeten, ada inovasi di situ, dan itu kita optimis akan memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi kita jadikan ini sebagai momentum. Memang ini akan jadi tantangan ke depan. Kita udah mulai kelihatan nih. Ternyata baru sepersekian persen saja yang bersertifikasi. Nah, tentu kita punya langkah untuk itu dan kita akan terus berkolaborasi ya Pak Ulul ya.
3: Ya betul.
0: Nanti Pak Ulul akan kawal dari sisi asesmen atau sertifikasinya. Kami akan kawal dari sisi peningkatan kompetensi aparaturnya.
1: Oke, baik. Gitu. Mungkin sedikit ada target tidak ya Pak Hari untuk kita mengawal itu?
0: Mungkin secara kuantitatif mungkin kita belum bisa sampaikan ya karena angkanya cukup besar.
1: Iya ya.
0: Tapi kemarin kemarin kita Pak Ulul PI mengadakan sosialisasi untuk pendampingan ASN kita, bukan ASN sebenarnya. Sebenarnya itu untuk seluruhan, tapi karena saya lihat flyernya, saya coba koordinasi dengan Pak Ulul. Ini ASN kita optimalkan. Jadi jangan ASN jangan
1: optimalkan, iya, tapi sebenarnya untuk umum.
0: Nah, untuk umum. Nah, jadi ASN banyak yang ikut sosialisasi dan ternyata banyak yang berminat. Sudah tanya-tanya jadwal, kapan mulainya nanti dan ya tergantung kapasitas Pak Ulul lah berapa. Berapa sanggupnya melakukan asesmen dalam 1 tahun. Wow. Kita lihat juga nanti koordinasinya seperti apa.
1: Harus semangat ya Pak Ulul. Silakan Anda, bagaimana Pak Ulul?
3: Jadi memang kalau untuk kesiapan ini dari segi sistem PI sudah siap. Ini kan apalagi dengan BK yang banyak, badan keahlian. Jadi asesmen itu Mbak sesuai dengan keahliannya. Kalau di industri berarti yang mau asesmen badan keahlian industri. Kalau dia sipil, asesmen badan keahlian sesuai sipil. Ya. Kalau perikanan, badan perikanan pertanian juga begitu. Jadi untuk itu banyak nanti dikeluarkan oleh pusat, juga MUK-nya Majelis Uji Kompetensi banyak. Kebetulan saya sendiri adalah MUK di teknik ya, industri, teknik industri.
1: Baik, untuk mendapatkan informasi mungkin pendengar kita, masyarakat umum untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan keinsinyuran ini, adakah yang bisa dikunjungi begitu Pak Ulul?
3: Oke, dikunjungi di www.pi.or.id.
1: Ada informasi
3: ada, ataupun di PI Riau itu di Instagram sangat aktif sekali. PI Riau _official.
1: Baik,
3: jadi
1: baik.
3: Itu bisa dipantengin. Nanti kita juga punya wadah grup untuk komunikasi ya. Dan juga sedikit ya, tentu kami apresiasi juga nih sebelum closing, apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Riau yang sudah berkolaborasi OPD-nya. Juga apresiasi untuk Pak PLT ya, Gubernur Riau. Ini adalah leadership by example. Nah, itu kalau kami lihat. Kenapa? Pimpinan tidak hanya mendorong jajaran yang meningkatkan kompetensi, tetapi lebih dahulu memberikan keteladanan. Ini PR besar nih sebenarnya bagi ASN, bagi kami PI.
1: Harus ikut kejar nih.
3: Iya, ikut kejar nih ya. Melalui peningkatan profesionalisme dirinya sendiri dulu nih. Bisa, kalau kita pikir, Pak PLT mengeluarkan kebijakan, Pak PLT Gubernur mengeluarkan kebijakan, beliau berikan tauladan langsung. Ini kan jadi beban sebenarnya, beban ini ya, beban moral istilahnya bagi kita. Wah, kita harus ini lakukanlah. Jadi lakukan. Dan juga pesan dari kami, penghargaan itu tentu jangan berhenti menjadi tropi ya. IKD harus diterjemahkan menjadi semakin banyak insinyur profesional, semakin kuat implementasi Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 2014 dan semakin berkualitas karya keinsinyuran untuk masyarakat di Provinsi Riau ini. Jadi kita tidak hanya ingin semakin banyak insinyur profesional, kita ingin semakin banyak karya keinsinyuran sebenarnya. Dan juga tentunya dalam berpraktik itu memperkuat kolaborasi pemerintah ya, di PI, DUDI, dunia usaha, dunia industri, pemerintah. Insinyur juga menyelesaikan persoalan pembangunan di Riau. Pembangunan bukan hanya soal jalan jembatan, tapi infrastruktur. Infrastruktur itu kan menyeluruh. Terus mengutamakan etika, keselamatan, kemaslahatan masyarakat ya, keberlanjutan lingkungan, karena kita harus wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Jangan nanti anak cucu kita lihat pohon itu di dalam museum gitu ya, karena nggak ada pohon lagi misalnya.
1: Ini jangan penting. Sampai ya Pak Ulul ya.
3: Jangan sampai gitu kan. Terus makanya PI harus hadir ketika Riau membutuhkan pemikiran dan solusi keinsinyuran. Jadi saya pribadi ingin insinyur di Riau itu dikenal bukan semata-mata karena gelar di depan atau di belakang namanya yang begitu panjang. Itu memang ini ya, ada IPM, ASEAN, Eng, belum lagi ACPE, APEC, Eng, dan lain sebagainya ya. Tetapi karena karya profesionalisme dan manfaatnya bagi kemasyarakatan. Jadi kompeten, profesional, beretika, aman, bermanfaat.
1: Iya, baik. Luar biasa ya. Luar biasa memang perbincangan kita ini sampai kita tidak terasa sudah di penghujung waktu. Sebenarnya banyak hal yang masih kita ingin bahas, tapi waktu yang memisahkan kebersamaan kita Pak Hari dan Pak Ulul ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dapat kita lanjutkan perbincangan ini. Baik Pak Hari, Pak Ulul, terima kasih banyak ya sudah bersama kami di dialog ini. Semoga memang kiranya apa yang disampaikan menambah informasi, bermanfaat juga untuk seluruh pendengar kita. Ya, sukses juga nanti untuk seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan Pak Ulul dan Pak Hari. Tetap terus jaga kesehatan. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian kebersamaan kita dalam dialog kreatif Riau menyapa hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi ataupun juga yang tetap setia mendengarkan seluruh rangkaian kegiatan kami dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami melalui live streaming kami di TikTok RRI Pekanbaru ataupun juga di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Hingga di sini ya kebersamaan kita di dialog interaktif hari ini. Saya Suci Rasna pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengarnya. Dan tentu kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi untuk hari ini di edisi Senin hari yang ke-7 di bulan September 2026. Kalau tadi sebelumnya kita bersama dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa, kali ini pendengar kami hadir bersama Anda dalam rangkaian program Halo RRI. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kali ini saya Suci Raslia masih akan menemani Anda, dan dalam program Halo RRI saya akan menerima atensi Anda untuk berpartisipasi. Ya, di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Program yang kami hadirkan 3 kali dalam sepekan ya, setiap Senin, Rabu dan Jumat itu di jam yang sama Anda bisa dengarkan dan ikuti dari jelang pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat mendengar. Ya, baiklah, dalam Halo RRI ini adalah program ataupun juga sebuah ruang ya yang kami hadirkan untuk Anda masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ataupun juga Riau secara umumnya, agar dapat berpartisipasi aktif ya, menyampaikan mungkin ada laporan, masukan ataupun juga saran maupun keluhan pendengar ya, terkait dengan layanan publik yang ditemui di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mungkin Anda bertanya-tanya, ini merupakan program apa yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, itulah dia. Inilah kami hadir untuk Anda, bisa Anda menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan terkait layanan publik yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin Anda ingin berbagi informasi-informasi terkini saat ini, apakah ada jalan rusak, apakah mungkin terkait dengan kualitas udara di daerah Anda, ingin Anda kabarkan juga untuk pendengar kita yang lain, boleh tentunya berpartisipasi langsung bersama kami pendengar ya, 0761 25111, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811 7673 991. Jika di via WhatsApp ada foto dan video ingin Anda kirimkan, nah itu sangat baik sekali pendengar ya, nanti bisa kita teruskan kepada pihak terkait. Jadi program ini kami hadirkan untuk Anda, silahkan sampaikan aspirasi Anda pendengar, nanti apa yang Anda sampaikan itu akan kami rangkum ya, dan kita akan mencoba memfollow up ataupun juga menyampaikan kepada pihak terkait, sehingga nanti ke depan kita ada berharap tentunya ada solusi ya, ataupun juga jalan keluar dari persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat saat ini terkait dengan fasilitas umum ya di kehidupan kita sehari-hari, pelayanan publik yang kita temukan. Silakan langsung bergabung bersama kami di Halo RRI 0761 25111. Sayang sekali telepon kita yang tersambung sesi pertama ini terputus. Nah, baik, kembali berdering, kita akan menyapa kembali. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Halo Pro 1, selamat pagi Suci.
0: Pagi. Ya, familiar ini suaranya, kembali hadir Pak Atong. Baik, bagaimana Pak Atong? Silakan.
1: Sayang ya, kayak dialog Rio pagi itu waktunya sedikit ya, padahal sangat bagus itu. Kalau ditambahkan memang aturan dari sononya.
0: Betul Pak Atong. Kan? Nanti bergeser yang lainnya Pak Atong.
1: Iya, jadi Pak Atong ingin saran sebenarnya tiga, tetap menyambung yang tadi, tetap bisa nitipkan pesan sama yang orang berdua narasumber tadi.
0: Baik,
1: jadi
0: ya.
1: Pertama Pak Atong ingin menantang para, kan kita juara dua keinsinyuran nasional. Jadi para insinyur itu kan bisa berinovasi, yang tetap Pak Atong sampaikan tadi, ciptakan spesies-spesies baru tentang perikanan. Jadi bagaimana mencegah kebakaran hutan, asapnya bagaimana mencegahnya, pasti ada pemikiran baru untuk menghindari kebakaran, bagaimana mengurangi kebakaran itu, bagaimana membuat kanalnya supaya apinya itu terhambat. Dan yang ketiga ya, kembali ke infrastruktur di Riau. Jadi buat Pak Atong itu tantangan. Pak Atong memantau di RRI setiap hari. Pak Atong akan tahu orang itu memang benar-benar insinyur juara dua atau tidak, kan gitu. Jadi yang kedua Suci, selamat ulang tahun kepada RRI dulu ya.
0: Terima kasih Pak.
1: Kepada RRI seluruh Indonesia. Sudah ulang tahun ke-81. Jadi RRI itu sudah sangat bagus. Tapi Pak Atong menyampaikan kritik, jangan lagi Pak Atong paling tidak suka kalau para reporter itu narasumber orang lain bisa, banyak orang lain yang tidak tahu. Kemarin juga kejadian hari Jumat tentang pemutihan perpajakan. Itu narasumber masyarakatnya Rosid, ya tahu siapa Rosid itu. Jadi nggak boleh seperti itu, full masyarakat. Jangan, kalau saya tak mungkin pula menyebut orangnya, saya tahu. Jadi jangan membiasakan mencari kalau masyarakat benar masyarakat, jangan internal. Kalau Patong sebut perangnya langsung, Patong juga berteman dengan seluruh orang RRI, reporternya Patong berteman, itu kritik. Jadi narasumber itu kalau masyarakat benar-benar masyarakat, jangan internal sendiri dijadikan narasumber perwakilan masyarakat. Itu ya jelas penjelasannya, ya bagus. Kemudian
0: baik, ini menjadi catatan. Oke, terima kasih Pak Patong.
1: Iya, lanjut Patong. Yang ketiga, jadi Patong paling suka berbahasa itu dengan santun, apa pun jabatan maupun jabatan orang, sebut dengan jabatannya sekarang, jangan karena mengambil muka kayak tadi Patong langsung menyebut PLT tadi kan, orang berdua itu narasumbernya menyebut gubernur langsung, ada aroma-aroma ngambil muka gitu kan. Patong paling tidak suka sampaikan apa adanya. Patong sangat bangga, bukan menyebut orang lain, sangat bangga kalau berbahasa Indonesia suci, rasulia, sangat layak untuk RRI Pro 3 Jakarta karena berbahasanya sangat bagus.
0: Masya Allah, terima kita kasih
1: akan,
0: Pak Tong.
1: Kita akan rusak karena bahasa lo suci. Ada kejadian Pati Galur di Kuantan Tunggu itu contoh kasusnya juga ya, karena betul. Berbahasa yang tidak santun seperti betul. Itu. Jadi ribut kan, jadi tolong kita berbahasa itu yang santun, bagi betul. Yang tua kita hormati, bagi yang sama besar kita hargai pembicaranya, berbahasa di radio itu dengan bagus.
0: Baik.
1: Jadi tadi juga narasumber itu juga Patong kritik, jangan terlalu ketawa, itu hanya serius itu.
0: Baik.
1: Jadi gak boleh terlalu ketawa juga, sampaikan di briefing sebelum beracara Suci.
0: Baik,
1: jadi
0: Pak Tong.
1: Itu saja ya.
0: Ya, terima kasih Pak Tong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tong untuk masukan saran kritikannya ya, ini membangun untuk kita semua. Terima kasih Pak Tong, ini sudah kami rangkum apa yang telah disampaikan oleh pendengar setia kita Pak Tong di Pekanbaru. Ya tentu kita juga memiliki persepsi yang sama ya, tentunya dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Jika kita ingin menyampaikan sesuatu ya, mungkin jika didengar juga oleh banyak pasang telinga pendengar ya, tentu sampaikan dengan baik ya, dengan santun juga, dan tentunya ada etika ya dalam kita berkomunikasi. Oke, silakan Anda ingin bergabung bersama kami, boleh pendengar, kita masih buka telepon 0761-251-11 ya. Laporan tentu bisa Anda sampaikan dengan memperhatikan beberapa hal, sampaikan berdasarkan fakta, hindari informasi yang belum terverifikasi ya, seperti tadi juga disampaikan, gunakan bahasa yang santun ya, fokus juga kita pada persoalan ataupun juga solusi yang diinginkan, dan coba kita hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu, itu harus kita hindari pendengar, karena memang tujuan dari laporan, masukan, saran, opini dari Anda ya, tentu kita bukan tujuannya untuk menyalahkan pendengar ya, melainkan untuk mendorong adanya perbaikan. Oke, halo Pro 1, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu.
0: Pagi Bapak. Iya.
2: Bengkalis lagi Bu.
0: Iya, Pak Suhaimi ya, dari Bengkalis.
2: Masalah kita apa saran Bu?
0: Bagaimana
2: saran
0: Pak Suhaimi?
2: Saran anak sekolah Bu, anak sekolah SMP atau SMA. SMP SMA itu Bu, nyaman-nyaman canggih pakai sepeda motor. Tapi Pak polisi jaga simpang-simpang di jalan-jalan. Jadi macam mana solusinya bawa anak sekolah ni bisa bawa kenderaan? Zaman dah canggih Bu. Tempat lain orang dah bawa helikopter Bu, sekolah, kuliah. Awak sepeda motor kena tangkap.
0: Oh, jadi Pak Suhaimi justru malah menginginkan.
2: Orang tuanya habis Bu. Sidang kena 200-400.
0: Wah.
2: Itu solusinya macam mana?
0: Justru Pak Suhaimi malah menginginkan anak-anak ya, membawa motor.
2: Sama Pak Polisi Bu.
0: Oke, baik.
2: Polisi macam mana tuh?
0: Baik, nah ini nanti cobalah kita langsung.
2: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini unik malah ya, Pak Suhaimi agak ada kontra ini ya. dengan aturan izin mengemudi mungkin. Nah, nanti cobalah ya, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pendengar ya, terkait dengan mengemudi ini, khususnya juga untuk anak-anak di bawah umur yang memang saat ini fenomena ini kita cukup bisa saksikan ya, tidak hanya di Bengkalis tapi di kota kita Pekanbaru ini juga pendengar. Tapi bagaimana sebenarnya nih, nanti kita coba sampaikan Pak Tong ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu juga kita dapat berbincang-bincang dengan dinas terkait dengan persoalan ini. Baik, masih ada waktu tentunya karena kita masih bersama dalam Halo RRI, kini telah menunjukkan pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Bergabung langsung bersama kami pendengar 0761251111. atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga boleh ya, Anda gunakan via WhatsApp kami untuk berpartisipasi. Tidak hanya di program ini, di luar program ini juga boleh bergabung pendengarnya melalui pesan singkat WhatsApp. Ada foto mungkin, video juga boleh. Ada informasi-informasi terkini yang ingin Anda kabarkan dari daerah Anda, boleh juga bergabung. Nah, apalagi memang untuk di Pekanbaru saat ini itu surat edaran sudah keluar dari pemerintah kita terkait dengan kualitas udara yang tampaknya mulai kembali memburuk pendengar ya. Nah, ini beberapa siswa sekolah ya, untuk para siswa SD bahkan sudah mengikuti kembali pelajaran dari jarak jauh melalui daring online. Nah, bagaimana di daerah Anda pendengar ya? Bagaimana saat ini kualitas udara ataukah informasi-informasi terkini lainnya? Bergabung bersama kami di Halo RRI. Ada laporan, masukan ingin Anda sampaikan, silahkan gabung bersama kami ya. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini pendengar untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan Anda, seperti mungkin ada saluran drainase yang tersumbat, mungkin ada fasilitas umum juga yang rusak, ada juga mungkin pelayanan yang perlu ditingkatkan, atau mungkin justru ada pelayanan yang sangat baik dan layak diapresiasi. Nah, ya tentunya semua itu informasi yang penting juga untuk diketahui publik ya. Jadi boleh Anda bergabung bersama kami 0761251111 atau di WhatsAppnya Pro 1 0811767391, dan gabung juga mungkin di sosial media RRI Pro 1 Pekanbaru juga boleh ya. Ya, itu di sosial media kami pendengar, Pro 1 RRI Pekanbaru. Semua akun media sosial kami bertuliskan itu ya, Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, kita rehat sejenak pendengar agar lebih santai lagi kita menikmati pagi menjelang siang di hari Senin. Banyak yang mungkin aktivitas yang tengah Anda lakukan saat ini, atau mungkin Anda sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kali ini kami akan temani Anda dengan kita menikmati beberapa lagu yang sudah kami siapkan ya, yang tentunya akan menemani kita pada kesempatan ini. Masih di Halo RRI, akan kita rangkai kebersamaan ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1.
3: Halo RRI.
4: Halo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur pendengar ya dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati agar suasana pagi menjelang siang kita ini lebih santai lagi ya. Lebih dapat kita nikmati dengan kepala yang dingin juga ya. Tentu lagu-lagu yang kami hadirkan ini semoga kiranya dapat menemani aktivitas yang tengah Anda lakukan saat ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga hasil dari aktivitas yang akan kita lakukan ataupun yang tengah dilakukan saat ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan pendengar ya. Bagi Anda yang akan bepergian, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda 2 ya, mungkin digunakan maskernya juga pendengar, mengingat kualitas udara kita yang kurang baik hari ini ya. Ataupun juga untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan ya, gunakan pelindung diri, salah satunya masker, agar terhindar kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, salah satunya mungkin terkait dengan gangguan pernafasan ya. Jika memungkinkan untuk menggunakan kacamata, pakai saja pendengar ya, karena dengan kualitas udara yang begini tidak hanya pernafasan yang akan terganggu, dari segi kesehatan lain, mata dan lain sebagainya yang ada tubuh kita juga pasti akan terganggu ya. Tetap jaga diri kita, selamatkan diri kita ataupun juga keluarga yang kita cintai. Kita berharap semoga kabut asap ini segera nyah ya, tidak lagi menyelimuti Kota Pekanbaru ataupun juga daerah lainnya. Tentu untuk personil yang saat ini berjibaku tengah memadamkan karhutla dimanapun saat ini begitu ya, tentu kita harus memberikan doa, dorongan, semangat, support kita pendengar agar mereka juga tetap di sana dapat menjaga kesehatannya, lalu juga titik api yang muncul dapat dipadamkan, ataupun juga upaya dari pemerintah seperti modifikasi cuaca ya, lalu juga melakukan pemadaman melalui waterbombing. Nah, ini dapat

0: Artinya di sini tentu semakin jelas informasi yang disampaikan, semakin mudah pula bagi pihak terkait ya untuk memahami persoalan yang terjadi. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa ini? Program apa ini? Ya, kami hadir untuk Anda pendengar baru mungkin ya yang sedang memonitor Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini Anda bersama kami di program Halo RRI. Ini adalah sebuah wadah ruang bagi Anda pendengar untuk dapat berpartisipasi aktif menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan terkait layanan publik yang ditemui di sekitar kita ya di kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin Anda menemukan ada mulai dari jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang mati mungkin ya, ataupun contoh lainnya seperti ada tumpukan sampah yang tidak terangkut, pelayanan administrasi yang lambat, atau Anda juga menemukan ada fasilitas umum yang kurang terawat, hingga berbagai persoalan lain yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pendengar, bergabung sampaikan itu kepada kami ya di udara ini. Tentu juga kita berharap pihak terkait dapat mendengarkan ya, ataupun juga kami akan merangkum apa yang Anda sampaikan dan kita akan mencoba untuk memfollow up ya, menjebatani apa yang telah Anda sampaikan kepada pihak terkait. Bukan wewenang RRI untuk menjawab pendengar ya, tapi kami hanya merangkum itu dan menjembatani, menyampaikan itu kepada pihak terkait, sehingga tentunya kita berharap ada solusi ataupun juga tanggapan ya dari apa yang telah Anda sampaikan. Nah, jika ada tanggapan nanti ini dari pihak terkait ataupun juga ada realisasi yang sudah dilakukan ya, itu juga akan kami tuangkan pendengar dalam informasi aktual kami ya, melalui berita nanti akan dibuat dan disebarkan ataupun juga diupload ya, dikembangkan di portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi Anda juga ingin mengupdate informasi-informasi, boleh kunjungi portal resmi kami di laman rri.co.id pendengar. Jadi melalui Halo RRI kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari solusi tentunya ya. Suara Anda itu penting pendengar, suara Anda itu solusi bersama. Informasi yang Anda sampaikan tentu juga dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait ya untuk ditindaklanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik juga ke depannya. Oke, kita langsung menyapa di ujung telepon. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Halo RRI. Assalamualaikum pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
1: Dengan Juaini di 13 Koto Kampar.
0: Iya, Pak Juaini 13 Koto Kampar. Apa
1: ini
0: disampaikan?
1: Untuk apa nih, untuk radio ini kan? Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 dulu kan.
0: Terima kasih Pak Juaini.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pro 4 di 13 Koto Kampar sudah bersih diterima siarannya kan.
0: Alhamdulillah, nah, sudah diterima dengan baik
1: untuk RRI,
0: ya
1: kan? Yang kedua nih, di sini banyak lagi kabut asapnya kan muncul.
0: Wah, termasuk juga di 13 Koto Kampar ya, kabut asap muncul lagi ya.
1: Yang tadi aku dengar di berita pagi tadi kan katanya di Dayun kan?
0: Iya betul, di Dayun.
1: Nah, di Dayun.
0: Ini sudah ada dampak-dampak yang dirasakan Bapak Juaini. Ada kesehatan jadi terganggu
1: untuk
0: ya?
1: Untuk mengatasi ini kan kita udah pernah juga kena asap dulu kan tahun 2015 kan?
0: Berapa tahun lalu? Ekstrim itu lumayan.
1: Jadi itulah, kembali kita ke peraturan awal lagi cara pencegahannya kan?
0: Iya.
1: Mungkin itu aja untuk RRI. Terima kasih
0: infonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Juaini atau Ocu Juaini ya kan, yang di Kampar nih ya. Ocu Juaini di 13 Koto Kampar. Terima kasih untuk apresiasinya kepada RRI Ju ya, untuk respon positifnya kepada kami. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kini Pro 4 juga sudah dapat didengar dengan baik ya di 13 Koto Kampar. Alhamdulillah. Boleh nanti sering berkunjung ke Pro 4 Ju Juaini ya, mengikuti program-program rangkaian yang ada di RRI Pro 4 Pekanbaru. Nah, kabut asap tidak hanya di Pekanbaru, tapi ini juga meluas di daerah lain yang ada di Riau. Bahkan memang tadi pagi juga kami sudah menginformasikan pendengar ya bahwa ada beberapa titik itu saat ini titik api muncul ya. Bahkan memang tim gabungan ini melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan ya. Seperti disampaikan Ocu Juaini tadi itu di Kampung Dayun ya. Helikopter waterbombing dan alat berat ini sudah dikerahkan ke lokasi pendengarnya. Tentu kita berharap anggota yang berjibaku saat ini ya dapat menuntaskan apa yang mungkin sudah mereka rencanakan dan direalisasikan ke depan. Semoga dapat dengan baik ya melakukan pekerjaan dengan hambatan-hambatan, mungkin tantangan yang sungguh sangat luar biasa di lapangan. Tapi tentunya kita sebagai masyarakat Riau khususnya juga harus ikut support ya, dengan doa kita dampingi mereka agar bisa terus mengerjakan ataupun juga melakukan hal-hal yang baik dalam proses pemadaman.

0: karhutlah di Riau ini pendengar ya. Oke, cukup miris kita, sampai merinding saya. 0761251111. Kualitas udara sudah mulai menurun. Anak-anak sekolah dasar itu rata-rata juga sudah melakukan proses pelajaran jarak jauh PJJ, diperlakukan 2 hari untuk saat ini melalui surat edaran ya. Halo Pro 1, selamat pagi. Halo, sudah tersambung, halo.
1: Baru ya?
0: Iya betul, dengan siapa Ibu? Suaranya sangat kecil sekali Ibu, apakah ini menggunakan speaker? Halo? Halo? Halo, baik, terputus sepertinya. 0761251111, boleh coba untuk bergabung kembali pendengar ya. Ingin berpartisipasi, silahkan. Atau mungkin kesulitan di via telepon kita, gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga boleh. 0811767973991, itu melalui WhatsApp ya. Jadi tidak hanya patokannya di selama 1 jam jumpa suara kita ini. Di luar itu, jika Anda melihat ada kondisi, wah ini jalannya rusak nih, lampunya kurang terang ini jalan, lampu jalannya, boleh langsung foto kirim kepada kami pendengar. Nanti itu yang akan kita sampaikan kepada pihak terkait. Jangan malu, jangan sungkan, jangan takut ya. Karena apa yang Anda sampaikan, suara Anda tentunya merupakan solusi bersama. Mari kita tetap terus merangkai kebersamaan dalam Halo RRI. Ini masih ada beberapa waktu kita untuk dapat bergabung ataupun juga berpartisipasi pendengar Halo RRI. Nah, pelayanan publik tentu artinya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai masyarakat ya juga memiliki peran penting sebagai pengguna layanan. Jadi ketika masyarakat aktif memberikan masukan, kritik maupun juga laporan terhadap kondisi di lapangan, maka berbagai persoalan tentu kita berharap dapat juga lebih cepat diketahui dan diperbaiki ya. Jadi jangan sampai ada yang menjadi korban atau membahayakan masyarakat lain. Nah, karena tidak ada laporan mungkin dari masyarakat kita, karena sangat terbatas ya mungkin informasi yang diterima oleh pemerintah ya, atau kurangnya juga aduan. Nah, boleh sampaikan ya terkait dengan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, dampak yang Anda rasakan pendengar, dan apa harapan ataupun juga solusi yang Anda inginkan ya. Untuk pesan yang masuk di via WhatsApp sudah kami simpan ya, nanti boleh kita akan teruskan kepada pihak terkait. Jadi harus sampaikan berdasarkan fakta, informasi yang belum terverifikasi itu harus dihindari. Kita harus gunakan bahasa yang santun, lalu juga kita akan fokus tata terhadap persoalan ataupun juga apa yang ingin kita sampaikan, solusinya sebagaimana ingin Anda harapkan, dan juga hindari kita menyerang pribadi ataupun juga pihak tertentu di program ini pendengar ya. Karena tujuan utama dari laporan masyarakat seperti tadi di awal telah kami sampaikan juga, ini bukan untuk menyalahkan ya, melainkan untuk mendorong adanya perbaikan. Tetap di Halo RRI. Nah, ini karena di sesi ini kita harus rehat kembali pendengar. Baik, jadi untuk itu kami akan kembali menemani Anda dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang tentunya akan memberikan warna untuk kita dalam program ini ya. The Changcuters yang akan menemani kita pendengar, semoga terhibur, tetap semangat. Ini lagunya memang beda.

0: RRI.
1: Halo

Jenderal Sudirman, 440 Pekanbaru. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, ini kita hampir sampai di penghujung dalam rangkaian Halo RRI hari ini pendengar ya. Dan mungkin bagi Anda yang belum sempat bergabung ya dengan aktivitas kesibukan yang tengah Anda lakukan hari ini ya, belum sempat berpartisipasi, silakan gabung di lain kesempatan pendengar. Karena untuk program Halo RRI ini kami hadirkan 3 kali dalam sepekan ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk waktunya sama pendengar, dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di luar hari-hari yang telah kami sebutkan tadi atau di waktu-waktu yang telah kami sampaikan, nah kapanpun itu Anda sebenarnya juga bisa untuk menyampaikan informasi, laporan atau juga aduan melalui WhatsApp kami pendengar ya, 0811 176 73 991. Nanti akan kami rangkum dan kita akan coba sampaikan kepada pihak terkait ya. Jika ingin memberikan apresiasi juga boleh pendengar ya, jadi tidak hanya dalam bentuk laporan ataupun keluhan saja ya, kita juga bisa untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait mungkin yang Anda layak bagus ya dalam kinerja apapun itu. Nah, silahkan sampaikan apresiasi Anda di udara ini pendengar ya, jika mungkin ada instansi, petugas atau layanan yang menurut Anda sudah bekerja dengan baik. Nah, jangan ragu juga untuk menyampaikan penghargaan. Apresiasi tentu juga dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ya. Budaya kritik boleh ya, budaya kritik yang sehat. Nah, ini tetap bisa kita lakukan ya, tetap bisa kita sampaikan. Namun tentu juga bisa mungkin beriringan juga dengan budaya apresiasi. Jadi tidak aja kritik yang terus kita sampaikan, tapi jika memang ada real nyatanya begitu apresiasi di lapangan Anda temukan, boleh juga Anda sampaikan di Halo RRI ini pendengar ya. Artinya dengan demikian pasti juga nanti akan tercipta keseimbangan dalam membangun pelayanan publik yang profesional dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat pastinya. Oke, berada kita saat ini di menit 53 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya tidak terasa kebersamaan kita dalam Halo RRI hari ini edisi Senin 7 September 2026 telah sampai di penghujung waktu pendengar ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Tadi ada Pak Atong, lalu juga dari Bengkalis Pak Suhaimi, dan dari Kampar Ocu Juaini tadi ya sudah bergabung pendengar kita di Halo RRI pada kesempatan ini. Baik, untuk Anda juga yang masih tetap setia mendengarkan kami, terima kasih juga untuk atensi Anda. Dan untuk Anda seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini kita melangkah dalam rangkaian Riau Siang. Pastinya masih banyak ragam program siaran yang akan kami hadirkan, dan khususnya saya Suci Raslia juga akan masih menemani Anda 1 jam ke depan ya, tepatnya nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program informasi dan musik. Sekali lagi pendengar, terima kasih kepada Anda yang telah menyimak program ini. Semoga ruang publik yang kami hadirkan ini dapat terus menjadi sarana bagi kita semua, bagi Anda masyarakat ya, untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun juga keluhan terkait dengan pelayanan publik di Provinsi Riau yang ada di sekitar kita. Mari yuk pendengar, kita terus menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Ya tentu kita jangan hanya melihat persoalan, tetapi juga bisa ikut menjadi bagian dari solusi ya. Karena pastinya pelayanan publik yang baik itu membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat pendengar. Baik, untuk itu saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda, khususnya di program Halo RRI ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Siang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur pendengarnya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani Anda di kesempatan siang ini, mungkin dengan aktivitas yang cukup padat juga Anda lakukan di hari Senin ini pendengarnya. Semoga tadi dapat tetap terus menikmati rangkaian lagu-lagu yang masih tentunya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kali ini di sesi pertama kita untuk rangkaian Riau Siang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Ada informasi yang ingin kami kabarkan untuk Anda terlebih dahulu sebelum kita nikmati kembali lagu-lagu yang telah kami siapkan. Kali ini informasi update terbaru terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan. Nah, ternyata pendengar, dari kasus karhutla itu, pendengar, itu Polda Riau tetapkan 44 tersangka ya. Jadi kami kutip dari berita online media center.riau.co.id pendengar, bahwa kepolisian daerah Riau menetapkan 44 orang sebagai tersangka dari total 41 kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukum Provinsi Riau. Ya, penetapan tersebut disampaikan juga saat Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo itu mengecek lokasi karhutla di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak hari Minggu kemarin. Nah, langkah penegakan hukum pendengar ini akan diambil ya dilakukan guna memberikan efek jera kepada para pelaku pembakar lahan. Dan pihak kepolisian juga memastikan setiap titik kebakaran akan didalami untuk mengetahui penyebab pasti serta pihak yang bertanggung jawab secara hukum pendengar. Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai juga memperkuat sinergi ya bersama BPBD Manggala Agni, masyarakat peduli api, pemerintah daerah hingga relawan di lapangan. Jadi kerjasama lintas instansi tersebut itu difokuskan pada upaya pencegahan serta pemadaman api agar titik api tidak semakin meluas pendengar. Ya, dikatakan juga untuk saat ini ya petugas di lapangan tentu tetap juga dihimbau ini agar semangat ya, dan juga dikatakan untuk kondisi karhutla sangat dinamis pendengar ya. Jadi artinya ini memang kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak ya. Begitu ada hotspot, nah itu akan dicek ya. Kalau ditemukan titik api akan segera dipadamkan dan dipastikan pendinginan akan tuntas pendengar. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda pendengar Pro 1, bahwasanya ada tindakan sanksi hukum yang akan diberikan ya jika memang Anda melakukan pembakaran lahan Anda ataupun juga dengan sengaja membakar hutan. Nah, ini ada sanksi hukum yang akan diberikan ya. Jadi pemerintah kita tidak main-main pendengar ya terkait dengan menjaga lingkungan, apalagi memang dengan sengaja membakar lahan jika Anda ingin membuka lahan tersebut. Seperti saat ini dari total 41 kasus karhutla pendengar, Polda Riau sudah tetapkan 44 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Riau. Dan saat ini langkah penegakan hukum ini diambil ya, telah dilakukan tentunya guna memberikan efek jera kepada para pelaku pembakar lahan. Ini tentu membuat kita semakin harus lebih cermat lagi pendengarnya untuk bertindak, khususnya untuk Anda yang akan membuka lahan. Tidak tentunya dengan cara dibakar, jangan dibakar. Masih banyak cara lain yang perlu dilakukan. Kabar ini membawa kita pada menit 28 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati kembali ya lagu-lagu yang telah kami siapkan. Masih lewat lagu-lagu pop dari Platika Musik Indonesia. Kali ini kita mendengarkan dalam rangkaian Riau Siang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, berada kita dalam rangkaian Riau Siang di menit 45 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Pendengar, kami masih akan temani Anda dengan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Nah, khusus bagi Anda yang ingin mengupdate informasi seputar olahraga, ya, update informasi terbaru terkait olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri, dan Anda mungkinnya juga hobi berolahraga, ingin tahu kabar terbarunya, boleh nanti tetap bersama kami pendengar, karena nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, informasi khusus seputar olahraga akan kami hadirkan, ya. Kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, informasi olahraga kami hadirkan dalam dinamika olahraga pendengar nanti, ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Dengan Pro 1 pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang ya. Kami akan hadirkan informasi-informasi khusus seputar olahraga untuk Anda pendengar. Kita akan simak informasi olahraga siang ini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere. Questa
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Nanet. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya, George Russell, dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

0: Yes. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Indonesia.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita.

0: official.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapeh kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu, tapi di babak dua kita kembali ke lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak dua gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Riau Siap.
1: Semoga rohmu selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas

0: suara jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Chris. Listen to Bang Charlo Askan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Setelah tadi Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, saat ini saya Dini Oktariani kembali hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Siang di hari Senin 7 September 2026. Di rangkaian informasi dan musik pendengar hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada sesuatu yang berbeda di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang penasaran apa yang berbeda hari ini, nanti Anda bisa ikuti terus pendengar keseruan hari ini ya di rangkaian Riau Siang hingga Riau Sore. Satu lagu pendengar dari Old City dengan Vitamin C untuk Anda semua.

Agar arus kendaraan di tol Cengkareng menuju Bandara Soekarno-Hatta terpantau lengang. Jadi pada hari Senin 7 September 2026 pagi tadi, lalu lintas menuju kawasan bandara berjalan lancar tanpa hambatan maupun antrean kendaraan. Jadi pantauan dari rri.co.id menunjukkan tidak terlihat kepadatan mobil yang mengarah menuju terminal Bandara Soekarno-Hatta dan kendaraan masih dapat melintas dengan lancar di ruas tol menuju kawasan bandara. Kondisi tersebut terlihat di tengah penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan bandara hingga Senin 7 September 2026 pagi demi memastikan keselamatan penerbangan. Penutupan operasional tersebut ya turut mempengaruhi aktivitas masyarakat yang biasanya menuju Bandara Soekarno-Hatta dan kondisi tersebut terlihat dari arus kendaraan yang relatif sepi di akses tol Cengkareng menuju bandara. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau calon penumpang tidak datang ke bandara selama periode penutupan. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya. Dan infoan tersebut disampaikan untuk menghindari penumpukan penumpang di bandara selama operasional penerbangan dihentikan. Maskapai juga diminta memberikan informasi kepada penumpang terkait perubahan status penerbangan. Beliau juga menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembukaan kembali bandara dan pemerintah tidak akan memaksakan operasional penerbangan jika kondisi abu vulkanik masih dinilai membahayakan masyarakat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur hidupmu.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, serat sering sekali dianggap hanya berguna untuk membuat buang air besar jadi lebih lancar, ya. Padahal manfaatnya itu jauh lebih luas, dan serat merupakan bagian dari tumbuhan yang tidak dicerna sepenuhnya oleh tubuh, memiliki peran penting bagi kesehatan saluran pencernaan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut sayuran dan buah-buahan sebagai sumber serat yang mudah ditemukan dalam makanan sehari-hari. Jadi ketika sayur dan buah mulai memenuhi piring, sebenarnya kita sedang memberikan perhatian lebih kepada tubuh. Menariknya, serat juga dapat membantu seseorang merasa kenyang lebih lama, dan kondisi ini dapat membantu mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi dan juga menjaga berat badan. Beberapa jenis serat juga berhubungan dengan pengaturan gula darah serta kadar kolesterol di dalam tubuh Anda. Karena itu, serat bukan sekedar makanan pendamping di meja makan, ya, tetapi dapat menjadi bagian penting dari pola makan yang membantu menjaga tubuh tetap sehat dalam jangka panjang. Jadi untuk Anda pendengar mungkin yang siang hari ini bingung makan apa, ya, sebelum memutuskan apa menu makan siang, ya, pastikan dalam menu Anda terdapat kandungan serat, ya, baik itu dari sayur ataupun juga buah-buahan. Atau mungkin untuk Anda yang males mengunyahnya, ya, bisa diubah atau diolah menjadi smoothies misalnya biar lebih praktis. Pendengar, baik pendengar, untuk Anda semua nanti saya akan kembali menyapa Anda masih di rangkaian Riau Siang di Kita Indonesia di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: terjadinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah tanjak tidak hanya berbicara soal kain yang dilipat kemudian dikenakan di kepala. Jadi dalam budaya Melayu kita, bentuk cara pemakaian sampai dengan nama tanjak itu bisa membawa cerita dan nilai tertentu. Jadi salah satunya, kalau Anda pernah mendengar, ada namanya itu tanjak Balong Raja yang dikenal dalam khasanah tanjak Melayu dan diperkenalkan di Riau sebagai tanjak yang identik dengan nilai kepahlawanan. Berdasarkan sumber resmi dari PPID Pemerintah Provinsi Riau, pengenalan tanjak Balong Raja dan Nakoda Trong oleh pengrajin Riau, Balong Raja memiliki bentuk yang mudah dikenali dari bagian depannya yang menjulang dan juga lipatan yang membentuk siluet khas, ya. Jadi dalam pengenalan yang dilakukan perajin tanjak Riau, Putra Hendria Rokan, Balong Raja tersebut sebagai salah satu jenis tanjak Melayu bersama Nakoda Trong, dan ia menjelaskan Balong Raja identik dengan kepahlawanan. Tanjak Balong Raja merupakan salah satu jenis tanjak Siak yang bukan sekedar pelengkap pakaian adat. Penutup kepala khas laki-laki ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Siak yang juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui SK nomor 414/P/2022. Dan keberadaannya saat ini terus diperkenalkan, ya, melalui berbagai kegiatan budaya dan juga pendidikan agar tidak hanya dikenal sebagai warisan masa lalu tetapi tetap digunakan dan dipahami generasi sekarang dan akan datang. Pendengar, sehari ini waktu menunjukkan pukul 12:09 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya, saya informasikan bahwa waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Mendengar nama sendiri, pernahkah Anda menyadari, di tengah keramaian dan berbagai suara yang saling bercampur, kita tetap bisa langsung menoleh saat mendengar nama sendiri disebut. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Secara ilmiah, otak manusia memang lebih responsif terhadap suara yang menyebut nama diri kita sendiri. Nama merupakan identitas personal yang sangat kuat. Ketika nama terdengar, otak secara otomatis memberikan perhatian lebih, bahkan tanpa disadari oleh kita. Penelitian menunjukkan, meskipun berada di lingkungan yang ramai, otak tetap mampu menangkap nama sendiri lebih cepat dibandingkan kata-kata lainnya. Hal inilah yang membuat mendengar nama sendiri terasa istimewa, lebih dekat, dan memiliki makna personal. Sebagaimana dijelaskan dalam publikasi ilmiah yang dimuat oleh Science Daily, respon ini merupakan bagian dari cara otak memprioritaskan

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Gelamai adalah makanan kue basah, sejenis dodol yang berasal dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Singingi. Kuliner tradisional tersebut memiliki beberapa sebutan, yakni gelamai, kalamai, atau galamai. Biasanya, gelamai disajikan pada perayaan penting seperti Hari Raya Islam, pernikahan, turun mandi, dan sebagainya. Dahulu, gelamai disuguhkan hanya pada perayaan saja. Yang unik dari kuliner ini adalah menghidangkannya, yakni disuguhkan kepada para nenek mama, diletakkan di atas dulang tinggi atau disebut dengan dulang berkaki. Gelamai melambangkan penghulu dalam suku, orang bijaksana yang berhati lapang dan beralam luas. Galamai adalah kudapan seperti dodol yang dibuat selama lebih dari 7 jam di atas tungku dengan bara api yang sedang. Adonannya terdiri dari tepung beras, santan kelapa, gula merah dan air diaduk secara terus-menerus hingga mengental. Terbuat dari tepung beras ketan, santan dan gula, gelamai menawarkan rasa manis yang seimbang dengan teksturnya yang kenyal dan lengket, memberikan sensasi unik saat dinikmati.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kembali saya sapa Anda semua pendengar dan juga selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur ya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, benar untuk Anda semua, di kesempatan siang hari ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat ada yang sedikit berbeda dari Warta Riau Siang, karena nanti kami akan menghadirkan tokoh-tokoh penting ya yang akan membacakan ataupun juga membawakan Warta Riau Siang, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Jadi mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat ya, nanti akan ada beberapa tokoh yang akan hadir ya pendengar untuk membacakan berita pada Warta Riau Siang. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Tadi ada satu lagu dari Dikta Wicaksono dengan Setia. Kali ini ada satu lagu dari Nuka dengan Krolat untuk Anda.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri.

0: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Ayo lagi kita main, leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis di-tune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
4: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
2: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
1: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
2: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
1: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
2: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal. Yuk kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Rio Siang.

0: Nah, inilah bentuk sinergi dan koordinasi kolaboratif dan gotong royong yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Kata kuncinya bukan kolaboratif, gotong royong. Jadi tidak ada di sini yang merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, tidak ada. Di sini yang ada cuma.
1: Jadi untuk hari ini contohnya, kami sudah mendapat informasi melalui NOTEM bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta ataupun Halim telah ditutup sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini sendiri kami telah mendapatkan laporan dari pihak maskapai ada pembatalan 28 flight penerbangan, 14 yang...
2: Pokok-pokok berita utama. 1. Penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Riau masih terus intensif di tengah kabut asap yang menyelimuti. 2. Sebanyak 28 penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Jakarta dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansin, FM Bono, FM Suara Indragiri, FM Suara 5 Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Berita Riau siang selengkapnya edisi hari Sabtu, Senin 7 September 2026. Bersama saya, Warjono SSIM.com, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau masih terus diintensifkan di tengah kabut asap yang menyelimuti. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot atau titik panas di Pulau Sumatera pada hari ini masih tinggi. Terdeteksi terdapat 2.395 hotspot di wilayah Sumatera dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan sebanyak 1.493 titik. Dan untuk di Provinsi Riau terdeteksi sebanyak 176 titik. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk mengatasi karhutla tersebut, pemerintah provinsi bersama TNI Polri, Manggala Agni, dan pihak-pihak terkait lainnya terus melakukan pengawasan dan penanganan. PLT Gubernur menuturkan dalam penanganan karhutla sesuai arahan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru belum lama ini, menekankan pentingnya gotong royong semua pihak, sebab karhutla tidak dapat diatasi jika hanya ditangani oleh pemerintah atau TNI Polri saja, tetapi juga harus melibatkan perusahaan dan masyarakat.
2: Nah, inilah bentuk sinergi dan koordinasi kolaboratif dan gotong royong yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Kata kuncinya bukan kolaboratif, gotong royong. Jadi tidak ada di sini yang merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, tidak ada. Di sini yang ada cuma satu, bahwa kita kolaboratif bekerja menyelesaikan menangani masalah kebakaran hutan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dwi Saptadiana, menuturkan kabut asap yang disebabkan dampak dari karhutla sudah sangat mengganggu, khususnya bagi pendidikan anak-anak karena harus melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ yang tidak efisien, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.
3: Miris sekali. Kenapa dikatakan miris? Kalau anak kita yang reguler sini maksudnya normal ya, aman-aman saja sekolah secara daring. Tapi kalau yang mempunyai anak inklusi itu sangat mengganggu. Mengganggunya kenapa? Karena orang tua yang bekerja tidak bisa pergi bekerja karena harus mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring. Dan ini tidak sesuai dengan harapan seperti anak-anak formal, karena anak-anak inklusi itu untuk duduk diam itu susah sekali. Jadi satu menit aja dia itu sudah bisa teriak-teriak. Kalau orang tuanya tidak paham mengatasi anak-anaknya inklusi, tapi kalau orang tuanya paham aman. Cuman fokus untuk kontak mata mereka tidak ada untuk pembelajaran daring.
1: Dwi mengharapkan pemerintah dapat lebih maksimal dalam penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru. BMKG sebut peluang hujan masih minim terjadi. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru pada Senin pagi. Kondisi udara yang kabur diperkirakan terjadi hampir sepanjang hari, menjadi perhatian terlebih pemerintah kota Pekanbaru yang mengeluarkan surat edaran agar aktivitas belajar siswa untuk sementara dilakukan dari rumah. Sementara itu, berdasarkan perakiraan cuaca, kondisi udara kabur hingga berawan masih berpotensi terjadi pada pagi, siang hingga sore, malam, dan dini hari. Kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan belum banyak membantu untuk membersihkan udara. Potensi hujan di Riau diperkirakan masih rendah hingga beberapa hari ke depan.
5: Sementara untuk hari ini potensi hujannya kurang, mungkin 3 hari ke depan juga masih kurang. Setelah itu mungkin akan ada lagi hujannya. Memang pola-pola ini sepertinya temporary, yang artinya tergantung dari pola anginnya. Ketika ada pola angin yang tidak terlalu menarik komponen-komponen di Riau, tentunya kita ada potensi hujan yang besar. Tapi kalau ada tekanan rendah di utara yang narik wilayah sana, kita akan berkurang.
4: Kondisi udara dalam kategori tidak sehat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut turut berdampak pada proses belajar anak sekolah yang harus dilakukan secara daring. Salah seorang warga, Fufut Hanjani, mengaku pembelajaran daring menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Selain harus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dari rumah, orang tua juga khawatir paparan asap dan kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan anak.
6: Mengganggu aktivitas yang mestinya normal, jadi agak terbatas gitu. Anak-anak ya kan jadinya sekolah online. Kalau sekolah online, udah pasti kan ibu-ibunya harus standby di rumah. Info yang terkini 2 hari sih ya, Senin Selasa. Untuk Rabunya mungkin ada penyesuaian lagi kan, dilihat cuaca yang untuk kedepannya gimana. Tapi semoga aja Rabu udah bisa balik lagi lah anak-anak sekolah normal gitu. Semoga kualitas udaranya balik normal lagi, jadi aktivitas bisa kembali normal secepatnya.
4: Warga berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 28 penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Jakarta dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berikut disampaikan Hari Gunawan.
7: Sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Jakarta masih dibatalkan akibat penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau Senin 7 September 2026. PGS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Imam Mura Ginting mengatakan, pembatalan penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma telah berlangsung sejak Minggu 6 September 2026. Dalam 2 hari tercatat puluhan penerbangan mengalami pembatalan.
8: Jadi untuk hari ini contohnya, kami sudah mendapat informasi melalui NOTAM bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta ataupun Halim telah ditutup sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini sendiri kami telah mendapatkan laporan dari pihak maskapai ada pembatalan 28 flight penerbangan, 14 yang akan berangkat dan 14 yang akan tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
7: Akibat pembatalan tersebut, sebanyak 4.629 penumpang terdampak dan batal melakukan perjalanan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Salah seorang calon penumpang tujuan Jakarta, Andri, mengaku telah beberapa kali melakukan penjadwalan ulang atau reschedule penerbangannya.
9: Saya hari ini kayaknya udah 3 kali reschedule, Mas. Tanggapannya sih gimana, namanya musibah ya, Mas. Ya. Musibah ya, kita juga nggak bisa lari dari itulah. Ya, tapi balik lagi mungkin ke sistem dari maskapainya. Kan sebelumnya 2 hari ini ada pemberitahuan gitu loh. Terus paling ya lebih kayak ke refundnya gitu loh.
7: Dampak pembatalan penerbangan juga dirasakan pelaku usaha transportasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Salah seorang operator taksi online, Aril, mengaku jumlah penumpang yang menggunakan jasanya mengalami penurunan cukup signifikan karena minimnya kedatangan penumpang dari luar daerah, terutama dari Jakarta dan sekitarnya.
10: Secara untuk penurunan dari sisi penumpangnya ada berpengaruh juga dengan kita karena nggak banyak yang datang dari luar kota ke sini, terutama bagian daerah Jakarta sekitarnya. Jadi berdampak juga lah dengan kita. Ada 85% nggak? 85% lebih kurang 85% penurunan jauh dari hari normalnya, bisa juga bisa sampai sih antara berkisaran kalau lagi rame, nggak tergantung juga sih sampai lah ada tata 300-an ada 200-an.
7: Kondisi tersebut diharapkan segera mendapatkan kepastian seiring perkembangan situasi abu vulkanik dan operasional bandara tujuan sehingga penerbangan kembali normal dan aktivitas penumpang serta pelaku usaha transportasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat kembali berjalan seperti biasa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: BPBD Kampar menyebut kabut asap yang masih menyelimuti wilayahnya berasal dari daerah lain. Khairani Januari melaporkan.
11: Keluhan masyarakat terkait kabut asap yang mulai mengkhawatirkan kembali mengemuka dalam program Halo RRI Senin 7 September 2026. Salah seorang pendengar, Ocu Juwaini dari 13 Kutu Kampar, menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi udara yang dinilai mulai mengganggu masyarakat.
12: Yang kedua ini di sini banyak lagi kabut asapnya kan muncul.
11: Wah, termasuk juga di 13 Kutu Kampar ya, kabut asap muncul lagi ya.
12: Yang tadi aku dengar di berita pagi tadi kan katanya di Dayun kan.
11: Kesehatan jadi terganggu
12: untuk
11: ya.
12: Untuk mengatasi ini kan kita udah pernah juga kena asap dulu kan tahun 2015. Jadi itulah kembali kita ke peraturan awal lagi cara pencegahannya kan.
11: Menanggapi keluhan tersebut, Kasubdit Kedaruratan BPBD Kabupaten Kampar Ervan Junaidi memastikan kondisi karhutla di wilayah Kampar saat ini sudah dapat ditangani. Menurutnya, pemadaman terakhir dilakukan di kawasan Jalan Madura, Desa Rimbo Panjang. Ia menambahkan hingga Senin pagi, belum ada laporan baru dari masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kampar. Karena itu, kabut asap yang dirasakan masyarakat Kampar dipastikan bukan berasal dari titik karhutla yang sedang ditangani di wilayah tersebut.
13: Karena di Kampar untuk saat ini titik hotspot sudah tidak ada lagi, Bu. Terakhir di Jalan Madura, Desa Rimbo Panjang itu 1,5 meter dan sampai jam 6 sore kemarin kami mengadakan pendinginan dan alhamdulillah sudah selesai, Bu. Itu update untuk saat ini. Titik hotspot belum ada, tidak ada, dan belum ada laporan dari masyarakat. Bu, ini bukan dari Kabupaten Kampar. Ini kiriman bisa terjadi dari Pulau Lawan. Di Kumutan kan masih ada kebakaran. Di Pulau Lawan masih ada titik hotspot, dan di daerah-daerah kabupaten lainnya, Bu. Insya Allah untuk saat ini kami update tidak ada untuk per hari ini.
11: BPBD Kampar tetap menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama jika kondisi udara kembali memburuk. Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika berada di tengah kondisi udara yang dipenuhi asap. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berikan kewenangan bagi semua sekolah khusus pendidikan dasar dan menengah untuk melihat kondisi cuaca untuk belajar mengajar. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi cuaca dan kualitas udara di wilayahnya. Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, terutama apabila terjadi kabut asap dan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan, pihak sekolah dapat mengambil langkah penyesuaian apabila kondisi di wilayahnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, kondisi cuaca dan kualitas udara saat ini cukup sulit diprediksi. Karena itu, penerapan satu kebijakan untuk seluruh sekolah dinilai belum tentu sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Mutu juga menyebutkan hingga saat ini proses belajar mengajar di sekolah masih dilaksanakan secara tatap muka. Namun pihaknya tetap mengingatkan sekolah untuk menerapkan langkah pencegahan, salah satunya dengan menggunakan masker dan mengurangi kegiatan di luar ruangan.
15: Cuma kita serahkan aja ke sekolah. Kalau memang situasi tiba-tiba memburuk, kita beri kebijakan kepada sekolah untuk memulangkan atau mengurangi jam pembelajaran.
14: Terkait pembatasan kegiatan belajar mengajar, Mutu Saili mengatakan keputusan tersebut diserahkan kepada pihak sekolah dengan melihat kondisi aktual di masing-masing wilayah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya saat ini masih berlangsung secara tatap muka karena kondisi cuaca dan kualitas udara masih memungkinkan. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengimbau para siswa untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu kondisi udara memburuk.
16: Kualitas udaranya kategori sedang. Oh, pengguna masker tetap, Pak. Pengguna masker tetap karena udah ada juga edaran dari dinas kan untuk pengguna masker baik anak-anak, tenaga pendidik itu tetap pengguna masker. Kemudian kalau seandainya emang membahayakan, mungkin nanti kami bisa ambil kebijakan dari sekolah untuk proses pembelajarannya secara daring. Iya, kami akan melaporkan ke dinas kalau seandainya tidak memungkinkan untuk luring.
14: Ia menambahkan kondisi kualitas udara di wilayah api-api saat ini masih tergolong sedang sehingga belum mengganggu aktivitas pembelajaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Banyak kebakaran di Kota Kebakaran Baru jadi sorotan. Pemkop sebut bangunan tanpa izin dan tak sesuai standar beresiko picu kebakaran. Alwis Suryatmaja melaporkan.
17: Pemkop Pekanbaru menyoroti masih banyaknya bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kondisi tersebut nilai tidak hanya berkaitan dengan tata tertib administrasi, tetapi menyangkut aspek keselamatan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Samswir mengatakan keberadaan bangunan tidak memenuhi standar layak fungsi dapat membahayakan masyarakat, terutama menjadi penyebab kebakaran.
18: Akan sangat membahayakan karena bangunan-bangunan yang tidak memiliki standar layak fungsi. Tentu ini akan sangat membahayakan. Dan ini menjadi salah satu pencetus banyaknya kebakaran yang ada di Kota Pekanbaru. Ini tentunya menjadi salah satu keprihatinan kita semua. Dan kebanyakan kebakaran itu terjadi di rumah-rumah, di komplek-komplek, di tempat-tempat yang di situ banyak bangunan liar yang tanpa ada izin mendirikan bangunan maupun izin PBG yang ada pada saat ini.
17: Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru Zaki Helmi mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat bangunan yang belum memiliki PBG di sejumlah titik di Kota Pekanbaru.
19: Masih banyak bangunan yang belum memiliki PBG. Tentu secara kata lain masih banyak bangunan-bangunan liar lah istilah demikian yang terjadi pada saat ini di Kota Pekanbaru. Kemudian juga masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinannya. Kemudian tidak sesuai pemampatan kegiatan usaha. Ini bisa saja berupa ketidaksesuaian GSP dan segala macam. Ini nanti akan kita lakukan pengawasan tersebut.
17: Pemko Pekanbaru mendorong arah pembangunan dan kegiatan usaha dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Demikian Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Kabid Pelayanan UPT BK RSUD Bengkalis sampaikan terus benahi pelayanan kesehatan, mulai dari informasi hingga tenaga dokter spesialis. Hal tersebut disampaikan saat FGD dan review standar pelayanan untuk tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
20: UPT BK RSUD Bengkalis terus membenahi pelayanan kesehatan, khususnya pada sektor farmasi dan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Pembenahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam forum konsultasi publik dan review standar pelayanan UPT BK RSUD Bengkalis tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis, Tino Swendro, mengatakan rumah sakit telah melakukan penataan alur pelayanan farmasi dengan menyediakan depo untuk pasien rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Setiap resep tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan obat dosis dan aturan penggunaannya.
21: Pembatas obat tadi juga ketersediaan obat yang tidak kami punya disebabkan pertama masalah pembelian obat. Pembelian obat itu kadang-kadang menjadi kendala. Sekarang ini obat-obat khusus seperti saham, obat-obat khusus narkotika, kita mempunyai kesulitan dalam pembelian obat karena keterbatasan distributor. Distributor obat itu kita ketahui juga distributor itu adalah distributor lokal.
20: Tino mengatakan keterbatasan dokter spesialis juga menjadi persoalan yang membutuhkan solusi. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Komisi 4, Kementerian Kesehatan, serta melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah dokter untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Sementara itu, Babinkam Tipmas Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Ronald, turut menyampaikan masukan terkait pengamanan di lingkungan RSUD, termasuk di bidang perparkiran.
21: Masyarakat, yang bisa mengakses CCTV, dan jelas yang bisa mengakses untuk petugas atau petugas kepolisian. Karena harus dikirimkan viral di mana-mana jadi jadi perlu kita terdekatkan hal itu. Jadi kami menyarankan agar ditingkatkan keamanan petugas yang fokus pada hal itu dan silakan kenyamanan untuk masyarakat yang datang.
20: Selain pemenuhan dokter spesialis, rumah sakit juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi. Untuk layanan rehabilitasi medik, RSUD Bengkalis sementara berkoordinasi dengan dokter spesialis dari Pekanbaru sambil menunggu ketersediaan tenaga yang dapat ditempatkan secara permanen. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kencur Prof. Pertina Rio 2026 resmi berakhir. Kabupaten Kuantan Singingi keluar sebagai juara umum dengan raihan 4 medali emas. Herani Januari melaporkan.
1: Kejuaraan Provinsi atau Kejurnas Pertina Riau 2026 resmi berakhir dengan sukses. Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing keluar sebagai juara umum setelah mengoleksi 4 medali emas dari rangkaian pertandingan tinju yang digelar di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Ketua Umum Pengprov Pertina Riau, Dona Baban, mengatakan pelaksanaan Kejurprov tahun ini menjadi bukti komitmen Pertina Riau dalam menjaga pembinaan atlet, meski masih menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, ajang tersebut juga menjadi kesempatan untuk melihat kemampuan atlet secara lebih kompetitif. Doan menjelaskan, Kejurprov awalnya diproyeksi sebagai salah satu tahapan seleksi atlet untuk menghadapi PON bela diri. Namun karena pelaksanaan PON tersebut mengalami pengunduran, Pertina Riau akan kembali menggelar seleksi di Kabupaten Rokan Hilir. Seleksi tersebut sekaligus diarahkan untuk mematangkan persiapan menghadapi prapon.
2: Berjalan dengan baik, lancar, dihadiri Ketua KONI Kampar, dihadiri Kadis Pora Provinsi Riau, ya berhasil dan inilah, walaupun dengan dana yang terbatas, dengan sangat sederhana, tapi pertandingan berjalan dengan baik. Masih enggak ya? Empat emas. Awalnya kita buat Kejur Prof buat persiapan PON bela diri, cuma diundur katanya nanti kita pasti ada seleksi lagi lah di Rohil, karena nanti untuk pematangan prapon kan, jadi kita sengaja membuat banyak-banyak Kejur Prof elitnya ini biar benar-benar terseleksi.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pertina Riau Darman Hutauruk menambahkan Kejur Prof merupakan agenda resmi Pengprov Pertina yang dilaksanakan sesuai dengan program Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Pusat. Hasil kejuaraan ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk pembinaan atlet ke depannya.
3: Jadi Kejur Prof ini kan ini agenda resmi Pengprov Pertina sesuai dengan PP Pertina Pusat, kejuaraan nasional. Hasil dari sini akan kita lihat dan kita pantau mana yang pantas dan layak untuk dibawa ke jenjang lebih tinggi, terutama kejuaraan nasional. Tahun depan juga kita akan melihat gambaran dari sekarang ini untuk prapon.
1: Menurut Darman, penampilan para atlet pada Kejurprov juga memberikan gambaran awal mengenai kekuatan masing-masing daerah. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar Pertina Riau dalam menyusun persiapan menghadapi agenda nasional, termasuk juga prapon mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau masih terus intensif di tengah kabut asap yang masih menyelimuti. Sebanyak 28 penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru menuju Jakarta dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Warjono SSIM.com, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: pendengar, ada satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Tiba Jumat Lagi. Walaupun hari ini baru tiba hari Senin lagi, semoga Anda tetap terus bersemangat pendengar untuk dapat menjalankan setiap rangkaian aktivitas Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan pastinya segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar di sepanjang hari ini pendengar. Hari Senin, hari ke-7 di bulan September 2026, masih bersama saya Dini Oktariani pendengar, dan kita bersama dalam program Request ya. Di siang hari ini saya ajak Anda untuk dapat bergabung dan juga berpartisipasi pendengar melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung di 0761245 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1. Iya, terputus. Mungkin bisa dicoba kembali pendengar di 0761245 Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bu Dini.
0: Iya, selamat siang, Pak Suhaimi. Iya, apa kabar, Pak Suhaimi?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu, sekeluarga sehat, Bu.
0: Amin, alhamdulillah sehat, Pak. Amin.
1: Ya Bu, dengan lagu-lagu ni ingin pula ngirim.
0: Apa kali tu?
1: Selama ni tak ada apa. Tak ada sinar. Tak kebetulan kali rusak mungkin.
0: Oh ya, boleh.
1: Tak dapat nyiar. Biasa jam 1 sekian ni Bengkalis, dangdut Bengkalis.
0: Oh ya ya ya.
1: Sampai jam 3. Kan baru sampai jam 3 juga.
0: Iya.
1: Lagu yang ibu apa lah ni, Suhaimi kirim salam bisa Bu?
0: Boleh, silakan Pak Suhaimi.
1: Salam Pak anak saya Sadikuddin di Bang Riau Bukan Baru. Ibu Yati di Alamsah di Bengkalis.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Kepri. Pak Tengku Ardiansah di Kepri. Ya, siapa banyak Bu, nanti orang marah pula.
0: Gak apa-apa Pak Suhaimi, masih aman durasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Sepertinya katanya lagunya dipilihkan saja. Jadi saya pilihkan lagu dari Seventeen, Laki Hebat ya, untuk Pak Suhaimi di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, masih di program Request di 0761245 Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro 1, Mbak Dini.
0: Halo, selamat siang. Sudah lama kita tidak berjumpa.
2: Iya, susah banget masuk sama Mbak Dini memang ini.
0: Kayaknya saya deh yang memang kebetulan lagi tidak kebagian request. Kebanyakan siaran subuh akhir-akhir ini.
2: Iya, tapi kan kalau yang saat kebagian memang aku mencoba.
0: Oh, mencoba ya.
2: Iya, benar kata Bang Simpson tuh. Aku dengerin pasti monitor terus, nggak pernah nggak, benar.
0: Iya, wah, keren-keren. Di sana gimana cuacanya, kondisinya?
2: Aduh, masih panas nih Mbak Dini. Udah 2 bulan, genap 2 bulan tanggal 4 kemarin. Dan aku hitung harinya udah 65 hari.
0: Tapi udara aman ya, nggak ada kena mungkin dampak kayak ada asap kiriman atau juga mungkin ada abu vulkanik gitu, nggak sampai ke situ ya?
2: Iya, alhamdulillah aman meskipun udah mulai kering juga nih.
0: Iya sih emang kering, tapi mudah-mudahan bisa ini ya, segera ada hujan juga ya.
2: Iya, semoga, karena di itu udah hujan kan di Kalimantan Barat.
0: Oh udah hujan.
2: Sama di Aceh juga udah ada hujan.
0: Oke. Ya mudah-mudahan deh pokoknya bisa segera inilah ya kita ya. Karena dengar baca-baca berita gitu, yang ini satu asap sibuk kemana-mana, yang satu abu vulkanik sibuk kemana-mana gitu. Jadi kepikiran stres sendiri.
2: Iya betul, ini belum selesai yang asap-asap sama keringan. Udah ditambah lagi gunung nih Mbak. Semoga nggak ada tambahan lagi.
0: Iya, mudah-mudahan nggak ada tambahan lagi. Jadi kitanya pun tenang. Terus belum lagi katanya sampai yang bandara juga ditutup yang di Jakarta, ya kan?
2: Iya, benar. Belum bisa terbang ke ini banyak yang ditunda.
0: Kalau bisa dialihin ke daerah lain masih mending ya. Ini daerah lainnya pun juga beberapa ada yang tidak memungkinkan kondisinya.
2: Iya betul.
0: Dari Pekanbaru mau ke Jakarta juga nggak bisa katanya. Jadi merasa ini ya mungkin yang mau berangkat kemana-mana jadi kayak ngerasa terkurung gitu ya kan.
2: Iya betul.
0: Tapi ya itulah ya tanda-tandanya kita harus apa ya? Harus mensyukuri ketika semuanya baik-baik saja. Jangan ya, terlambat sadar semuanya. Gitu ya.
2: Iya, semoga semuanya cepat berlalu Mbak Dini. Karena bisa dibilang sekarang memang dunia sedang tidak baik-baik saja.
0: Mudah-mudahan deh, pokoknya doa kita yang terbaik juga ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, ini mau lagu apa nih? Sekali-sekali pilih dong.
2: Iya, saya sebenarnya pengen pilih lagu ya. Biar Mbak Dini juga tahu lagu kesukaan. Cuman kayak... udah terbiasa aja gitu. Aku juga pengen tahu lagu Mbak Dini masih mungkin masih banyak yang aku belum pengen masih pengen tahu.
0: Aduh, gimana ya gitu. Sebenarnya kalau aku tuh nggak pernah yang memfavoritkan satu lagu atau apa gitu ya. Pokoknya kalau misalnya pas lagi dengerin enak, ya udah oh enak gitu.
2: Iya benar. Sebenarnya ada satu lagu yang Mbak Dini putar kayaknya dua kali ada ya aku dengar. Kan judulnya apa tuh Akal Sehat ya betul.
0: Oke.
2: Ada satu lagu ada band lagi yang mirip-mirip Mbak Dini judulnya dan lagunya kisahnya juga hampir-hampir mirip selalu-selalu juga.
0: Gitu. Iya deh kalau
2: gak
0: gitu.
2: Gak tau kalau Mbak Dini udah pernah dengar apa belum gak tahu.
0: Iya makanya kan kadang gak nandain ya. Pokoknya kalau pas lagi enak dengerin udah oh ini lagunya gitu. Baru ditandai
2: judulnya setelah itu. Judulnya itu Mbak Dini Semenit Waktu judulnya. Ini hampir mirip sama Akal Sehat ya.
0: Oke.
2: Okay. Bukan aku request ya ini.
0: Aman. Request juga gak apa-apa beneran deh. Biar sama-sama tahu jadinya kan cuman kalau ada.
2: Cuman kasih itu aja. Biar karena aku dengar kan lagunya sama kayak yang
0: tadi putar. Iya. Nanti deh coba kita searching juga jadi penasaran sama lagunya ada atau enggak. Oke, deh udah makan siang belum nih di sana?
2: Udah tadi jam 1 Mbak Dini.
0: Oh, jam 1.
2: Ayam goreng tadi.
0: Oh, ayam goreng. Oke deh. Siap. Apa nih ada kirim-kirim salam juga mungkin buat pendengar lainnya?
2: Buat Bang Simpson aja deh yang sempat aku dengar nyenggol aku waktu itu.
0: Nyenggol.
2: Beliau pasti dengerin Mbak Dini enggak mungkin kalau enggak. Beneran.
0: Iya.
2: Meskipun aku memang gak gabung, aku pasti dengerin kalau Mbak Dini yang siaran.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, penyiar satu-satunya di Pro 1 Pekanbaru gitu.
0: Aduh, kalau bisa share jadwal nih gitu ya.
2: Iya, aku memang cuma satu-satu penyiar di Pro 4 juga cuma satu, Jia gitu.
0: Jia, oke. Lagi siaran, berarti harus bagi dua nih dengerin Jia juga.
2: Iya tadi sempat dengerin juga cuman karena udah ini aku dengerin Mbak Dininya.
0: Oke deh. Siap.
2: Kemarin pagi kayaknya ya.
0: Kemarin Minggu ya? Iya benar.
2: Iya.
0: Kemarin
2: pagi. Mbak Dini gimana kabarnya? Aku belum sempat nanya.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Kalau on air berarti masih sehat-sehat.
2: Oh, alhamdulillah. Udah makan belum ya? Belum ya?
0: Belum. Ntar nih habis jeda muterin lagu, sempetin makan dulu. Karena kebetulan baru nyampe di pos security tadi makanannya.
2: Oh iya, terakhir deh. Apa namanya, besok Mbak Dini libur ya? Gimana?
0: Enggak, besok kebetulan lagi masuk subuh.
2: Oh pagi juga.
0: Pokoknya ya, full pagi. Sampai hari Jumat di monitor aja.
2: Oh sampai hari Jumat siaran?
0: Sampai hari Jumat masih full siaran.
2: Sabtu baru libur ya?
0: Iya benar.
2: Habis itu ya berarti ulang tahun RRI ya. Wah padat banget, sibuk banget nih Mbak. Pasti Mbak Dini capek nanti hari ini.
0: Enggak lah, kan banyak orang RRI-nya kan enggak saya aja. Penghuni RRI banyak. Kita kerja bareng semuanya, kerja tim.
2: Cuman full aja kali ini ya. Kita harus Senin nunggu sampai
0: Jumat masih
2: lama Mbak Dini.
0: Bener, Septembernya agak lebih padat dengan kegiatan ini dalam rangka ulang tahunnya.
2: Ya, jadi buat Mbak Dini semoga bisa ketemu lagi. Pasti kita ketemu kalau ada berusaha. Durasi juga buat semuanya masih pengen ngobrol sama Mbak Dini. Jaga kesehatan buat Mbak Dini.
0: Siap.
2: Karena lama juga gak ngobrol. Bolehlah. Makasih Mbak Dini dan Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Tajudin ya di Minahasa yang di belakang langsung bilang, ih lama kali lah mau join katanya gitu. Tapi gak apa-apa ya, saya terima kok kalau misalnya pendengar ada yang mau cerita, berbagi ceritanya, mungkin ada keseruan atau mungkin ada rasa-rasa sedih yang lagi dirasakan hari ini, boleh kita sambil cerita sambil dengerin lagu ya. Tadi ini udah dua lagu pilihan saya semua nih, boleh ya, izin ya, gak apa-apa ya. Karena keduanya pada menyerahkan kepada saya untuk memilih lagunya. Jadi saya pilih satu lagu lagi, itu dari ada sih satu lagu yang cukup membuat penasaran ya. Jadi ada Arfian Dwi dengan Hatimu Milik Dia, saya pilihkan ya untuk siang hari ini. Baik pendengar, masih saya terima satu penelpon terakhir ya sebelum saya jeda untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Untuk sesi WhatsApp saya akan bacakan pada sesi berikutnya ya. Boleh join dulu ya di 0811 7673 991. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Ria di Teluk Kuantan, Kak.
0: Ria, Teluk Kuantan, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kak Dini gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Udah makan siang, Ria?
3: Alhamdulillah. Lagi puasa, Kak.
0: Oh, lagi puasa, Masya Allah. Mudah-mudahan ini ya, kuat ya sampai nanti waktu berbukanya tiba ya.
3: Amin. Kalau kakak udah makan?
0: Belum, baru mau makan terhabis jeda.
3: Nanti tes ntar memutar lagu ya kak ya.
0: Bener. Mau lagu apa nih?
3: Apa yang ada lagi kak yang tinggal kak?
0: Tinggal banyak. Mau pilih sendiri juga boleh.
3: Boleh pilih sendiri kak.
0: Boleh.
3: Kalau dia milih sendiri dari Hijau Daun aja lah kak.
0: Hijau Daun, coba ya kalau ada ya, soalnya udah lama banget. Apa nih, setiap detik daun. Sesuatu yang sempurna, cobalah selalu begitu suara meski kau bahagia.
3: Oh, yang apa aja lah, sesuatu yang sempurna.
0: Sesuatu yang sempurna, oke siap. Salam-salamnya.
3: Salam pertama buat Kak Dini, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Buat yang udah gabung tadi dan yang akan gabung nanti semuanya Kak ya. Spesialnya kembali buat Kak Dini.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lembut sekali suara Ria ya dari Teluk Kuantan yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Nanti saya akan kembali pendengar pada sesi selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta untuk siang hari ini, Senin 7 September 2026. Pendengar, beredar akun Instagram yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Bengkulu Saiful Bahri Siregar. Akun Instagram tersebut menampilkan nama dan foto profil Saiful Bahri Siregar. Faktanya dilansir dari akun Instagram resmi Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah @kejaribengkulutengah. Akun Instagram tersebut bukan akun resmi milik pejabat Kejaksaan Bengkulu Saiful Bahri Siregar. Akun tersebut digunakan untuk modus penipuan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah mempercayai akun yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Segera melaporkan akun tersebut kepada platform media sosial terkait dan pihak berwenang apabila menemukan indikasi penyalahgunaan. Demikian cek fakta.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

program request ya. Dan untuk saat ini saya akan bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi ya. Mau request lagu kangen band judulnya Terbang Bersamaku. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung ya. Lanjut lagi pendengar, assalamualaikum Kak Dini dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam, katanya ada Radit, Arfa, Firzi, Hafizo, Aldi, Nasya, Salsya, Syahira, Firza, Nabila, Aulia, Safitri, Rafa, Nora, Alika, Aska, Zahra, Julia atau AA katanya. Lagunya Ikutan Aja, Angga sayang sama ayah sama mama. Oke, siap. Lanjut lagi ya. Assalamualaikum Kak Dini dari Rangga di Rumbai. Mau request lagu dari Dio How, Ada Aku di Sini. Sepertinya saya tidak menemukan lagunya. Mohon maaf ya. Boleh izin saya pilihkan saja ya lagunya ya. Dio How atau Dinda How atau Dion Mulia. Salam-salamnya buat seluruh pendengar request RRI Pro 1 Pekanbaru dan salam buat Kak Dini yang lagi bertugas ya. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih Kak Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin ya. Lanjut lagi. Assalamualaikum Mbak Dini, sehat selalu Mbak. Request Pro 1 minta lagu dari Cakrakan kalau ada. Salam buat seluruh pendengar setia Pro 1. Istimewanya buat Mbak Dini dan murah rezekinya. Makasih Mbak Aan lagi di Arifin Mobile. Oke, siap. Lagu Cakrakan. Ada lagunya Kekasih Bayangan saja saya putarkan ya. Tadi yang untuk Angga saya pilihkan lagunya Tulus Teh Hijau ya. Terus juga ada Mbak Ayu ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini ya, yang kirim salam juga buat Bu Ros, Mbak Vina, Mama Fahmi, Bunda Isal, Ocu Amin, Bang Simpson dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru lainnya. Oke, siap. Untuk lagu Ikutan Aja Mbak Ayu. Siap ya. Berarti ada 1, 2, 3. Udah berapa sih? Sampai lupa hitungnya. Oke, berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Bener, ada 4 ya. Untuk Rangga tadi lagunya nggak ada. Saya bilang mau pilihin, tapi nanti deh di sesi selanjutnya kalau misalnya masih memungkinkan waktunya ya. Oke, pendengar, ini dia beberapa lagu ya. Ada Kangen Band Terbang Bersamaku, ada Teh Hijau Tulus, kemudian juga ada Kekasih Bayangan dari Cakrakan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: Tewe dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Berikan ada satu lagu dari Sakib dengan Mau Tak Mau. Ya, tapi kalau misalnya harus ya, apa mau dikata gitu ya. Walaupun malas, tapi kalau misalnya sudah menjadi sebuah kewajiban gitu ya, pasti kita akan tetap mengerjakannya dengan sepenuh hati ya, dan mungkin dengan harapan semoga hasilnya bisa lebih maksimal gitu ya. Atau juga mungkin buat kamu, buat Anda pendengar yang tidak rela mengawali hari Senin ya, karena aduh capek ya, baru libur kemarin gitu. Tapi apa mau dikata, mau tidak mau ya, namanya sudah memiliki tanggung jawab ya, otomatis berarti harus sudah siap ya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut ya, bekerja atau juga mungkin untuk menafkahi keluarga ya. Seberapa males, seberapa capeknya ya, hari Senin tetap harus dijalani ya. Tapi biar lebih semangat ya, karena ini udah hampir di penghujung-penghujung waktunya ya, mungkin bisa sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda pendengar. Masih saya terima ya untuk Anda yang ingin bergabung pada kesempatan siang hari ini di 0761245595, dan ini sesi terakhir ya, mungkin hanya 2 atau 3 penelpon saja saya terima, dan kemudian nanti akan saya putarkan lagu yang di request. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Aldi di Sigunggung, apa kabar Aldi?
1: Adi.
0: Adi, oke. Iya. Tanpa L gitu ya.
1: Gak usah pakai L gitu.
0: Oke deh, Adi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Adi?
1: Lagunya milih sendiri.
0: Boleh.
1: Lagunya dari siapa ya? The Massive lah.
0: The Massive, yang mana satu judulnya?
1: Apa aja?
0: Di Bawah Langit Yang Sama, single, satu-satunya, Jangan Menyerah, Cinema, Kesempatan Bersamamu, Merindukanmu, Di Antara Kalian, Sebelah Mata, Besok, Apa Salahku, Merindukanmu, Pernah Memiliki, Aku Percaya Kamu, Cinta Sampai Di Sini, Diam Tanpa Kata, Dia Atau Aku, Ingin Lekas Memelukmu, Kau Yang Ku Sayang, Tak Sejalan Lagi, Cinta Ini Membunuhku. Banyak lah.
1: Banyak ya. Wah.
0: Sampai habis durasi langsung nyebutin judul lagunya.
1: Lagunya yang simple lah ya.
0: Apa tuh?
1: Di Bawah Langit Yang Sama aja.
0: Oke, pilihan pertama lebih baik. Yang awal disebutkan ya. Boleh, salam-salamnya Adi.
1: Karena waktunya udah mau habis. Salamnya buat semua yang mendengarkan aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi di Sigunggung ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang menjelang sore hari ini pendengar. Untuk Anda kembali saya terima satu penelpon lagi sepertinya ya, biar memungkinkan untuk memutarkan lagu yang sudah dipilih di 0761245595. Halo, request Pro 1, selamat
2: Halo,
0: siang.
2: Halo, request Pro 1, terima kasih Dini dari tadi. Berdebar jantung cerasannya.
0: Aduh, berasa menang undian.
2: Alhamdulillah masuk juga akhirnya, walaupun terakhir pintunya baru dibuka. Lagunya serah aja kepada Dini ya.
0: Aduh, gimana itu?
2: Halo.
0: Iya. Dari tadi terserah semua, jadinya putarin playlistnya Dini kalau gitu.
2: Apa?
0: Dari tadi pada minta dipilihkan semua.
2: Iya. Pilih aja lah,
0: nggak apa-apa.
2: Kalau gitu nanti nanti dikasih bayangan, nggak juga bisa kan? Kalau bisa putar aja.
0: Kalau bisa, oke, boleh. Kalau bisa ya.
2: Kalau bisa ditunggu ya.
0: Siap.
2: Salamnya buat semua aja lah. Dini udah pada hampir jam 3 ya. Makasih Dini.
0: Terima kasih Bunda Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah puterin ya Kekasih Bayangan sebelum jeda tadi ya. Berarti saya pilihkan saja lagu penutup untuk di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan pendengar, nanti jangan sampai Anda lewatkan, kita punya program UMKM Bicara. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti bisa bergabung ya bersama kami melalui line telepon 0761-25111 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991 ya. Pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung ya. Dan pendengar, nanti saya akan kembali menyapa di rangkaian Rio Sore, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: sore.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Harum.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Di kesempatan sore hari ini, ya, kembali saya Dini Oktariani menyapa Anda dalam program UMKM Bicara, ya, di hari Senin 7 September 2026 hingga jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengupas perjalanan wirausaha lokal yang semoga bisa menginspirasi Anda juga pendengar mungkin yang ingin memulai tapi tidak tahu dari mana, ataupun juga yang sudah di tengah perjalanan tapi ragu untuk melanjutkan perjalanannya, ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini pendengar di program UMKM Bicara, saya sudah bersama dengan Ravelina, owner dari Dapur Ravelins, ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, luar biasa. Mungkin boleh ini ya, suaranya lebih dikeluarkan lagi ya.
2: Iya,
1: biar
2: agak nervous.
1: Agak nervous ya. Tapi buka usaha aja bisa, ngomong juga berarti harus bisa. Karena harus jadi marketing sekaligus ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi sapaannya siapa dulu nih? Ravelina, Lina atau
2: Bisa dipanggil Rafael atau Felin juga boleh.
1: Oke, Rafael, ya, kita sapa Rafael saja pendengar di program UMKM Bicara. Rafael, owner dari Dapur Ravelins, ya. Jadi untuk Anda nanti juga yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami pendengar di program UMKM Bicara, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan pendengar, Anda dapat menyaksikan program UMKM Bicara melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga berpartisipasi melalui kolom komentar YouTube channel kami. Jadi kalau misalnya kita berbicara mungkin soal bisnis ya, Rafael, ya, pastinya punya sebuah cerita awal menarik ya, apa yang bisa melatar belakangi. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih, Rafael, apa yang melatar belakangi berdirinya Dapur Ravelins ini, atau juga mungkin kita bisa mulai dari pemilihannya, kenapa dipilih namanya Dapur Ravelins?
2: Kalau untuk pemilihan nama itu sebenarnya dipilih sama mama. Mama yang buatin dapur nama Dapur Ravelins itu.
1: Oke.
2: Awal mulanya usaha ini tuh karena hobi, hobi baking. Kami kan sekeluarga tuh suka ngemil nih, ngemil sore, kayak bolu-boluan gitu, kue-kuean gitu kan. Jadi karena daripada beli terus, jadi coba deh buat sendiri gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak cari berbagai macam resep, coba-coba nih mana yang cocok sama lidah kami gitu kan, karena kami suka ngemil nih. Terus kena udah coba-coba-coba, akhirnya nemuin nih resep yang pas gitu, yang oke gitu. Ya jadi, nah, dari situlah awal mulanya berani memulai usaha. Kena suruh mama juga sih kan, dukungan dari orang tua.
1: Oke, berarti pecinta makanan manis gitu ya sebenarnya, ya, suka bolu yang cake gitu ya.
2: Benar.
1: Tapi karena mungkin dibeli masih banyak rasa yang kurang sesuai, akhirnya mutusin buat utak-atik resep, coba sendiri, terus ternyata bisa dijual gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, gitu. Tapi mungkin banyak nih orang yang ragu mulai gitu ya, Ravel, ya, karena ada momen yang kurang pas gitu. Tapi kalau misalnya dari Dapur Ravelins ini sendiri itu resmi mulai beroperasinya, mulai memasarkan produknya itu kapan gitu?
2: Resminya itu bulan Februari tahun ini, tahun 2026, pas momen mau lebaran. Soalnya mikir kan, ah ini mau lebaran nih. Mulai usahanya pas dekat-dekat lebaran deh, kayaknya rame nih bakalan yang mesen gitu. Dari situlah memberanikan diri mulai buka PO.
1: Oke.
2: Situ mulai yang beli pasti awal-awalnya orang-orang terdekat, tetangga, teman-teman mama, teman-teman aku gitu kan. Terus lama-lama kemudian pasti tersebar deh dari teman-temannya, tetangga, teman-temannya mama tuh. Dari situ udah mulai tuh banyak yang beli orang-orang di luar.
1: Oke, okay, berarti dari lingkungan sekitar dulu, dari teman-teman, keluarga, terus akhirnya baru dia mulai dikenal luas gitu ya, dikenal oleh banyak orang gitu untuk menu-menu dari dapur Reveling. Nah, tapi kalau untuk pilihan menunya sebenarnya ada apa aja sih? Mungkin kalau buat pendengar ataupun juga penonton yang menyaksikan di YouTube channel kami, kita ada lihat nih ya, di atas meja di depan Revel itu ada dua box gitu ya. Tapi apa aja sih sebenarnya menu dari dapur Revel ini?
2: Sebenarnya bukan dua ini aja, lumayan banyak sih. Karena kadang kalau ada yang orang request, coba jual ini dong, kadang aku terima aja.
1: Oke, okay. Wah berarti bisa orderan dadakan nih ya.
2: Iya.
1: Terus ada menu apa aja sebenarnya?
2: Ini ada bolu marmer jadul, ada bolu gulung. Bolu gulung ini toppingnya, fillingnya itu macem-macem.
1: Oke.
2: Okay. Ada strawberry, blueberry, coklat, mocha ceres, keju. Kayak banyak banget macemnya. Terus ada bolu pandan jadul. Ada brownies panggang, ada brownies kukus, ada bolu susu.
1: Oke.
2: Okay. Waktu itu juga ada bolu untuk hantaran. Orang request nih, bolu untuk hantaran. Bisa juga.
1: Oke, okay. Wah keren.
2: Ini kalau ada yang kayak mau request juga boleh gitu.
1: Oke, okay. Berarti bisa request bebas ya di luar menu yang disediain, mau request lagi juga silakan.
2: Iya.
1: Wah, berarti Revel ini dia siap menerima tantangan nih ya.
2: Pas bulan puasa juga terima orderan kue kering.
1: Oke.
2: Okay. Waktu itu aku kan nggak pernah buat cookies. Kue semprit jadul. Itu ada yang minta request kan, tetangga. Coba dong buatin cookies semprit. Semprit jadul. Terus coba, jadi langsung jual.
1: Oke, tapi seriusan, belajarnya dari mana? Kamu emang kuliah ada berkaitan sama kuliner kah? Atau ternyata ini memang otodidak yang dipelajari karena memang suka makanan manis di sekeluarga gitu?
2: Aku otodidak. Aku tidak semua, aku belajar dari YouTube, TikTok. Itu kan banyak tuh resep-resep yang beredar gitu.
1: Bener.
2: Pasti sebelum memilih resep, biasanya aku baca komen-komennya dulu. Biasa orang udah ada yang coba kan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi aku baca kalau udah ada yang review, tuh baru aku cobain tuh resepnya. Tuh kalau misalnya kurang pas sama aku, itu aku modifikasi resepnya biasanya.
1: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Terus juga aku nggak ada basic sekolah kuliner ya. Aku lulusan tata busana.
1: Oh, malahan tata busana ya.
2: Tapi karena hobi itu, hobi kan, karena kami suka nyemil itu, ya udah coba-coba belajar baking. Ya udah sampai saat ini kayak okay. Gini.
1: Tapi berarti sekarang memang fokus di usaha dapur Revelins ini untuk saat ini gitu.
2: Iya.
1: Atau udah ada pekerjaan lainnya atau apa?
2: Sebenarnya tahun ini juga baru masuk kuliah. Jadi kayaknya Revelin tetap berjalan, cuman kayak kan karena sistemnya PO hamin satu, jadi insya Allah masih bisa lah sambil-sambilan gitu.
1: Oke, okay. Berarti kurang lebih udah berapa bulan nih dapur Revelin ini total?
2: Karena dari Februari ya.
1: Berarti
2: 6 bulan kali 6, ya.
1: 7 bulan nih ya, ya jalan 7 bulan. Oke. Okay.
2: Sebenarnya udah rencana tahun kemarin 2025, cuman masih belum berani.
1: Okay.
2: Masih ragu. Tapi beraninya baru tahun ini karena diyakinin sama orang tua, didukung sama orang tua gitu.
1: Oke, okay. Tapi butuh berapa lama sih sebenarnya buat bisa bikin satu resep gitu ya, pingin udah oke sih ini recreate gitu ya, tapi kan ada perubahan gitu, kalau rasa kamu ini gak cocok, oh ternyata nih butuh ditambahin ini gitu, itu berapa lama sih butuh sampai satu resep jadi siap gitu? Lama gak sih trial dan errornya gitu?
2: Sebenarnya setiap kue itu trial dan errornya tuh macam-macam ya, waktu untuk mendapatkan rasa yang pas tuh. Ada yang kayak sekali coba, ini enak nih, udah oke okay gitu kan. Ada yang kayak berkali-kali, contoh bolu gulung. Bolu gulung tuh emang agak sulit sih buatnya. Paling sulit diantara semua menu menurut aku ya. Soalnya dia tuh tekniknya itu macem-macem gitu loh. Kayak kalau misalnya dia terlalu lama di baking, kelamaan kalau digulung dia bakalan retak.
1: Oke.
2: Terus kalau dia kurang lama, kurang pas matengnya, dia bakalan kulitnya itu terkelupas gitu.
1: Nempel di kertas rotinya itu ya.
2: Iya benar.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih yang sulit kalau di bulu-gulung aja sih kalau aku.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kita bicara mungkin tantangannya tersendiri gitu ya, ketika ternyata udah sempat maju mundur kemarin juga mau mulai usaha, akhirnya memberanikan di tahun 2026 ini. Menurut Revel sendiri, apa sih yang sebenarnya yang menjadi tantangan gitu? Apakah mungkin dari segi resepnya atau juga mungkin segi pemasaran produknya gitu setelah memulai dan juga berjalan sejauh ini gitu?
2: Tantangannya tuh sebenarnya aku orangnya introvert. Tantangannya tuh ya kurangnya kepercayaan diri.
1: Oke. Okay.
2: Itu. Jadi kayak masih maju mundur, apalagi aku introvert, aku kayak takut ragu gitu kan untuk memulai. Ya karena udah diyakini terus-menerus, terus juga udah dicobain ke orang-orang sekitar. Dari situ aku kayak berani untuk mulai usaha ini.
1: Oke, okay. Tapi apa sih yang bikin Revel jadi kayak berani gitu? Apa yang bikin kamu yakin gitu? Selain mungkin ada dukungan dari keluarga gitu ya, mungkin dari teman-teman lingkungan sekitar, apa yang bikin kamu yakin? Apakah mungkin dari kuliner, dari dapur Revelin ini punya keunikan sendiri atau ada keunggulan kalau kita misalnya mungkin bandingin dengan usaha kue lain gitu ya? Karena kalau misalnya kita bilang nih Revelin masih muda loh gitu ya, dan kalau kita bilang juga cake marmer, bolu marmer itu kan udah lama ya gitu, ini pasti cuman orang-orang yang dulu mungkin yang suka gitu, saat anak muda lebih suka makanan kekinian gitu, kenapa nih Revelin masih milih oh kita ini gitu, bolu marmer gitu?
2: Ya pasti yang karena yang pertama karena ya keluargaku suka bolu-boluan, kue-kuean ya. Terus aku memilih usaha ini juga ya karena itu kan. Karena keluarga suka. Terus apa sih yang membedakan produk aku sama yang lain gitu? Pertama, kue aku nih dia tuh teksturnya moist, lembut, gak seret sama sekali. Teman aku bilang sama yang udah pernah order sempat bilang gak ada rasa amis sama sekali.
1: Oke.
2: Okay. Gak kecium rasa amis, gak terasa amis sama sekali bolunya. Terus lembut, lembab, gak seret gitu. Wangi. Nah, karena itulah yang membedakan produk aku kayak dari produk-produk lain. Terus juga menurut aku harganya lumayan affordable. Untuk yang bahannya tuh cukup terbilang premium.
1: Oke, okay. Berarti ada range harga produknya itu mulai dari berapa sampai berapa?
2: Dari 50 sampai 100 lebih.
1: 50 sampai 100 lebih.
2: Iya, soalnya aku juga sempat terima orderan kue birthday cake. Itu aku terima juga karena ada yang request juga. Okay. Jadi aku terima. Itu tergantung apa itu?
1: Tergantung permintaan pasarnya gitu ya. Atau ukuran diameter kuenya.
2: Diameter kuenya, terus hiasannya,
1: dekorasinya. Oke. Okay. Wah, gitu. Berarti segala sesuatunya dibelajarin otodidak, bahkan untuk dekor kue ulang tahun tadi itu juga.
2: Benar, iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Semuanya otodidak. Keren ya. Karena kalau misalnya kita bilang untuk bikin cake ulang tahun ya, itu mungkin PR-nya di dekorasinya. Oke, kalau misalnya cake-nya basic cake coklat gitu, cake vanilla gitu, tapi dekornya susah gitu.
2: Iya, benar. Pas awal coba cake ulang tahun sebenarnya udah dicobain untuk ulang tahun kayak saudara-saudara.
1: Okay.
2: Ya, tapi itu masih belum sempurna lah istilahnya ya, masih belum rapi, belum perfect lah. Tapi waktu itu ada tetangga. Kayaknya tetangga aku kayaknya favorit banget sama kue aku, suka banget pokoknya dia sama kue.
1: Atau udah kena aroma bakingnya nih, makanya jadi favorit ya.
2: Jadi dia kayak request minta dibuatin birthday cake untuk anaknya. Terus aku bilang, aku udah bilang nih, tapi aku gak pandai nih dekor cake-nya, soalnya belum pernah kan. Apalagi dekor cake tuh kayaknya susah, sulit gitu. Katanya gak apa-apa, gak usah cantik-cantik banget, asalkan rasanya enak gitu kan. Terus ya udah aku terima aja, aku coba deh. Jadi tapi ya udah pas udah jadi alhamdulillah customer aku suka, tetangga aku suka.
1: Oke.
2: Terus dia jadi repeat order lagi untuk ulang tahun anaknya yang lain gitu.
1: Oke.
2: Katanya kalau kalau kue ulang tahun aku tuh beda sama yang udah yang punya nama ya gitu ya. Beda sama yang lain. Kalau yang lain biasanya buttercream-nya itu ngendal di mulut. Ngendal kan, lengket-lengket di langit-langit mulut. Kalau punya aku enggak. Karena itu dia suka, biasa gak kemakan kalau kue ulang tahun. Kalau dia order sama aku waktu itu, katanya keluarganya suka. Suka banget katanya kan. Langsung habis dalam sebentar katanya.
1: Wah. Kayak,
2: dari situlah kayak selanjutnya pas ada yang pesan birthday cake, aku terima-terima aja.
1: Oke, pasti langsung bangga ya, karena ada yang sudah apa ya, mengakui gitu ya cita rasanya gitu. Padahal yang niatnya awalnya mungkin coba-coba terima aja karena tetangga gitu, gak enak nolak mungkin ya.
2: Iya benar.
1: Tapi ternyata tetangganya suka, terus repeat order dan terus berkembang sampai sekarang. Ada juga lagi yang order-order untuk cake ulang tahun.
2: Sebenarnya nggak banyak sih, masih tetangga-tetangga orang orang jauh belum ada. Mungkin karena aku juga belum terlalu mengekspor kalau aku jual kue ulang tahun ya. Soalnya kalau misalnya ada customer yang minta dekornya yang sulit, kayaknya aku belum bisa. Aku harus masih belajar lagi.
1: Okay.
2: Jadi aku masih nerima yang di sekitaran dulu, sekitaran dekat-dekat rumah gitu.
1: Tapi yang best seller apa sih dari dapur Revelyn? Yang paling laris banyak di order orang itu apa?
2: Ini dua ini, kebetulan aku bawa kedua-duanya. Ini yang paling best seller tuh bolu marmer jadul sama bolu gulung.
1: Oke, itu yang diameter berapa?
2: Ini diameter 24 cm. Kalau yang bolu gulung juga 24 cm panjangnya.
1: Oke, kalau itu range harganya berapa? Untuk misalnya kalau yang gulung nih beda isian, beda filling, itu beda harga atau gimana?
2: Iya, beda isian, beda harga. Range-nya dari 50.000 sampai 65.000. Karena ya filling-nya beda-beda, ada strawberry, blueberry, apalagi kalau ada coklat, hazelnut. Hazelnut tuh kan lumayan ini ya harganya.
1: Lumayan pricey ya.
2: Ya, lumayan pricey. Apalagi ada yang minta request di luarnya dikasih topping juga lagi kan, itu kan pasti nambah lagi ya harganya, tergantung permintaan customer.
1: Oke, berarti basicnya mungkin dari cake marmer, tapi kalau misalnya yang mesen ada requestan lainnya gitu ya, untuk kayak misalnya tadi tambahan topping atau fillingnya mungkin pingin yang beda lagi dari yang disediain, itu dari dapur Evelyn bisa gitu, boleh menyediakan itu gitu ya.
2: Ya, insya Allah bakalan kami usahakan gitu.
1: Oke, keren ya. Mudah, tapi sudah berani untuk memulai sebuah bisnis, sebuah usaha. Karena kalau kita bilang memang peluang usaha, kalau misalnya kita seriusin gitu ya, kita usahakan untuk berkembang, ini peluang yang cukup menjanjikan untuk dalam jangka panjang. Ya. Tapi memang harus bisa bertahan. Ya. Tapi nanti kita sharing deh sama Reveling gimana caranya buat bisa bertahan gitu ya, karena mungkin untuk memulai juga kadang kita susah gitu, bingung mulai dari mana. Nanti kita bakal dengerin deh tipsnya mungkin dari Revelyn, sedikit bisa dibagikan untuk pendengar Pro 1. Tapi kita jeda sejenak untuk mendengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: UMKM Bicara.
8: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di program UMKM Bicara. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih bersama dengan Revelin ya, owner dari Dapur Revelin ya. Jadi tadi saya udah sempat cek-cek di akun sosial medianya. Jadi mungkin untuk Anda yang penasaran juga dengan produknya apa, boleh dicek dan di follow terlebih dahulu di @dapurrevelins ya, underscores. Nah, boleh dicek-cek terlebih dahulu. Tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya soal bagaimana Revel memulai usahanya ya. Tapi mungkin ada yang penasaran juga nih dari pendengar ya, ketika sudah memulai terus juga sudah mulai mencobakan apa ya produknya gitu ya, pernah ada dapat ini gak sih kritik atau masukan dari orang, Revel ini kurang ini, ditambahin ini

0: gulungannya gitu. Soalnya pas dipotong, pas diambil, dia tuh lepas gulungannya katanya. Okay. Di bagian situ.
1: Terus itu gimana? Revol menyikapinya ketika ada yang menyampaikan seperti itu, masukan seperti itu?
0: Ya, aku bilang kayak, oh iya makasih masukannya, nanti diperbaiki lagi, aku bilang.
1: Oke. Oke, tapi nggak bikin yang langsung gagal nih, udahlah nggak usah lah jual bolu gulung kayak gulung gitu. Pernah ngerasa gitu nggak?
0: Nggak pernah merasa kayak gitu, karena kalau ada komplain malah aku senang. Mm-hmm. Soalnya aku suka nanya kan, apa nih yang kurang? Ada yang kurang nggak? Apa yang perlu diperbaiki gitu? Kalau ada yang komplain aku senang, karena aku bisa perbaiki apa aja yang perlu diperbaiki gitu.
1: Oke, baik. Kita terima telepon dulu ya. Ada yang bergabung di 0761-24595. Halo, selamat sore. Halo. Iya, mungkin sepertinya karena mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya, agak jeda ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
1: Iya. Halo. Iya. Halo. Iya, halo. Iya, dengar, iya. Pak. Apa, Pak, yang ingin disampaikan?
2: Ya, Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Iya, Pak Suhaimi.
2: Masalah wicket itu apakah sahannya lama tidak kemudian ulang tahun, kalau ulang tahun itu menempahnya macam mana? Ulang tahun, umpamanya ulang tahun, kemudian biayanya berapa? Kemudian kue gulung tadi itu, kata tadi kita bicara tadi, jadi bagus, padat, dan dapat. Nah, itu.
1: Iya.
2: Kemudian pakai coklat dah.
1: Oh, pakai coklat, iya. Iya, terima kasih.
2: Yang penting ulang tahun itu berapa ongkosnya?
1: Oh iya, baik.
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhaimi. Tadi kita sempat bahas, tapi mungkin belum tahu ya. Kalau untuk ketahanan produk, untuk usia simpannya, ini berapa lama? Karena kalau makan satu loyang sendirian nggak mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah, ini bisa ditahan berapa lama, atau mungkin ada saran untuk penyimpanan produknya seperti apa?
0: Untuk bolu-boluan itu tahannya untuk suhu ruang itu 3 hari. Untuk suhu ruang itu dia 3 hari. Kalau mau tahan lebih lama lagi, disimpan di chiller.
1: Okay.
0: Di kulkas itu bisa mungkin 5-7 hari mungkin ya.
1: Okay. Terus untuk makannya perlu dipanasin lagi atau suhu ruang aja ditunggu diamin gitu?
0: Kalau untuk bolu kayaknya ya perlu dihangatin ya di oven. Soalnya kalau dia dingin menurut aku kurang enak.
1: Oke, okay, kurang
0: tapi
1: enak.
0: Tapi kalau ya. bolu gulung itu enak banget kalau dingin dia.
1: Oh,
0: aku suka. Keluarga suka kalau dingin-dingin.
1: Wah, tips bolu makan gulung. Bolu gulung yang baru ini ya.
0: Karena dia teksturnya itu kan bukan yang kering.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau dimasuk di kulkas tuh dia jadi agak padat. Battery gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu udah enak.
1: Oke, okay, tapi masih enak dimakan ya, berarti ya walaupun dingin pun masih dingin, enak ya. Tapi kalau misalnya kayak bolu marmer yang ukuran loyang biasa gitu ya, itu harus dihangatin terlebih dahulu.
0: Iya, soalnya waktu itu juga ada customer yang beli bolu marmer ini, favorit dia nih, favorit tetangga banget. Dia tuh selalu pesan yang hangat-hangat. Yang panas ya, yang hangat ya, yang baru-baru gitu. Karena kalau hangat-hangat tuh katanya enak gitu kan.
1: Sama. Saya juga suka. Apalagi kalau misalnya loyangnya petak, ada pinggiran. Yang pinggiran itu dimakan hangat-hangat, itu enak.
0: Iya, benar.
1: Oke, okay, pasti punya cara tersendiri ya untuk Anda pendengar bagaimana menikmati sajian kue manis ya. Tapi juga memang menyesuaikan selera. Untuk Anda yang suka cita rasa jadul, bisa jadi pilihan ini kek marmer ya. Ataupun juga mungkin bolu gulung marmernya juga bisa menjadi pilihan Anda. Tadi juga ada Pak Suhaimi nanya untuk kue ulang tahun. Nah, itu tempahan di dekorasinya gitu ya. Itu mulai harga berapa sampai harga berapa? Dan biasanya bikin untuk diameter loyangnya ukuran berapa?
0: Untuk selama ini yang pesan diameter 20. Dan itu tuh tergantung custom cake-nya, dekorannya. Kalau sulit, itu pasti harganya lebih mahal lagi kan. Karena tingkat kesulitannya. Tergantung tingkat kesulitan. Waktu itu rank harganya dari 170 sampai 200 waktu itu ya. Karena masih belum banyak ya yang pesan custom cake, birthday cake. Jadi tergantung dekorannya sih, kesulitan dekorannya untuk

0: keluarga.
1: Oke, itu biasanya dekornya pakai apa? Full cream kah atau ada misalnya pakai fondan atau apa gitu?
0: Pakai cream, ada pakai fondan juga. Mm-hmm. Pakai fondan sama topper.
1: Ada toppernya juga.
0: Iya, ada toppernya juga. Waktu itu kan kalau misalnya untuk birthday cake anak-anak itu biasanya banyak topper kan. Mm-hmm. Pengennya yang karakter. Rame, ya yang karakter-karakter lucu-lucu terus pakai fondan kan. Mm-hmm. Jadi itu waktu itu aku jual diameter 20, itu karena cukup rame 200 ribu aku jualnya.
1: Oke. Oke, tapi berarti kalau untuk pemesanan, kalau kue ulang tahun, hamin satu juga atau harus lebih lama lagi gitu?
0: Kalau karena kue ulang tahun itu kebutuhan. Harus lebih lama lagi sih, jauh-jauh hari, nggak bisa hamin satu ya. Mm-hmm. Karena juga perlu mencari, apa ya, dekorannya, misalnya topper-topper tuh kan carinya tuh, mau tahu di Pekanbaru nggak ada, jadi harus cari online gitu, tunggu barang datang gitu kan.
1: Oke, okay, berarti tergantung. Harus berapa nih? Hamin 3?
0: Hamin 5 deh kayaknya.
1: Hamin 5 ya, oke. Okay. Tergantung ya, jadi kalau misalnya pingin yang karakter mungkin bisa hamin 5, tapi kalau misalnya dekor buttercream simple, yang sederhana tapi manis, bisa mungkin bisa hamin 3. Oke. Okay. Tapi kalau kita bicara mungkin tantangan lagi nih ya, yang pernah dihadapin sama Dapo Revelin selama menjalankan bisnis. Pernah gak sih ngerasa kayak harga bahan baku gitu, pernah jadi kendala gak sih? Atau ini harga bahan baku naik, kita harus naikin harga juga gak ya? Pernah kayak gitu gak sih?
0: Pernah sih harga bahan baku naik ya waktu itu. Cuman aku gak naikin harga karena aku masih pemula. Jadi masih ragu-ragu nih naikin harga, jadi masih pakai harga tetap. Cuman ya itu, kalau saran aku biar dapat harga murah, belinya tuh grosiran gitu, sekali banyak, itu biasa harga lebih murah. Daripada beli per satuan-satuan-satuan. Ya, terus juga untuk menentukan harga, jangan yang untungnya mepet banget, jangan. Kan sempat belajar tentang cara ngasih harga ya, kayak hitung HPP. Itu kalau bisa minimal banget tuh, aku biasanya ngambil keuntungannya tuh 40% dari harga bahan baku. Biar pas harga bahan baku naik, aku kayak gak terlalu ini,
1: gak terlalu harus ngenaikin harga, akhirnya konsumennya, mahal nih gitu ya. Oke. Oke, berarti itu yang harus dipahami dulu ya ketika kita mulai usaha, khususnya mungkin kuliner yang bahan bakunya bisa berfluktuasi, naik turun gitu. Untuk menghindari itu kita harus tahu dulu nih harga pokoknya gimana, berapa gitu. Kita bisa menaikkannya berapa, perhitungannya harus jelas dulu ya.
0: Iya,
1: biar nanti pas harga mendadak naik, kita naikin banyak, dikirain mahal nih gini-gini gitu ya.
0: Terus juga sebenarnya juga aku juga udah banding-bandingin harga dari setiap toko-toko yang ada di Pekanbaru. Okay. Toko-toko bahan kue itu dibanding-bandingin gitu kan. Ini lebih murah nih. Jadi kayak pandai-pandai gitu mencari toko bahan kue yang harganya menurut aku cukup affordable gitu kan.
1: Berarti kita memang harus survei harga juga, itu penting gitu ya. Menentukan harganya juga gak boleh asal-asalan. Kayak apa ya, asal ini aku belinya sekian, aku jual 2.000 aja lah sama kayak orang gitu, padahal mungkin modal kita lebih daripada itu gitu ya. Oke, itu sebuah strategi juga dari Revel nih, pendengar, untuk menjalankan sebuah usaha kuliner gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, untuk kuenya sudah ada izin sertifikasi halal atau gimana? Sudah?
0: Untuk sebagian kue, alhamdulillah itu udah ada sertifikasi halal.
1: Ya. Oke, itu ya apa aja yang udah ada sertifikasi halal, udah diurus gitu?
0: Terutama kue kering. Kue kering itu dia kemarin ada pelatihan PIRT juga ya. Itu udah ada sertifikat dari PIRT itu sama halalnya. Untuk kue bolu-boluan itu kue-kue yang best seller sih, kayak ya bolu marmer, bolu gulung, sama brownies panggang.
1: Brownies panggang itu.
0: Brownies panggang itu juga termasuk produk PIRT waktu itu, karena dia tahan 7 hari kan. Mm-hmm. Karena dia produknya itu produk kering, mm-hmm. kue kering.
1: Oke. Okay. Itu udah ada sertifikat halalnya ya. Jadi enggak usah ragu, jangan takut gitu ya buat mengorder dari dapur Revelin pendengar ya. Tapi kalau untuk saat ini nih, Revel masih jalaninnya sendiri atau udah punya tenaga kerja?
0: Masih sendiri.
1: Masih sendiri. Sendiri.
0: Karena ya orderan yang aku terima tuh belum banyak banget ya. Mm. Kadang ada, kadang enggak. Kadang sehari tuh pernah enggak ada sama sekali kadang. Mm,
1: okay.
0: Karena juga pasaran aku tuh lingkupnya mungkin kurang gede juga ya. Mm. Karena targetnya tuh rata-rata itu orang-orang tua yang suka makan kue. Itu kan biasa kue bolu tuh orang-orang yang udah tua ya gitu ya. Mm. Biasanya kalau soalnya anak-anak muda sekarang ini sukanya yang lagi viral-viral gitu kan. Kayak cheesecake, risol coklat, okay. risol matcha gitu.
1: Tapi tetap yakin ya sama bolu marmer ini, kalau ini wajib dicobain gitu ya.
0: Iya, insya Allah ya. Sesuai lah sama selera customer gitu, insya Allah ya. Soalnya sebenarnya ini juga cocok untuk kalau ada acara, mm-hmm. biasa kan suka yang ada kue-kue bolu
1: bener,
0: gitu ya.
1: Bener. Jadi itu kue potong, kue hantarannya gitu ya.
0: Yeah, acara-acara atau jadi buah tangan, bisa.
1: Oke, tapi kalau ngomongin soal target ya, ini bukan target market ya, tapi target dapur Revelin-nya ke depannya. Ini mau kemana? Mau sampai di mana? Apakah ingin punya ada offline-nya kah? Atau juga untuk mungkin pingin pemasarannya lebih luas lagi atau gimana? Atau mau ke depannya pingin bisa nambah tenaga kerja satu gitu? Apa nih targetnya yang pingin dicapai gitu?
0: Pengen punya toko offline pasti pernah ya. Mm-hmm. Pernah kepikiran pengen punya toko offline. Apalagi juga mama bilang kalau udah gede kayaknya buat toko deh gitu kan. Mm-hmm. Tapi karena masih perlu banyak belajar, apalagi masih kurangnya dalam memanage waktu, apalagi tentang keuangan juga perlu banyak belajar. Jadi lihat aja ke depannya dulu sih.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, tapi memang diusahakan ya untuk bisa berkembang gitu ya, semakin dikenal oleh masyarakat luas ya. Jadi gak cuman di Pekanbaru gitu, bahkan mungkin bisa sampai keluar kota nantinya gitu ya.
0: Amin, amin.
1: Amin, yeah. Oke. Tapi mungkin sebagai penutup nih, Revel, karena kita udah hampir di penghujung kebersamaan juga. Apa nih, mungkin pesan ataupun juga tips dari Revel buat orang lain di luar sana gitu ya, mungkin ingin memulai sebuah usaha tapi ya itu masih ragu atau masih tidak punya keberanian yang cukup gitu untuk memulainya. Mungkin gak di kuliner ya, apapun itu usahanya gitu. Apa nih yang bisa Revel bagikan buat mereka?
0: Saran aku sih kalau bisa ya mulai aja dulu.
1: Mm-hmm.
0: Mulai pokoknya satu. Kalau pengen masih ragu-ragu gitu kan, coba aja mulai dulu atau coba kita tanya-tanya sama orang sekitar gimana pendapat mereka gitu. Kalau udah oke ya udah mulai aja dulu untuk urusan-urusan apa yang apa itu.
1: Sambil berjalan aja gitu ya.
0: Iya, sambil berjalan aja gitu.
1: Oke, berarti pokoknya yang paling penting kita mulai dulu, terus nanti sambil berjalan kita bisa evaluasi apalagi gitu ya, karena kita tanya dulu sama orang sekitar nih, udah belum atau belum, apa ada yang kurang nggak gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Okay.
0: Soalnya juga kegagal, kalau misalnya kalau gagal pasti ya pernah gagal. Aku pernah gagal buat kue. Cuma aku nggak nyerah, aku bakalan cari apa sih yang kurang, apa sih yang salah gitu.
1: Oke, okay. Pokoknya kalau gagal itu udah hal biasa ya dalam sebuah bisnis ya.
0: Iya.
1: Tapi yang bedain Anda dengan yang lainnya ya, Anda terus maju pendengar, tidak memilih untuk berhenti sampai di situ saja. Mungkin sama kayak Revelin, masih harus terus berproses juga ke depannya ya, belum lagi sambil kuliah juga nantinya, tapi mudah-mudahan segala sesuatunya bisa dilancarkan ya, terus juga mudah-mudahan usahanya bisa jalan terus ya, semakin maju dan semakin banyak orderannya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih buat Revel ya, sudah mau berbagi informasi bersama kami di program UMKM Bicara. Yang mau order ya, jangan lupa di follow Instagramnya dulu. Sekali lagi boleh disebutin gimana penyebutannya untuk akun Instagramnya.
0: Jangan lupa follow Instagram Dapoer Ravelins _.
1: Oke, boleh dicek Dapoer Ravelins _. Itu yang warna pink. Pokoknya lihat ada warna pink, itu yang di follow.
0: Profilnya
1: ya,
0: warna pink ya guys.
1: Oke, sekali lagi terima kasih buat Ravel sudah mau berbagi di sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi seluruh pendengar di luar sana, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dan berpartisipasi melalui line telepon kami. Sampai jumpa di program UMKM Bicara edisi berikutnya. Saya Dini Oktarini pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan nanti di rangkaian Riau sore. Dan sebelumnya saya informasikan untuk Anda, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 1 Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini Senin 7 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Vidyawati menurunkan laporannya.
1: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Hal tersebut dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M.B. Sri. Dikatakannya tingginya angka stunting di Kabupaten Lingga disebabkan oleh letak geografisnya yang terdiri dari banyak pulau-pulau serta merupakan wilayah dengan 3T yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Kondisi ini menjadikan banyak wilayahnya yang tidak dapat diakses pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya yang menjadikan beberapa wilayah di Lingga menjadi kantong-kantong stunting di Kepri.
2: Tertinggi yang terutama di Lingga ya, kondisinya berat ya, berat dari sisi geografis juga ya. Jadi kantong-kantong stunting itu ada di daerah-daerah kepulauan. Jadi kantong utama akses terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan kesulitan-kesulitan petugas kita di dalam menjangkaunya.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengakui jika dilihat hasil prevalensi stunting di Kabupaten Lingga memang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Menurutnya, dalam penanganan stunting perlu kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya telah membentuk tim penanganan stunting di Lingga bersama stakeholder terkait.
3: Penanganan stunting kabupaten sebenarnya kita memang harus bersama-sama bertanggung jawab. Nah, makanya kita di kabupaten mempunyai tim TPPS namanya. Jadi tim TPPS itu terdiri dari dinas kesehatan dan beberapa dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan stunting. Memang kalau kita lihat dari angka, rata-rata di Kabupaten Lingga mulai dari 2018 sampai 2026 ini angka itu memang angkanya di angka 7% turun naik. Nah, yeah. Sampai saat ini di bulan Agustus ini kita berada di angka 6,35.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengatakan pihaknya juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penanganan stunting di Lingga, seperti memberikan makanan bergizi bagi anak stunting dan penyuluhan serta edukasi terkait gizi dan pentingnya menjaga kebersihan sanitasi dan penyediaan air bersih. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara RZ dan S. Kasus ini menjadi perhatian karena S diketahui masih berstatus istri sah orang lain. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
4: Polresta Tanjung Pinang menerima laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Saat ini penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang tengah mengusut kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan pria berinisial RZ, 30 tahun dengan S, seorang wanita berstatus istri orang. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengonfirmasi pihaknya telah menerima aduan resmi dari suami S, yaitu YS. Saat ini penyidik telah meminta keterangan dari pelapor, RT setempat, serta sejumlah saksi yang diajukan.
5: Laporan pengaduan tersebut sudah tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sudah ada beberapa saksi, termasuk pelapor sendiri yang kita minta keterangan. Termasuk juga ada RT setempat yang diajukan oleh pelapor dengan minta keterangan. Jadi rencana tindak lanjut kita ke depan ini, di hari Jumat ini kita akan memanggil terlapor, salah satu terlapor.
4: Dugaan skandal ini terungkap setelah YS mencurigai perilaku istrinya selama mereka tinggal terpisah. Kecurigaan tersebut semakin kuat usai YS menemukan bukti rekaman CCTV yang menampilkan S sedang bersama RZ di sebuah lokasi karaoke dan biliar. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional dan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI Kapau antarkan santri mu'alaf mentawai ke Mesir. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Joni Marbeta.
6: Program beasiswa pendidikan bagi santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Kapau Kabupaten Agam terus menunjukkan hasil. Program yang telah berjalan sejak tahun 2003 tersebut bahkan membuka peluang bagi santri mualaf Mentawai untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal itu terungkap dalam pertemuan pengurus MTI Kapau dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Haji Mahyaldian Sarula SPMSM. Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi sekaligus keberlanjutan program beasiswa bagi santri mualaf asal Mentawai. Melalui program ini, para santri mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis termasuk biaya sekolah, asrama hingga kebutuhan hidup. Program tersebut didukung dan difasilitasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumatera Barat, termasuk kabar membanggakan disampaikan pengurus MTI Kapau, salah seorang santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun akademik 2026-2027 akan mengikuti seleksi akademik untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Sarula menyambut baik rencana tersebut dan memastikan dukungan pemerintah agar proses pendidikan santri menuju Mesir dapat berjalan lancar. Menurut Gubernur, sumber keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa program beasiswa yang dimulai sejak 2023 telah memberikan hasil nyata. Pemerintah tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga berupaya mendukung santri hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar negeri. Gubernur Sumatera Barat berharap bagi santri yang mendapatkan kesempatan belajar di Mesir nantinya kembali ke Kepulauan Mentawai dengan membawa ilmu dan pengalaman untuk membangun daerah asalnya, serta para santri tersebut dapat menjadi ulama dan tokoh yang memberikan kontribusi bagi kemampuan masyarakat Mentawai. Juga dirinya menyambut baik atas kerjasama dilakukan selama ini antara Basnas dengan MTI Kapau, termasuk mendukung pemberian beasiswa bagi santri mualaf MTI Kapau dan semakin banyak lagi warga Mentawai mendapatkan pendidikan melalui beasiswa.
7: Putra Putri Mentawai akan berjaya lagi dapat pendidikan baik pendidikan umum dan juga pendidikan Islam. Kalau kali saya sama Basnas dengan MTI Kapau beberapa tahun itu milik Putra Putri Mentawai. Alhamdulillah tambahan dari MTI Kapau dari siswa Putra Putri Mentawai sudah dapat bersih.
6: Keberlanjutan program beasiswa ini sekaligus memperkuat sinergi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Basnas Sumbar dan MTI Kapau dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari wilayah 3T, serta program tersebut diharapkan semakin berkembang sehingga lebih banyak generasi muda mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bahkan hingga perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Nagari Kamang Mudia, Kabupaten Agam, resmi dinilai oleh tim penilai Adikarya Pangan Provinsi Sumatera Barat 2026. Sebagai utusan, Kabupaten Agam dikarenakan potensi ketahanan pangan yang dimiliki. Reporter Irsyad melaporkan.
8: Nagari Kamang Mudia di Kecamatan Kamang Mage resmi mewakili Kabupaten Agam dalam ajang penilaian Adikarya Pangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Tim penilaian tingkat provinsi turun langsung melakukan verifikasi lapangan serta evaluasi program di kantor Nagari Kamang Mudia. Bupati Agam Bini Warlis mengatakan optimisme tinggi terhadap potensi ketahanan pangan multidimensi yang dikembangkan oleh masyarakat negeri setempat. Bini Warlis menjelaskan bahwa konsep ketahanan pangan di wilayahnya tidak hanya berfokus pada tanaman padi semata, melainkan mencakup sektor perikanan hingga peternakan. Pemerintah daerah menilai bahwa potensi ekonomi masyarakat di negari itu memiliki struktur yang kokoh serta saling menguatkan antar sektor. Masyarakat negari secara aktif mengintegrasikan budidaya peternakan sapi dan kambing bersama pengelolaan komoditas unggul seperti tanaman jagung serta kopi. Keragaman potensi pangan lokal itu dinilai menjadi kekuatan ekonomi berlapis yang mampu menopang kesejahteraan dan kemandirian warga negari.
9: Kami

0: ya, maksudnya tapi juga bisa mendapatkan dan juga diberikan. Dan tentunya ini lebih spesifik lagi di sini juga ada wilayah, ada mafia dan ada sapi. Jadi bagi masa dari mafia karena mafia, jadi itu ekonomi masyarakat kita di sini ada berlapis-lapis.
1: Pemerintah Kabupaten Agam berharap keunggulan komoditas terpadu itu mampu membawa Nagari Kamang Muda meraih hasil maksimal pada tingkat provinsi. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabid Pelayanan UPT BKRSUD Bengkalis menyampaikan terus membenahi pelayanan kesehatan mulai dari farmasi hingga tenaga dokter spesialis. Hal tersebut disampaikan saat FGD dan review standar pelayanan untuk tahun 2026. Berikut laporan reporter Muhammad Fiza.
3: UPT BKRSUD Bengkalis terus membenahi pelayanan kesehatan, khususnya pada sektor farmasi dan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Pembenahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam forum konsultasi publik dan review standar pelayanan UPT BKRSUD Bengkalis tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis, Tino Swendro, mengatakan rumah sakit telah melakukan penataan alur pelayanan farmasi dengan menyediakan depo untuk pasien rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Setiap resep tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan obat dosis dan aturan penggunaannya.
4: Pembatas obat tadi itu ketersediaan obat yang tidak kami punya disebabkan pertama masalah pembelian obat. Pembelian obat itu kadang-kadang menjadi kendala. Sekarang ini obat-obat khusus seperti saham, obat-obat khusus narkotika, kita mempunyai kesulitan dalam pembelian obat karena keterbatasan distributor. Distributor obat itu kita ketahui juga distributor itu adalah distributor lokal.
3: Tino mengatakan keterbatasan dokter spesialis juga menjadi persoalan yang membutuhkan solusi. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Komisi 4, Kementerian Kesehatan, serta melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah dokter untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Sementara itu, Babinkam Tipmas Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Ronald, turut menyampaikan masukan terkait pengamanan di lingkungan RSUD, termasuk di bidang perparkiran.
5: Masyarakat yang bisa mengakses CCTV, dan jelas yang bisa mengakses untuk petugas atau petugas kepolisian. Dan sedikit kan viral di mana-mana, jadi nama jadi perlu kita tertipkan. Jadi kami menyarankan agar lebih meningkatkan keamanan petugas yang fokus pada hal itu dan juga kenyamanan untuk masyarakat yang datang ke rumah sakit. Itu masukan kami.
3: Selain pemenuhan dokter spesialis, rumah sakit juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi. Untuk layanan rehabilitasi medik, RSUD Bengkalis sementara berkoordinasi dengan dokter spesialis dari Pekanbaru sambil menunggu ketersediaan tenaga yang dapat ditempatkan secara permanen. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan bagi semua sekolah khusus pendidikan dasar dan menengah untuk melihat kondisi cuaca untuk belajar mengajar. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi cuaca dan kualitas udara di wilayahnya. Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, terutama apabila terjadi kabut asap dan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan, pihak sekolah dapat mengambil langkah penyesuaian apabila kondisi di wilayahnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, kondisi cuaca dan kualitas udara saat ini cukup sulit diprediksi. Karena itu, penerapan satu kebijakan untuk seluruh sekolah dinilai belum tentu sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Mutu juga menyebutkan hingga saat ini proses belajar mengajar di sekolah masih dilaksanakan secara tatap muka. Namun pihaknya tetap mengingatkan sekolah untuk menerapkan langkah pencegahan, salah satunya dengan menggunakan masker dan mengurangi kegiatan di luar ruangan.
7: Cuma kita serahkan aja ke sekolah. Kalau memang situasi tiba-tiba memburuk, kita beri kebijakan ke sekolah untuk memulangkan atau mengurangi jam pembelajaran.
6: Terkait pembatasan kegiatan belajar mengajar, Mutu Saili mengatakan keputusan tersebut diserahkan kepada pihak sekolah dengan melihat kondisi aktual di masing-masing wilayah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya saat ini masih berlangsung secara tatap muka karena kondisi cuaca dan kualitas udara masih memungkinkan. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengimbau para siswa untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu kondisi udara memburuk.
8: Saya luring karena kalau lihat kualitas udaranya kategori sedang. Oh, pengguna masker tetap, Pak. Pengguna masker tetap, karena udah ada juga edaran dari dinas kan untuk pengguna masker baik anak-anak, tenaga pendidik itu tetap pengguna masker. Kemudian kalau seandainya emang membahayakan, mungkin nanti kami bisa ambil kebijakan dari sekolah untuk proses pembelajarannya secara daring. Iya, kami akan melaporkan ke dinas kalau seandainya tidak memungkinkan untuk luring.
6: Ia menambahkan kondisi kualitas udara di wilayah api-api saat ini masih tergolong sedang sehingga belum mengganggu aktivitas pembelajaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Kita ke RRI Ranai. Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Terangkum dalam laporan Erik Muhammad.
1: Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Pembagian masker dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia dari risiko gangguan pernafasan atau ISPA. Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Camat Subi Sarifuddin menjelaskan langkah pembagian masker serta imbauan kepada masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang belum membaik.
2: Sudah 22.000 lebih dibagi karena jarak pandang itu kan yang makin parah ini hari apa kemarin tuh. Jadi jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan. Ya aktivitasnya seperti biasa, maklum lah kan kalau tidak ini, kalau tidak beraktivitas susah juga orang mau cari makan kan, nelayan mau ke laut kan tetap.
1: Sementara itu, kondisi serupa juga menjadi perhatian pihak sekolah di Kecamatan Serasan Timur. Sekolah terus mengingatkan peserta didik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap. Kepala SMAN 1 Serasan Timur Supardi menyampaikan upaya pihak sekolah dalam melindungi peserta didik selama kondisi kualitas udara masih tidak sehat.
3: Ada Pak, sudah dibagi ke sekolah-sekolah gitu, ke masyarakat. Nah, dari pihak Puskesmas lah Pak, Serasan dan Serasan Timur. Untuk kami tingkat SMA ini Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap Pak. Untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan.
1: Kebijakan belajar dari rumah atau BDR yang diberlakukan pemerintah daerah di wilayah terdampak diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Guru diminta tetap memperhatikan proses pembelajaran, sementara orang tua turut memantau dan mendampingi kegiatan belajar anak selama BDR berlangsung. Pemerintah juga mengimbau masyarakat selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga diminta membatasi keluar rumah jika tidak memiliki aktivitas penting, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualitas udara memburuk. Disdikbud Natuna berlakukan belajar dari rumah atau BDR di 8 kecamatan. Berikut laporan Yusfianti.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menerapkan kebijakan belajar dari rumah BDR bagi seluruh pendidikan sejumlah wilayah menyusul kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Natuna, Nasria, mengatakan edaran terbaru BDR diterbitkan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah camat serta Dinas Kesehatan dan Puskesmas Buguran Timur terkait perkembangan kabut asap. Nasria menyebut kebijakan BDR diberlakukan di Buguran Timur, Buguran Timur Laut, Buguran Tengah, Buguran Selatan, Buguran Utara, dan Buguran Batubi. Kebijakan tersebut juga menyusul penerapan BDR di wilayah Serasan, Pulau Panjang, Subi, dan Serasan Timur.
5: Sampai edaran ini kita keluarkan tadi, memang kondisinya hampir seluruh Kabupaten Natuna terkena dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Cuman beberapa daerah lain kita masih menyusul, menunggu laporan berikutnya untuk Kecamatan Pulau Seruan, Buguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, termasuk Pulau Laut dan Midai, Suak Midai, itu kita menunggu laporan berikutnya. Kalau memang memungkinkan dalam waktu dekat kita akan juga keluarkan edaran yang sama seperti itu, Bu.
4: Dia menyampaikan hampir seluruh wilayah Kabupaten Natuna turut terdampak asap, namun untuk Kecamatan Buguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Midai, dan Suak Midai, Disdikbud Natuna masih menunggu laporan perkembangan kualitas udara sebelum mengeluarkan kebijakan. Mekanisme pelaksanaan BDR, Disdikbud Natuna menyerahkannya kepada masing-masing kepala satuan pendidikan bersama para guru. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pemberian tugas maupun metode lain yang dapat dipahami dan diikuti siswa dari rumah. Yang menyampaikan penerapan BDR untuk wilayah Buguran dan sekitarnya berlangsung mulai Senin 7 September hingga Rabu 9 September 2026. Setelah itu, Kondisi akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Natuna Armidi mengungkapkan hasil pemantauan kualitas udara melalui sistem pemantauan yang dilakukan di sejumlah wilayah Pulau Bunguran menunjukkan kondisi yang tidak sehat.
6: Ya, karena angin juga hampir tidak bergerak nih kalau kita lihat. Tambah juga ada hotspot-hotspot baru, ada di Seminte laporan terakhir ada hotspot baru di kita.
4: Menurut Harmidi, kondisi kabut asap dipengaruhi pergerakan asap dari arah Kalimantan serta adanya beberapa hotspot di Natuna sendiri. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya RRI Batam. Dinamika pasar kendaraan niaga di Batam turut dipengaruhi oleh kondisi distribusi barang yang belum sepenuhnya stabil. Hal ini berdampak pada kebutuhan kendaraan operasional di sejumlah sektor usaha. Faik Iqbaar Muzaki menurunkan laporannya.
7: Keterbatasan informasi disebut menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian pelaku usaha di Batam belum mengurus sertifikasi halal. Kondisi ini terutama ditemukan pada UMKM yang belum bergabung dengan komunitas maupun program pembinaan pemerintah. Direktur Eksekutif Al-Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, mengatakan sebagian pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk melengkapi legalitas produk. Namun, mereka belum mengetahui harus mendapatkan informasi dan pendampingan melalui jalur mana.
8: Yang di luar komunitas-komunitas ini mereka bingung mau mencari kemana. Jadi sumber informasi sih menurut saya keterbatasan sumber informasi. Misalnya nih ada UKM, saya tanya kenapa nggak diurus sertifikat halalnya produk? Ibu udah banyak loh, saya ingin bu, tapi nggak tahu kemana. Nah itu, nggak tahu kemana gitu loh. Jadi salah satu menurut saya kendalanya adalah sumber informasi.
7: Menurut Lisia, persoalan tersebut berbeda dengan pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam komunitas atau binaan. Mereka cenderung lebih mudah memperoleh informasi karena mendapatkan arahan sekaligus akses pendampingan untuk mengurus berbagai perizinan usaha. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian BPJPH. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, menjelaskan pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki sejumlah pilihan tempat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sertifikasi halal di Batam.
9: Mungkin yang paling gampang juga satu ke Dinas Koperasi UMKM, itu sudah ada, bisa disampaikan. Yang kedua, itu datang ke kantor Kementerian Agama Kota Batam atau juga ke KUA Kecamatan. Di situ ada pendamping halal itu dari penyuluh agama. Jadi datang ke kantor KUA bukan hanya ngurus nikah sekarang ini, juga ngurus halal bisa ke kantor KUA, bisa nanti diberikan pendampingan, bisa nanti diberikan ya penjelasan-penjelasan. Karena memang penyuluh agama juga banyak yang menjadi tenaga pendamping.
7: Dengan semakin dekatnya penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026, pelaku UMKM dinilai perlu lebih aktif mencari informasi. Pemerintah dan lembaga pendamping juga diharapkan terus memperluas sosialisasi agar persoalan ketidaktahuan tidak menjadi penghambat pengurusan sertifikasi halal. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan.
0: DPRD Provinsi Kepri meminta Pemko Batam memperhatikan kesejahteraan penyapu jalan imbas pencabutan bansos satu tahun terakhir, padahal tidak berstatus aparatur sipil negara. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
10: Diperhatikan apa? Dinaikkan lah paling nggak ya 4 juta.
11: Para petugas penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengeluhkan ketidaksejahteraan penghasilan dan hilangnya program bantuan sosial yang tidak lagi mereka terima dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Salah satu penyapu jalan Satgas Batam Kota mengatakan, hilangnya program PKH dan bantuan kepada mereka dikarenakan para penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ini dikategorikan sebagai aparatur sipil negara. Padahal mereka tidak mendapatkan tunjangan dan uang makan setara ASN dan hanya mendapatkan take home pay sebesar 3,5 juta rupiah per bulan yang tidak naik dalam 10 tahun terakhir dengan jam kerja mulai pukul 5 pagi tanpa hari libur.
12: Ibu, izin namanya siapa?
10: Siti Fatima.
12: Siti Fatima, ya, sebagai apa izin?
10: Penyapu jalan Satgas Batam Kota. Nggak tahu Pak, tiba-tiba mundur dari kita ASN. Padahal ASN itu kan orang yang masuk P3K itu Pak. Belum masuk P3K Pak.
12: Bansos itu tidak diadakan lagi sejak kapan?
10: Tidak
12: sejak kapan?
10: Lagi Pak, udah 3 periode ini, 1 tahun ini kan nggak dapat kita. Apanya ya itu alasannya kita lambang Pemko Pak. Lambang Pemko kita kan gajinya di bawah 3, di bawah 5 juta Pak.
12: Ini kan aslinya nggak ada tunjangan ya berarti ya?
10: Nggak ada tunjangan.
12: Tahun.
10: Nggak ada naik.
11: Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri yang bertemu dengan para penyapu jalan sempena jalan sehat jelang hari jadi Kepri beberapa waktu lalu meminta dan menghimbau pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan para penyapu jalan yang jumlahnya cukup banyak namun tidak kunjung sejahtera ini. Hal ini mengingat kinerja para penyapu jalan yang signifikan sehingga menghasilkan jalanan Batam yang bersih dan asri serta dinikmati warga Batam setiap harinya.
13: Yang namanya penyapu itu belum pengen. Tidak ada lagi, tidak ada bantuan. Padahal sangat dibutuhkan. Makanya harapannya tunjangan itu ada, supaya mereka sudah paling tidak UMK lah. Ini masih jauh dari UMK.
11: Di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau masih terus diintensifkan di tengah kabut asap yang menyelimuti. Berikut dilaporkan oleh Femi Asti Yovani.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot atau titik panas di Pulau Sumatera pada hari ini masih tinggi. Terdeteksi terdapat 2.395 hotspot di wilayah Sumatera dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan sebanyak 1.493 titik. Dan untuk di Provinsi Riau terdeteksi sebanyak 176 titik. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk mengatasi karhutla tersebut, pemerintah provinsi bersama TNI Polri, Manggala Agni, dan pihak-pihak terkait lainnya terus melakukan pengawasan dan penanganan. PLT Gubernur menuturkan dalam penanganan karhutla sesuai arahan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru belum lama ini, menekankan pentingnya gotong royong semua pihak, sebab karhutla tidak dapat diatasi jika hanya ditangani oleh pemerintah atau TNI Polri saja, tetapi juga harus melibatkan perusahaan dan masyarakat.
2: Nah, inilah bentuk sinergi dan koordinasi kolaboratif dan gotong royong yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Kata kuncinya bukan kolaboratif, gotong royong. Jadi tidak ada di sini yang merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, tidak ada. Di sini yang ada cuma satu, bahwa kita kolaboratif bekerja menyelesaikan menangani masalah kebakaran hutan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dwi Saptadiana, menuturkan kabut asap yang disebabkan dampak dari karhutla sudah sangat mengganggu, khususnya bagi pendidikan anak-anak karena harus melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ yang tidak efisien, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.
3: Miris sekali. Kenapa dikatakan miris? Kalau anak kita yang reguler sini maksudnya normal ya, aman-aman saja sekolah secara daring. Tapi kalau yang mempunyai anak inklusi itu sangat mengganggu. Mengganggunya kenapa? Karena orang tua yang bekerja tidak bisa pergi bekerja karena harus mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring. Dan ini tidak sesuai dengan harapan seperti anak-anak formal, karena anak-anak inklusi itu untuk duduk diam itu susah sekali. Jadi satu menit aja itu sudah bisa teriak-teriak kalau orang tuanya tidak paham mengatasi anak-anaknya inklusi. Tapi kalau orang tuanya paham, aman. Cuman fokus untuk kontak mata mereka tidak ada untuk pembelajaran daring.
1: Dwi mengharapkan pemerintah dapat lebih maksimal dalam penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru. BMKG sebut peluang hujan masih minim terjadi. Selengkapnya disampaikan reporter Santi Yunas.
4: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru pada Senin pagi. Kondisi udara yang kabur diperkirakan terjadi hampir sepanjang hari, menjadi perhatian terlebih pemerintah kota Pekanbaru yang mengeluarkan surat edaran agar aktivitas belajar siswa untuk sementara dilakukan dari rumah. Sementara itu, berdasarkan perakiran cuaca, kondisi udara kabur hingga berawan masih berpotensi terjadi pada pagi, siang hingga sore, malam dan dini hari. Kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan belum banyak membantu untuk membersihkan udara. Potensi hujan di Riau diperkirakan masih rendah hingga beberapa hari ke depan.
5: Sementara untuk hari ini potensi hujannya kurang, mungkin 3 hari ke depan juga masih kurang. Setelah itu mungkin akan ada lagi hujannya. Memang pola-pola ini sepertinya temporer, yang artinya tergantung dari pola anginnya. Ketika ada pola angin yang tidak terlalu menarik komponen-komponen di Riau, tentunya kita ada potensi hujan yang besar. Tapi kalau ada tekanan rendah di utara yang narik ke wilayah sana, kita akan berkurang.
4: Kondisi udara dalam kategori tidak sehat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut turut berdampak pada proses belajar anak sekolah yang harus dilakukan secara daring. Salah seorang warga, Fufut Hanjani, mengaku pembelajaran daring menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Selain harus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dari rumah, orang tua juga khawatir paparan asap dan kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan anak.
6: Mengganggu aktivitas yang mestinya normal, jadi agak terbatas gitu. Anak-anak ya kan jadinya sekolah online. Kalau sekolah online, udah pasti kan ibu-ibunya harus standby di rumah. Info yang terkini 2 hari sih ya, Senin Selasa. Untuk Rabunya mungkin ada penyesuaian lagi kan, dilihat cuaca yang untuk kedepannya gimana. Tapi semoga aja Rabu udah bisa balik lagi lah anak-anak sekolah normal gitu. Semoga kualitas udaranya balik normal lagi, jadi aktivitas bisa kembali normal secepatnya.
4: Warga berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang belum menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik, meski kondisi udara yang terdampak kabut asap. Saat ini, sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun aktivitas di luar ruangan dibatasi dan seluruh warga sekolah diwajibkan menggunakan masker. Selengkapnya disampaikan reporter Elan Sylvia Sari.
7: Pemerintah Kota Padang belum memberlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi peserta didik, meskipun kondisi udara pagi ini terdampak kabut asap. Pembelajaran tatap muka masih berlangsung, namun sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislopa, kepada RRI pagi tadi mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik dan warga sekolah. Menurut Yopi, sekolah tingkat TK, PAUD, SD hingga SMP diminta membatasi kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan upacara bendera selama kondisi udara belum membaik. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Wali Kota Padang terkait pembatasan aktivitas di luar ruangan. Himbauan juga sudah disampaikan kepada sekolah melalui pesan WhatsApp.
8: Surat Wali Kota sudah ada keluar untuk mengurangi aktivitas, tapi kita sekolah sudah bikin himbauan melalui WA. Yang hari ini kan kondisinya cukup kondisi asapnya, tapi kita minta siswa kita pakai masker semua sekarang ini. Kalau memang kendalanya sudah terlalu berat, nanti kita usahakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Masih beraktivitas di sekolah, tapi tidak usah mengadakan kegiatan yang di luar pekarangan, di luar sekolah, di luar olahraga, dikurangi dulu dampaknya. Di luar sekolah kita kurangi dulu. Tidak boleh kalau khusus kelas SSD ya, karena mereka tidak terlalu rentan sekali ya.
7: Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, seluruh warga satuan pendidikan juga diwajibkan menggunakan masker, khususnya ketika berada di luar ruangan. Sekolah diminta memastikan himbauan tersebut dipatuhi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Yopi menambahkan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ belum diberlakukan dan masih melihat perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara tidak kunjung membaik atau justru semakin memburuk, PJJ dapat diterapkan sebagai langkah perlindungan bagi peserta didik. Elan Sylviasari melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, mengambil langkah antisipasi dengan mewajibkan para siswa menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah. Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
9: Saya dibungi dari Padang pagi tadi, Wakil Kepala Sekolah SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Dewi mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa mengingat kondisi cuaca yang tercemar asap. Selain penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Menurutnya, kegiatan belajar mengajar atau PBM di sekolah hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Namun waktu dan aktivitas yang biasanya dilakukan siswa di luar kelas kini dikurangi demi menghindari paparan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan siswa.
10: Karena udara sudah banyak asapnya karena dari pembakaran hutan, jadi siswa diwajibkan untuk memakai masker. Sekarang aktivitas di luar tidak dilakukan lagi karena mengingat kondisi cuaca yang seperti ini, udara seperti ini, jadi anak-anak dilarang sekarang untuk melakukan aktivitas di luar kelas gitu. Sekarang belum ada edarannya lagi, belajar seperti biasa PBM-nya.
9: Dewi menambahkan, SD 01 Bungo Pasang memiliki sebanyak 561 siswa yang tersebar dalam sejumlah rombongan belajar. Para guru terus mengingatkan siswa agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan saat kondisi kualitas udara belum membaik. Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 SD 01 Bungo Pasang, Taufik Arsad, mengaku kondisi kabut asap membuat dirinya dan teman-teman harus lebih hati-hati saat beraktivitas. Taufik berharap kabut asap segera hilang sehingga kegiatan belajar dan aktivitas siswa lainnya dapat kembali berjalan lancar dengan nyaman seperti biasanya. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Mendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Riau Sore di musik dan informasi pendengar hingga jelang pukul 18 waktu

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Andrianto Kurniawan atau tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Panglima Bungsu, Jalan Darmais RT 005 RW 02 Desa Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 72 garing PDT.G garing 2026 garing PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Naik kereta api,
4: tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini, Senin 7 September 2026. Pendengar, berada informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya, pendengar, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat di @BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Demikian cek fakta.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Sore.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

PGR pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya sampaikan bahwa jurusita pengadilan negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Andrianto Kurniawan atau tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Panglima Bungsu, Jalan Darmais, RT 005 RW 02, Desa Kampung Rawangkau Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 72 garing PDT.G garing 2026 garing PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: kerja di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar, kunjungan tim inspeksi Kejaksaan Agung Kejagung ke Kejaksaan Tinggi Kejati Riau tertunda akibat gangguan penerbangan yang dipicu sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Tim inspeksi yang dijadwalkan tiba di Pekanbaru pada hari Senin 7 September 2026 belum dapat berangkat dari Jakarta dan kondisi tersebut membuat agenda inspeksi di lingkungan Kejati Riau belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Meski kedatangan tim tertunda, jajaran Kejati Riau tetap melakukan persiapan. Hal tersebut terlihat dalam apel pagi yang dipimpin oleh Asisten Pengawasan Aswas Kejati Riau Dwi Astuti Beniati di halaman kantor Kejati Riau pada hari Senin. Dalam arahannya, beliau meminta seluruh jajaran untuk dapat meningkatkan kinerja, profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya menghadapi agenda inspeksi kejagung. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk dapat menjaga kekompakan, kebersamaan, dan soliditas di lingkungan kerja. Menurutnya, sinergi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan

0: Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau terus bertambah. Hingga Senin 7 September 2026, Polda Riau bersama dengan Polres Jajaran telah menangani 45 perkara dengan 49 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan total lahan terbakar 2.958,04 hektar. Direktur Research Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan bahwa penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Dari 45 perkara tersebut, 26 perkara masih dalam penyidikan, 2 perkara berstatus P19, sementara 17 perkara telah memasuki tahap 2 atau dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pelalawan, Indragiri Hilir dan Bengkalis menjadi daerah dengan jumlah perkara terbanyak, masing-masing 8 kasus. Di Pelalawan, 8 perkara melibatkan 9 tersangka. Luas area terbakar yang berkaitan dengan perkara tersebut mencapai 2.502,6 hektar. Bengkalis juga mencatat 8 perkara dengan 9 tersangka dan luas area terbakar 230,5 hektar, sedangkan di Indragiri Hilir menangani 8 perkara dengan 8 tersangka dan luas area terbakar 22,5 hektar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau Sore untuk hari Senin 7 September 2026. Sebelum berpisah, saya informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, nanti akan ada rekan saya Maizul yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kami akan menghadirkan lagu-lagu Islami, mimbar Islam, serta pembacaan ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda sambil menantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Halo RRI.
4: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
4: Gimana keluhannya, Pak?
3: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
4: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
4: Gimana, Bu, permasalahannya?
5: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
4: Halo, dengan siapa di mana?
6: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1% Bagan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore edisi hari ini Senin 7 September 2026. Dan selamatan juga tentunya untuk Anda mungkin yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, atau mungkin masih berada di perjalanan pulang setelah menyelesaikan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga di petang ini kita semua dalam keadaan sehat pendengar, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program musik dan informasi religi pendengar. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita akan ikuti rangkaian mimbar Islam ya, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang satu dengan yang insya Allah akan masuk pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, segera kita akan ikuti mimbar Islam hari ini, di mana kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ali Imron dengan judul Bahaya Sifat Sombong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim Arrahmanir Rahim. Wa la tusyair hadralin nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar pencinta RRI yang ada di rumah, mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada pagi saat mulia ini Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah berikan suatu kerahmatan kepada kita, dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut ajaran Al-Quran dan hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah. Akan tetapi kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya, banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan, dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik, tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyir haddakal linas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtarim fakhur. Apakah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat, kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka, janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maroha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik, punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara, kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqiyu wasa'idu dunya wasaqiyul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindarlah sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian dan terjemahan Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-12 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Abdul Ghafar Zakaria.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan pemandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya. Dan bagi Anda yang menjalankan, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Nah pendengar, setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi hingga sore, rasa lelah tentu menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Bekerja, mengurus keluarga, menjalankan tanggung jawab, maupun berbagai aktivitas lainnya tentu menguras tenaga dan juga pikiran. Namun rasa lelah tersebut hendaknya jangan sampai membuat kita ikut lelah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan Ustadz As'ad Effendi, selaku pengasuh Majelis Taklim Masjid Tirto Hudan Kota Kediri, saat dialog mutiara pagi bersama RRI pada Minggu 6 September 2026. Di mana lelah ini merupakan bagian dari kondisi manusia yang tidak dapat dihindari. Tubuh pun membutuhkan waktu untuk beristirahat dan juga memulihkan tenaga. Karena itu, pendengar, istirahat ini bukanlah berarti meninggalkan ibadah. Ketika tubuh memang membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga, kita dapat beristirahat sejenak, kemudian kembali melanjutkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan kondisi tubuh yang lebih segar dan pikiran yang lebih tenang, ibadah dapat kita lakukan dengan lebih khusyuk, tidak terburu-buru, dan juga tentunya penuh dengan penghayatan. Jadi boleh lelah karena bekerja, boleh beristirahat setelah melaksanakan aktivitas, tetapi jangan sampai rasa lelah tadi menjadi alasan untuk kita meninggalkan kewajiban beribadah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pendengar, Ustaz Asad ini juga mengingatkan ya bahwa umat Islam perlu memiliki kemampuan mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan juga beribadah. Ketiganya ini merupakan bagian penting dalam kehidupan. Bekerja menjadi ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beristirahat menjadi cara untuk menjaga kondisi tubuh, sedangkan ibadah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengaturan waktu yang baik, ketiga hal tersebut dapat berjalan secara seimbang tanpa harus saling mengorbankan satu sama lain. Seringkali kesibukan membuat seseorang merasa tidak memiliki cukup waktu untuk beribadah, pendengar. Padahal persoalannya tidak selalu terletak pada banyak atau sedikitnya waktu, tetapi bagaimana kita mengatur dan juga memprioritaskan.

yang ikhlas dan juga penuh dengan kekhusyukan. Jangan sampai ibadah hanya menjadi rutinitas yang dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika kita mampu menghadirkan hati dalam setiap ibadah, maka ibadah tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus memberikan ketenangan batin di tengah beragam persoalan dan kesibukan kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja.

0: Bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja Bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Ga.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Ga. Bye, Ga. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga. bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, rasa lelah adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita boleh merasa lelah setelah bekerja, setelah mengurus keluarga, setelah menjalankan berbagai tanggung jawab. Bahkan kita memang perlu beristirahat ketika tubuh membutuhkan pemulihan. Tetapi jangan sampai kita merasa lelah untuk beribadah. Sebab ibadah ini merupakan satu kewajiban yang harus tetap kita jaga. Seperti pesan Ustadz As'ad Effendi, lelah dalam bekerja itu sudah biasa. Tetapi sebagai umat Islam hendaknya jangan sampai lelah beribadah karena kewajiban. Maka marilah kita belajar mengatur keseimbangan antara aktivitas, istirahat dan juga ibadah. Ketika tubuh membutuhkan istirahat, beristirahatlah dengan cukup. Setelah tenaga kembali pulih, lanjutkanlah kembali aktivitas dan ibadahlah dengan semangat. Jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mari kita jaga agar ibadah yang kita lakukan bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga baik dalam kualitas, dilakukan dengan keikhlasan, ketenangan, dan kekhusyukan. Sebagai informasi religi di hari ini, mendengar dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa boleh lelah dalam menjalani kehidupan, tetapi jangan sampai lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalankan kewajiban, diberikan kesehatan untuk beraktivitas, serta diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Demikianlah informasi dan musik religi hari ini pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POM atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POM atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Sekretaris Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enakan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu warna diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang kita, yang sering kita buat, bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya bulan 11. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: riau malam.
1: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
0: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

Kembali hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Rio Malam. Setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan warta berita bersama Pro3 dan juga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini mendengar? Kami doakan semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, baik, dan juga segala aktivitas yang dijalankan hari ini sudah dapat Anda lalui dengan lancar tentunya. Dan bagi Anda yang sedang berada di rumah, yang masih dalam perjalanan maupun yang masih menyelesaikan segala aktivitas di malam ini, selamat malam kami ucapkan dan terima kasih sudah menjadikan Pro1 sebagai teman Anda menuju penghujung hari pendengar. Tentunya di malam ini kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik telah kami siapkan untuk menemani malam Anda, mulai dari mimbar Hindu, drama radio, ngobras, ngobrol bareng komunitas, ruang rindu hingga Rio malam ini akan menutup kebersamaan kita pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
6: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan program Mimbar Hindu ke ruang dengar Anda, di mana malam hari ini kita akan mendengarkan ceramah dengan judul Kesehatan Mental di Era Digital yang akan disampaikan oleh Igusti Ngurah Bayu Sukma Yuda. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
7: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anumbadra Kratavo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar programa 1 RRI yang kami hormati dan yang kami banggakan. Kita bertemu lagi dalam rangka bimbingan dan penyuluhan agama Hindu pada hari ini. Terlebih dahulu kami mengaturkan puja dan puji syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua, serta masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan untuk melaksanakan kewajiban. Pada kesempatan ini, saya Igusti Ngurah Bayu Sukma Yuda dari Perada atau Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Provinsi Riau akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Kesehatan Mental dalam Era Digital. Kesehatan mental generasi muda Hindu di era digital sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi di media sosial. Dalam ajaran Hindu, media sosial adalah manifestasi modern dari alam Raja Tama, atau penuh ambisi, kecemasan, dan ilusi. Yang tidak disikapi dengan bijak dapat memicu mental break seperti kecemasan, depresi, dan krisis identitas akibat fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, atau perbandingan sosial. Media sosial seringkali berubah menjadi medan perang pikiran, sebuah kuruk setra modern, tempat ego, validasi semu, dan perbandingan sosial bertempur setiap detik. Di tengah badai disrupsi ini, ajaran agama Hindu tidak boleh kehilangan taringnya sebagai pemandu moral. Melalui eksplorasi teks suci seperti Bhagavad Gita dan Saramuscaya, Hindu menawarkan strategi psikologi spiritual yang sangat progresif untuk memulihkan dan menjaga kesehatan mental, atau manasika parisuda, pemuda di ruang cyber. Secara psikologis, gangguan mental di media sosial seringkali dipicu oleh ketidakmampuan mencerna informasi dan tren yang datang bertubi-tubi. Dalam filsafat Hindu, fenomena ini disebut sebagai gejolak gelombang pikiran atau citta vritti. Kitab Saramuccaya Sloka 80 secara visioner telah mengingatkan dampak fatal dari rusaknya kesehatan mental seseorang. Mano mulani karmani, manasa darayat dharmam, mansi krishna hatam sarwam. Sloka ini menegaskan bahwa pikiran adalah hulu dari seluruh kualitas hidup manusia. Ketika pemuda mengonsumsi sampah digital berupa konten pamer kemewahan atau flexing, ujaran kebencian, atau standar kecantikan buatan secara terus-menerus, ia sedang meracuni adhara atau konsumsi jiwanya. Pikiran yang terpolusi akan melahirkan sifat irsya atau iri hati, dan loba atau keserakahan, yang memicu keruntunan batin atau mental breakdown. Pikiran sahabat dan musuh. Seringkali pemuda merasa depresi karena mereka terperangkap oleh narasi-narasi negatif yang mereka ciptakan sendiri dalam kepala mereka, atau biasa yang sering tersebut overthinking. Ketika jumlah like sedikit atau ketika melihat pencapaian teman sebaya lebih tinggi, pikiran langsung menghakimi diri sendiri sebagai produk gagal. Menghadapi jebakan mental ini, Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 memberikan tameng yang kuat. Udharat atmanam manam natmanam avasadayat atmaiva atmanu bandur atmaiva ripu atmana. Sloka ini mengajarkan kedaulatan sendiri atau self-sovereignty. Pemuda Hindu diajarkan bahwa kebahagiaan sejati atau ananda bersifat internal, bersumber dari kesadaran akan percikan suci Tuhan atau Atman di dalam diri, bukan dari validasi eksternal berbentuk algoritma media sosial. Media sosial hanyalah alat netral. Pikiran kitalah yang menentukan apakah alat tersebut akan menjadi sahabat yang mencerahkan atau musuh yang menghancurkan. Solusi praktis Hindu. Abhyasa, Vairagya, dan Pratyahara digital. Bagaimana pemuda Hindu dapat menjinakkan pikiran yang bergejolak akibat kecanduan media sosial? Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 35, Sri Krishna mengakui kepada Arjuna bahwa pikiran memang sangat sulit dikendalikan dan sangat bergejolak. Mano durnikraham calam. Namun, beliau memberikan dua solusi konkret, abhyasa atau latihan terus-menerus, dan wairagya atau ketidakterikatan atau keikhlasan. Jika dikontekstualisasikan ke era digital, abhyasa berarti latihan disiplin diri dalam menggunakan gawai, seperti menerapkan batas waktu layar atau screen time dan rutin melakukan sanyawardhanam atau mediasi untuk menjernihkan pikiran atau citta vritti nirodham. Sementara itu, wairagya berarti melatih ketidakterikatan terhadap hasil. Pemuda Hindu diajak untuk berkarya dan berekspresi di media sosial demi menyebarkan kebaikan atau dharma, tanpa perlu terikat atau cemas pada jumlah penonton, pengikut, atau pujian netizen. Bhagavad Gita bab 2 sloka ayat 47. Lebih jauh lagi, pemuda dapat menerapkan konsep digital pratyahara, yaitu menarik diri secara sadar dari objek-objek indera yang merusak batin, memilih untuk mengunfollow akun yang memicu rasa tidak percaya diri atau insecure, atau melakukan digital detox berkala, adalah bentuk nyata dari peradaban pikiran atau tapo manasam demi mencapai kesucian emosi. Begawan Gita bab 17 sloka 16. Jadi, hal utama dalam menghadapi tantangan akibat media sosial adalah pengendalian diri. Ajaran Hindu yang dapat menjadi panduan kita untuk menghadapi hal negatif media sosial, terutama komentar negatif. Strategi mental dan spiritual. Pendekatan ajaran Hindu. Pahami hukum karma pala. Ingatlah bahwa setiap orang bertanggung jawab atas karmanya sendiri. Komentar buruk yang mereka ketik adalah asubha karma mereka. Respon Anda akan menentukan apakah Anda ikut menciptakan karma buruk baru atau justru memutus rantai karma tersebut. Praktikan upeksa. Dalam ajaran catur paramita, terdapat konsep upeksa, yaitu sikap tidak terpengaruh oleh pujian maupun cacian duniawi. Anggap komentar negatif netizen sebagai angin lalu dan tidak mendefinisikan siapa diri Anda yang sebenarnya. Jaga kesucian pikiran atau manacika. Kitab Saramucaya 81 menyebutkan bahwa pikiran adalah sumber dari segala perbuatan. Jangan biarkan racun kata-kata orang lain mengotori kedamaian pikiran Anda. Strategis pikiran dan teknis atau tindakan di media sosial. Terapkan aturan 24 jam. Jangan reaktif. Jangan pernah membalas komentar negatif saat Anda sedang merasa kesal atau marah, atau biasa yang disebut dengan keroda. Tarik nafas dalam-dalam, tinggalkan ponsel Anda. Dan beri waktu tubuh serta pikiran untuk tenang sebelum memutuskan untuk merespon atau mengabaikannya. Gunakan fitur keamanan platform. Teknologi ini sudah menyediakan alat pelindung diri secara digital. Jangan ragu untuk menggunakan fitur. Yang pertama ada hide atau restrict, yang artinya menyembunyikan komentar agar tidak memicu perdebatan lebih lanjut. Lalu ada block atau report. Gunakan jika komentar sudah mengarah pada pelecehan, fitnah, atau ujaran kebencian atau SARA. Lalu ada filter kata kunci. Atur penggunaan aplikasi akun Anda untuk otomatis memblokir kata-kata kasar atau kotor. Balas dengan elegan dan edukatif jika diperlukan. Jika komentar tersebut berupa kritik keliru tentang agama atau konten Anda, balaslah dengan menyajikan data, fakta, atau sloka secara sopan atau pria dan bermanfaat. Hindari debat kusir, cukup sampaikan kebenaran sekali, lalu batasi interaksi. Ketika Anda merasa goyah karena komentar negatif, renungkanlah sloka dari Begawan Gita 2, sloka 56 tentang ciri orang yang berkesadaran rohani stabil. Dukhyas adufikna mana sukhasu figatas praha fitaraga baya kroda sitadir munir uciyate, yang artinya, ia yang pikirannya tidak terombang-ambing di tengah kesedihan atau cercaan, yang tidak lagi mengejar kesenangan duniawi, dan yang telah terbebas dari keterikatan, rasa takut, dan kemarahan atau kroda, dialah yang disebut orang bijaksana yang memiliki pikiran yang mantap. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga umat sedharma selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya ucapkan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani, produksi RRI Sibolga. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Ibu, assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: dengan
1: orang dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar
2: jurang ketimpangan.
3: Jangan
2: sosial.
3: Menggerutu terus.
2: Lembaga
3: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
2: Orang dari keluarga
3: lah, itu tadi. Bapak ngomong sendiri, gak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
2: Yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: orang bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini bangun pagi, tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R, Har, Yeoyo, Enono, Hariono. Ini Hartanto, Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

99,1% bukan baru kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Maizo dapat kembali hadir tentunya menemani Anda dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Nah mendengar, berbicara soal komunitas, komunitas ini seringkali ya kita kenal sebagai ruang untuk berkumpul berdasarkan kesamaan minat, hobi ataupun aktivitas tertentu. Tetapi sebenarnya keberadaan komunitas ini memiliki manfaat yang jauh lebih luas. Komunitas dapat menjadi ruang untuk kita saling belajar, ya, berbagi pengalaman, membangun kepedulian, bahkan untuk memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan malam hari ini kami akan berbagi pada Anda tentang satu kelompok yang memiliki pengalaman hidup, pengetahuan, serta peran sosial mereka yang tentunya sangat berharga, yaitu warga lanjut usia atau yang kita kenal dengan lansia. Nah, kita akan melihat bagaimana komunitas lansia ini bukan sekedar tempat berkumpul saja, tetapi juga dapat menjadi ruang bagi para senior untuk tetap aktif, berkarya dan juga berbagi pengalaman, dan tentunya ikut menjaga ketahanan sosial di lingkungan masyarakat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Prosa Tepukan Baru, kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Pendengar, pembahasan di malam hari ini mengenai peran krusial komunitas lansia dalam menjaga ketahanan sosial juga memiliki dasar dari sejumlah penelitian. Salah satunya adalah penelitian Rowe and Kahn pada tahun 1997 yang diterbitkan dalam jurnal The Gerontologist dengan judul Successful Aging. Jadi penelitian tersebut membahas pentingnya keterlibatan sosial dalam mendukung proses penuaan yang berhasil. Selain itu, membahas ada juga kajian Beckman dan rekan-rekan tahun 2000 dalam jurnal Social Science and Medicine berjudul From Social Integration to Health yang membahas hubungan antara integrasi sosial dan juga kesehatan. Nah, dari sini kita bisa melihat mendengar bahwa bertambahnya usia bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas dan juga menarik diri dari lingkungan. Justru, keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat memberikan ruang bagi lansia untuk tetap merasa dibutuhkan dan juga memiliki peran. Karena itu, pembentukan paguyuban atau komunitas lansia di tingkat kelurahan ini bisa menjadi langkah sederhana yang tentu manfaatnya cukup besar. Kegiatannya pun tidak harus selalu rumit. Senam bersama, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, kerajinan tangan, diskusi, hingga kegiatan sosial di lingkungan, ini dapat menjadi aktivitas yang tentunya mempertemukan para lansia pendengar. Dari pertemuan tersebut tentunya tumbuh komunikasi, tumbuh persahabatan, rasa saling peduli, sekaligus kesempatan untuk tetap aktif secara fisik maupun sosial.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Mendengar, ada satu hal yang seringkali terlupakan ketika kita berbicara mengenai lansia. Mereka itu bukan hanya penerima perhatian dari keluarga dan masyarakat, tetapi juga memiliki pengalaman panjang yang bisa dibagikan kepada generasi berikutnya. Pengetahuan mengenai kehidupan, pekerjaan, budaya, tradisi, hingga nilai-nilai sosial, ini merupakan kekayaan yang tidak selalu bisa diperoleh dari buku atau teknologi. Karena itu, komunitas lansia ini juga dapat menjadi ruang dialog antar generasi. Para senior ini dapat menjadi mentor budaya bagi anak-anak muda, memperkenalkan tradisi daerah, cerita masyarakat, keterampilan tertentu, maupun nilai-nilai kehidupan yang mungkin semakin jarang ditemui. Sementara generasi muda ini dapat membantu para lansia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman. Terjadi pertukaran pengetahuan yang tentunya ini saling menguatkan satu sama lain. Nah, di sisi lain pendengar, dukungan keluarga dan juga lingkungan tetap menjadi bagian yang sangat penting. Jangan sampai orang tua kita merasa kehilangan ruang untuk berinteraksi hanya karena usia. Sapaan sederhana dari tetangga, ajakan mengikuti beragam kegiatan atau kesempatan untuk mendengarkan cerita mereka bisa memberikan makna yang cukup besar. Ketika lansia pendengar tetap terhubung dengan lingkaran sosialnya, masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dari pengalaman dan juga kebijaksanaan yang mereka miliki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Dengar dari informasi malam ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa komunitas lansia ini memiliki posisi penting dalam membangun masyarakat yang lebih kuat dan juga saling peduli. Lansia, pendengar, ini bukanlah kelompok yang harus ditempatkan di pinggir kehidupan sosial, melainkan mereka bagian dari masyarakat yang tetap memiliki potensi untuk berkarya, berbagi pengalaman, dan juga berkontribusi tentunya. Membangun lingkungan yang ramah lansia juga tidak selalu harus membutuhkan sesuatu yang besar. Kita dapat memulainya dari keluarga kita, dari lingkungan tempat tinggal, atau melalui komunitas yang menyediakan ruang aman dan untuk beraktivitas dan juga berinteraksi tentunya. Ketika para lansia ini mendapatkan kesempatan untuk tetap aktif, generasi muda pun dapat belajar ya. Belajar mengenai ketekunan, pengalaman, nilai kehidupan, serta kearifan yang mereka miliki. Maka marilah kita jadikan lingkungan sekitar kita sebagai ruang yang ramah, ruang yang aman, dan juga penuh perhatian bagi para warga lansia. Menghormati sekaligus memberdayakan mereka bukan hanya bentuk kepedulian kepada orang tua dan juga senior kita, tetapi juga merupakan cara menjaga hubungan antar generasi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat, pendengar.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99.1 bukan baru kenal informasi dan inspirasi Tommy J Pisa dengan surat untuk kekasih spesial untuk Anda pendengar di malam hari ini sekaligus mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi Senin 7 September 2026. Selamat malam, saya ucapkan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99.1 dan terima kasih untuk Anda sudah stay tune dari tadi pendengar. Dan juga malam untuk Anda mungkin sedang menikmati malam Kota Pekanbaru yang sedang berada di jalan, hati-hati pendengar ya. Mudah-mudahan Anda selamat sampai tujuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul tentunya menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda. Spesial malam hari ini kami akan hadirkan lagu Indonesia spesial tahun 70-an. Pilihan tentunya ya yang bisa Anda pilih dan juga request. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 0761-24595 melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Untuk saya yang pertama ini ada beberapa lagu yang kami hadirkan yang bisa Anda pilih, diantaranya ada The Lloyd dengan Apa Salah dan Dosaku, The Mercies dengan Dalam Kerinduan, Kus Plus dengan Kolam Susu, Frankie and Jen dengan Musim Bunga, Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, Kinan Nasution dengan Zamrud Katulistiwa, Rafika Duri dengan Hanya Untukmu, dan Grace Simon dengan Renjana. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kasih saya tunggu ya di 0761-24595 melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi yang ingin bergabung melalui line telepon kami. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Maizul.
0: Selamat malam kembali, Bunda Isal di Pasir Pangaraya. Apa kabar, Bunda? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Maizul sehat juga ya.
0: Alhamdulillah, Maizul juga sehat, Bunda. Tidak kekurangan satu apapun.
1: Amin. Semoga sehat selalu ya, Maizul.
0: Amin, Bunda. Mau dengarkan lagu apa malam hari ini, Bunda?
1: Itu yang pertama tadi lah, Deloitte ya.
0: Deloitte ya, Apa Salah dan Dosaku ya.
1: Apa Salah dan Dosaku ya.
0: Boleh.
1: Itulah, Maizul.
0: Salam-salamnya, Bunda, untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk Mama Si Kembar, Ibu Ros, Hafizah di Selat Panjang, Pak Zevani, Bu Edi Dumai, Jamin Nambo, Ibu Jawa, Ibu Jua ini, Pak Diman, Ibu Kumbu, Sampai Simpson, Pak Zeta di Panam, Pak Mali bersama Ibu Ijah sihat selalu, Mama Si Kembar juga, lagi Mukti di Arengka, Adi bersama ibunya semoga sihat selalu ya, di Aldi Rengkuti juga ya di Pasir Pengarayan, semoga sihat selalu sekeluarga. Dan untuk semualah pendengar RI, untuk Ayu juga ya, Ayu di Rumbai, Bunga di Rawang. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Maizul, semoga sehat selalu sekeluarga Maizul.
0: Amin, Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Maizul.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal, silakan bagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam, Mas Maizul, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Ros di Rumbai, apa kabar? Bu sehat, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, tapi Bu Ros boleh dikecilkan dulu volume radionya, soalnya gak membayang suaranya nih.
2: Sudah?
0: Sudah. Oke.
2: Mas, lagunya dari Rafika Duri aja.
0: Rafika Duri, Hanya Untukmu ya. Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa? Silakan, Bu Ros.
2: Salamnya buat Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Juga buat Bu Emma, sehat selalu. Juga buat Ocu Amin Ambo, Ocu Buyung, Ocu Jawa, Mbak Fika di Kampar, Mama Pasi. Buat Adi di Si Gunggung, buat Al di Pasir, Rudi di Rumbai, Bu Yus, Pak Mali sehat selalu, buat Ayu di Rumbai sehat selalu ya Ayu. Juga buat Rani, Papa Simpson, Mama Kembar, Mbak Tina di Prawang. Kita lagi buat Pak Diman, Si Arengka, buat Anti di Duri, juga buat Bunda Yani. Istimewanya buat Mas Maizu, sehat selalu, merasa cekinya.
0: Amin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di rumah ya. Satu menafas selanjutnya sebelum kita beralih ke lagu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruah Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Assalamualaikum Maizu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Vina?
3: Baik, Alhamdulillah. Gimana kabar Maizu?
0: Maizu pun Alhamdulillah sehat malam hari ini Mbak Vina.
3: Ya, lagi bahagia.
0: Always selalu, pokoknya. Mbak Vina sedang ngapain malam hari ini?
3: Tadi kan baru pulang ya, baru istirahat aja.
0: Oke, pulang dari mana? Gawean, kerja?
3: Iya.
0: Oh. Oke, Mbak Vina sambil menemani.
3: Ini tahun 70 ya?
0: Iya, malam hari ini ke 70-an.
3: Tadi kayaknya gak dengar deh, coba dulu.
0: Ada lagi. The Mercies dengan Dalam Kerinduan, Kus Plus dengan Kolam
3: Kerinduan Sub. Itu aja deh.
0: Dalam Kerinduan ya.
3: Siapa penyanyinya Maizu?
0: The Mercies.
3: Oh, The Mercies ya?
0: Mm-mm.
3: Oh, udah itu aja, gak apa-apa.
0: Oke, salam-salamnya Mbak Vina.
3: Buat Ibu Rosi Rumbai, Bunda Isal, Mama Yus, Mama si kembar, ada siapa ya, Mama Fahmi, ada Bunga di Prawang, ada siapa lagi ya, Ayu di Rumbai, dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Okay. Buat Ibu Emma lupa. Lagunya buat kita berdua Maizu.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Prawang ya. Baik, mendengar untuk segmen pertama ini, 3 penelpon dulu yang kami angkat ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung nanti di line telepon masih bisa, dan juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811-767-3991 akan kami tunggu sampai ke pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana mendengar, kita rehat dulu sejenak, kita dengarkan satu lagu dari Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku, spesial buat Bunda Isal tadi di Pasir Pengarayan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulaille yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: The Mercies dalam kerinduan, spesial untuk Anda mendengar di malam hari ini. Dan kembali kita bersama masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama saya Maisel, tentunya menemani Anda nyali jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini mendengar lagu-lagu Indonesia nostalgia spesial 70-an masih akan mengalun ke ruang dengar Anda ya. Di antaranya masih ada Kus Plus dengan Kolam Susu, Frankie Angel dengan Musim Bunga, Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, Kina Nasution dengan Zamrud Katulistiwa, Grace Simon dengan Renjana, Emilia Contessa dengan Burung Dalam Sangkar, Bimbo dengan Tuhan, dan Krisye dengan Merpati Putih. Jadi silakan bagi Anda yang ingin request lagu, masih saya tunggu di 0761 24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 08 11 76 73 991. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga, Maizul Jamin. Alhamdulillah. Jamin, sedang ngapain malam hari ini ya, Jamin?
1: Nggak ada, sedang duduk-duduk aja. Duduk. Dengar Bang Maizul. Barangkali Bang Maizul jadi MC acara hari radio nanti, bagusnya.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya. Dengar suaranya tegas gitu.
0: Oh, enggak juga lah, Camin, biasa.
1: Dengar di radio, iya. Iya kan? Dengar di radio aja segitu, apalagi di lapangan terbuka, ya kan? Jadi gahayu lah hari radio 81 ya, mudah-mudahan selalu mengudara selalu.
0: Ya. Amin. Terima kasih doanya, Camin ya.
1: Iya.
0: Ya, mau lamarin nih, mari kes lagu apa nih, Cu?
1: Apa yang ada, Bang Azul?
0: Ada Kus Plus dengan Kolam Susu, Frankie Angel dengan Musim Bunga.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu.
0: Iya, benar itu.
1: Nah, itu aja lah, Kak. Oke.
0: Salam-salam untuk siapa, Camin?
1: Salam pertama untuk Bang Azul yang lagi siaran. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus untuk Bunda Murni, Jani Ago, atau Bos Sertini, Kak Iyos, Bunda Isal. Saya kalau ada hari-hari radio gini dekat, ingat saya radio transistor dulu yang pakai gelombang SW itu. Ingat aku dulu waktu itu, Bang Ezo itu mungkin belum ada.
0: Belum ada itu.
1: Tahun 80 saya mulai jam dengar radio.
0: Itu kalau nyari frekuensinya gak susah, Camin, atau gimana?
1: Susah, apalagi satu frekuensi itu koma-komanya sedikit aja. Kalau Pekanbaru dulu gelombang 50 meter. Kalau ada gelombang lain di situ yang luar negeri, 51,1. Itu satu kasih itu payah sekali, kadang bunyinya lempet-lempet tuh.
0: Jadi benar-benar harus fokus ya, Jamin, muterin apanya ya.
1: Iya. Kita lihat lah gelombang radio waktu itu kan, radio pakai tele gelombang. Jadi
0: benar-benar
1: itu geser aja udah berubah.
0: Oke, Jamin, salam-salam untuk siapa di malam hari ini?
1: Siapa lagi ya, Bang Vincent ya. Ada Bang Deddy, Bang Rudi, Bang Adi. Kalau untuk Pak Amifika dan Selfie, untuk Pak Tonga, Pak Gading, Pak Angga. Salam untuk Mufti juga. Salam untuk Atong juga. Salam untuk Bunda Isalma. Semua-semua lah, Pak Iyus juga ya. Nah, dapat salam dari Jamin. Ini lagunya bukan lautan, hanya kolam susu. Enak lagu ini, Bang. Yeah. Oke, Bang Azul, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, okay, Camin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ocho Amin ya, di Rumbio. Di belakang Ocho Amin, halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang rindu. Mau terima lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Eli di Panam. Waduh, Mas, dari tadi ini mau masuk jari-jari terus.
0: Mohon maaf, ya peminatnya banyak, Bu Eli. Apalagi kalau kita lagu Indonesia. Nah, itu rame tuh.
2: Itu pun menarik.
0: Tapi masih rezekinya Bu Eli nih, segmen kedua masih bisa masuk.
2: Benar.
0: Bu Eli, mari kasih lagu apa kita di malam hari ini, Bu Eli?
2: Sebenarnya mau apa itu lagu tadi tuh, Mas, Kolam Susu, tapi udah di luarnya, ikut aja deh susunya, susunya.
0: Jangan dong, susu siapa yang mau diikutin?
2: Ikut aja saya lagunya, karena memang itu tuh, dari tadi tuh, kalau saya masuk ini, saya minta apa itu, Kolam Susu itu.
0: Jadinya?
2: Nah, ikutan aja deh, deh lagu itu.
0: Oke, ikutan aja, yang lain aja ya berarti? Enggak, tetap Kos-Kos Plus aja?
2: Ya itu aja lagunya.
0: Oke, gak apa-apa.
2: Berdua sama siapa tadi
0: sama
2: itu?
0: Sama Camin, Camin. Ya, oke deh. Salam-salam tuh siapa, Bu Eli, malam hari ini?
2: Salamnya sama Camin tadi, sama Bunda Isal, Bu Emma, Pak Mali. Itu yang gak pernah masih ya Mas, itu ya Mas.
0: Siapa?
2: Ada dulu sering masuk itu. Ini gak pernah aku dengar dia masuk.
0: Siapa Bu? Aduh, Maizo kok disuruh menekan-reka? Sulit juga karena pendengar kita banyak ini.
2: Iya, benar juga sih. Mas, boleh tanya Mas?
0: Boleh, silakan Bu Eli.
2: Yang nelpon-nelpon ini Mas, ini pernah ketemu?
0: Siapa?
2: Pernah jumpa gitu mereka-mereka semua.
0: Oh, ya. Beberapa Maizo sudah pernah jumpa. Seperti salah satunya Pak Mali, ya, Pak Atong pernah jumpa itu.
2: Oh gitu kak, kalau gitu loh Mas ya, sekali loh Mas jumpa-jumpa Mas dengan mereka.
0: Harusnya kemarin Bu Eli juga datang di RRI Fest. Kemarin kita ada acara seharian Bu di sini.
2: Jadi, mungkin boleh. Tadi kabar-kabari lah Mas kalau ada acara Mas.
0: Boleh. Pokoknya selalu dengarkan kita saja. Biasanya kalau ada acara-acara kita bakal kumpul-kumpul tuh. Nah, baik penyiar juga pendengar tentunya.
2: Ayolah Mas, itu aja lah Mas.
0: Oke Bu Eli.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Semuanya lah, semuanya yang monitor ini radio ini ya.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Semuanya semua Mas. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli ya. Di belakang Bu Eli. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruwarindo.
3: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Maizul.
0: Apa kabar Bang Simpson?
3: Kabarnya baik-baik api.
0: Alhamdulillah.
3: Apa kabar di situ?
0: Maizul pun sehat malam hari ini Bang Simpson.
3: Tengah kita udah di sini.
0: Sudah aman. Aman nih sampai jam 12.
3: Dari luar tadi masuk ke dalam. Aduh kena asap lagi.
0: Aduh emang iya sih. Kacau, ya. Nampak. Pokoknya kalau gak perlu-perlu amat jangan keluar-keluar dulu lah Bang ya.
3: Karena perlu kali lah maka itu.
0: Oh karena perlu kali lah ya. Ya kalau memang harus terpaksa jangan lupa.
3: Dulu kan.
0: Kenapa?
3: Diisi dulu kampung tengah dulu. Nah.
0: Ya kalau memang bunyi-bunyi dia. Kalau memang terpaksa ya jangan lupa dipakai masker, Bang.
3: Iya betul.
0: Bang Simpson mau request lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya yang laki-laki apa sih tuh?
0: Ada ini
3: monitor nih.
0: Duet Frankie Angel dengan Musim Bunga. Bimbo dengan Tuhan, Kinan Asutio dengan Zamrud Katulistiwa dan Krisye dengan Merpati Putih.
3: Oh Merpati Putih itulah.
0: Merpati Putih, oke. Okay.
3: Lama itu enak, lagu-lagu Chris ini agak enak juga lah.
0: Benar.
3: Ada lagi. Tak pernah ku sangka dan begini, itu enak tuh.
0: Apa lagunya tuh?
3: Aduh. Kisah cinta
0: sensuci ini.
3: Aduh,
0: gitu
3: dia.
0: Kan.
3: Enak lagunya tuh. Lagu pertama dia itu lagunya tuh baru-baru apa dia Chris itu.
0: Iya, pokoknya kalau bicara Chrisye itu mau generasi berapapun pasti tahu itu Bang, Pergilah Kasih lagunya itu. Tapi itu kayaknya bukan lagu pertama lah Bang, itu lagunya dari tahun
3: 91.
0: 91 itu? Cuma memang banyak di banyak di cover-cover juga, salah satunya yang bikin terkenal juga itu di era-era Gen Z itu The Massive, benar.
3: Tapi kalau maunya dia nyanyinya yang asli gitu baru enak dia. Gak lupa-lupa, gak apa no, gak bisa hilang.
0: Tergantung selera sih juga sih Bang ya.
3: Iya, tapi kalau lagu-lagu 80, 90, apa 60, kalau lagu-lagu dia langsung menyanyi itu enak. Kalau di cover tuh agak bisa hilang-hilang aja.
0: Iya sih memang, oke. Okay. Nah,
3: enggak meresap ke dalam tubuh, dalam pikiran dan hati.
0: Kan. Oke deh Bang, malam hari ini mau salam-salam untuk siapa?
3: Salamnya buat Maizul yang lagi tugasnya selalu, murah rezekinya, sedang pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya,
0: tambah gantengnya. Amin.
3: Pulang katanya pakai masker katanya. Udah itu Tengkor Diansa tanya balik Rimon ya. Papi Betty udah masuk?
0: Belum.
3: Oh Papi Betty belum ya masuk Papi. Udah itu siapa? Si Pina di Perawang, nggak masuk dia?
0: Sudah tadi Bang.
3: Udah cepat deh, kencang deh. Larinya dari Perawang ke sini. Ada itu Bu Ros di Rumbai, Atika Siak Luru, Tika di Kampar, Ucu Amin tadi ya, saya selalu
0: cuy ya.
3: Penyanyi Bang Kinang tuh. Ucu Guyung, Ucu Jawai. Ada itu Rudy Adi, ada itu Suryani Atik juga di jalan di Duri ya. Di Duri Pak Diman siapa tuh si Aat ya, juga ya. Dia tuh siapa Pak si Mas Gunawan, Selfie juga, Elvi siapa Mak Fahmi. Yang tadi turun siapa itu?
0: Bu Eli.
3: Bu Eli di mana tuh?
0: Bu Eli di Panam.
3: Oh, di Panam dekat ya? Panam. Jauh. Ya selalu sekeluarganya ya.
0: Oke.
3: Okay. Udah itu siapa lagi? Ah, semua tanpa kecuali Suryani juga, Surtini ya, Surtini. Sumi, Bu Minar ya. Cuma semualah, Majul. Tanpa kecuali saya selalu kompak, selalu di darah.
0: Amin.
3: Okay, Majul, lagunya tadi apa?
0: Lagunya tadi Krisye Merpati Putih, Bang.
3: Merpati Putih, banyak itu Merpati Putih terbang. Yang hitam tak ada ya?
0: Tidak ada.
3: Oke lah, Majul. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Simpson. Di belakang Bang Simpson, satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwarindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruwarindu.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Maizo di studio. Apa? Lagunya yang apa, Frankie tadi lah.
0: Frankie Angel, Musim Bunga ya, Bu. Iya. Oke. Okay. Salam-salam tuh siapa malam hari ini?
4: Nina di Perawang. Gua Isal, Mama si Gembar, Ojo Amin. Pak Mali. Bu Eli tadi ya, selamat berkenalan kita, Bu Eli.
0: Iya.
4: Dia baru masuk kan?
0: Benar.
4: Mukti juga di Arengka. Apalagi ya. Bu Ros, Bu Sertini, Bu Dharma, buat semua-semuanya aja lah. Istimewanya buat Maizul yang sudah mengangkat teleponnya, Bu Yus.
0: Oke, terima kasih.
4: Apa kabar, udah makan?
0: Alhamdulillah, Maizul sehat dan sudah makan juga nih, Bu Yus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasik Labuai ya. Di belakang Bu Yus kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Mas Agung HD di Wadi Graha 1 Pancoran Mas ya, Jalan Sri Kandi. Mau request lagu The Mercies atau Kus Plus. Dua-duanya tadi sudah di request dan Kus Plus juga sudah di request ya juga, tapi belum diputar, habis ini diputar ya. Sama dengan Loco Amin juga tadi. Salamnya kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 serta pendengar di malam hari ini. Terima kasih Mas, sama-sama, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Ayu di Pekanbaru, ingin request lagu Rafika Duri tadi ya, sudah diputar juga di segmen awal. Mau salam-salam untuk semuanya saja di malam hari ini. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Baik, mendengar kita akan kembali ke lagu dulu. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Salah satunya ada Kus Plus dengan Kolam Susu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak

0: panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Frankie Engine, musim bunga membawa kita pada pukul 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dan masih bersama saya Maizul, tentunya masih menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, berbicara soal lagu Frankie Engine musim bunga yang barusan kita dengarkan tadi, pendengar, jadi lagu ini terkenal ya karena dua kakak adik tadi, Frankie Engine, yang mengusung warna country folk yang cukup khas pada musik Indonesia di era 70-an. Nah, lagu ini merupakan bagian dari album Musim Bunga yang dirilis pada tahun 1978 melalui Jackson Records. Lagu tersebut diciptakan oleh Frankie Sahila Tua dengan nuansa lirik yang dekat dengan alam, kehidupan, dan suasana yang penuh harapan. Nah, fakta menariknya, album Musim Bunga menjadi salah satu titik penting yang mengangkat nama Frankie Engine dan melahirkan beberapa lagu yang kemudian menjadi hits seperti Musim Bunga, Bis Kota, dan juga Perjalanan. Perpaduan vokal Frankie dan Jen serta gaya country folk ini membuat karya mereka memiliki karakter yang berbeda dari musik pop Indonesia pada zamannya, pendengar. Kita masih bersama di malam hari ini di mana kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia spesial 70-an ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya. Jadi silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Iza di Arengka.
0: Kak Iza di Arengka, apa kabar Kak Iza?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Apa-apa yang ada di sini.
0: Di playlist kita ada Favorite Group dengan Cari Kawan Lain, Grace Simon dengan Renjana, Emilia Contessa dengan Burung Dalam Sangkar, Bimbo dengan Tuhan, Kinan Sution dengan Zamrud Katulistiwa, Benny Subarja dengan Apatis, Teti Kadi dengan Mawar Berduri, dan Diana Nasution dengan Benci Tapi Rindu.
1: Nah, yang terakhir aja.
0: Diana Nasution ya, oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Buat semua pendengar setia Po Satu dimanapun berada aja.
0: Oke.
1: Panjang kalau disebut.
0: Oke, Kak Iza.
1: Buat Dong Maizu dan semua penyiar ya.
0: Oke, terima kasih. Baik, di belakang Kak Iza, penelpon selanjutnya kami tunggu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Tres. Ruang Rindu, Ruang Malam sambil dengar RRI Pro 1.
0: Jangan diganti-ganti dong passwordnya.
2: Mezul ya.
0: Apa kabar, Rin? Sehat?
2: Sehat, Geo.
0: Panggil Mezul aja, mohon maaf ya.
2: Ada lagu gini lagunya, Geo.
0: Aduh, terputus tadi. Widuri kalau nggak salah ya, kalau dari Bob Tutup Poli. Boleh mungkin Rin nanti kalau mau bergabung masih saya tunggu ya di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Bebagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Mas Maizul dari Pak BT di Pandau.
0: Pak BT di Pandau, apa kabar Pak BT? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Maizul sehat.
0: Alhamdulillah, Maizul pun sehat di malam hari ini Pak BT. Pak BT, mau dengarkan lagu apa malam hari ini?
3: Lagu apa yang tertinggal lagi?
0: Ada Favorite Group dengan Cari Kawan Lain, Grace Simon dengan Renjana, Emilia Contessa dengan Burung Dalam Sangkar, Bimbo dengan Tuhan, Kinan Nasution dengan Zamrud Katulistiwa, Benny Subarja dengan Apatis, dan Tetika.
3: Bimbo aja lah, Bimbo aja.
0: Bimbo. Oke, boleh. Salam-salam itu siapa Pak BT?
3: Salamnya untuk penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Papa Simpson udah masuk dia?
0: Sudah tadi.
3: Oh iyalah, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Ucu amin, ucu. Pokoknya semua ucu yang masuk lah, salam dia.
0: Oke.
3: Untuk Pino, untuk Pak Mali, untuk apalagi banyak. Terus untuk semuanya lah muncul yang masuk hari ini Mas Maizul.
0: Oke, siap Pak BT.
3: Terutama buat Mas Maizul, kalau pulang nanti hati-hati.
0: Oke Pak BT, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BT. Satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Rindu, mari lagu Maizul.
0: Pak Diman, di Payakumbuh.
4: Budiman Paikumbu.
0: Sehat Pak Diman?
4: Sehat, Pak sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sedang ngapain Pak Diman malam hari ini? Lagi santai?
4: Ya, santai nunggu malam itu ya. Sudah susah abang.
0: Ah, berarti masih rezeki Pak Diman lah nih ya.
4: Ya, cakap Bang Hinton kan? Bang Simpson sudah gabung.
0: Bang Simpson, sebelum Pak Diman tadi, Bang Simpson sudah gabung. Yeah. Mari kita sagu apa Pak Diman? Di playlist kita malam hari ini ada Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, Grace Simon dengan Renjana, Emilia Contessa dengan Burung Dalam Sangkar.
4: Itulah.
0: Emilia Contessa ya?
4: Yeah.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salam untuk siapa Pak Diman?
4: Salam untuk Bang Simpson, ya terus sehat selalu.
0: Amin.
4: Untuk Bang Simpson, Mama Fahmi. Bunda, siapa lah abang? Bunda Isal.
0: Bunda Isal sudah, di segmen awal tadi.
4: Bunda Isal tu Mama Fahmi, tu Bu Emma. Untuk Rudi di Rembai.
0: Ya.
4: Untuk Bang Al di Pasir Merayan. Untuk Adi di Sejunjung. Untuk siapa? Pina Pagar. Untuk semua aja lah Mama itu.
0: Oke Pak Diman, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman ya di Paikumbua. Di belakang Pak Diman kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Uni LK di Batu Sangkar. Mau request lagu Rafika Duri. Rafika Duri tadi sudah diputar di awal ya. Mau titip salam untuk seseorang yang pernah jadi bagian terindah dalam hidupku. Agak galau malam hari ini sepertinya Uni LK ya. Juga salamnya untuk pendengar RRI Pekanbaru yang monitor di malam hari ini. Semoga sehat-sehat dan happy semuanya. Sukses selalu. Terima kasih Uni LK. Jangan galau-galau lagi ya nih ya. Di belakang Uni LK ada Bang Angga di Kuli. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam-salam untuk Maizul, Pranoto, Fardi Umar, Amran, Dito, Harun. Untuk lagunya ikutan aja. Hari radio besok abang mau nyanyi katanya. Mau nyanyi di mana bang? Di RRI kah? Oke, ditunggu lagunya ya Bang Angga. Baik mendengar, kita akan break lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu tentunya yang sudah di request malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Emilia Contessa dengan Burung Dalam Sangkar. Pendengar, jadi merupakan salah satu lagu Melayu atau pop Melayu lebih tepatnya ya, yang sangat dikenal lewat suara Emilia Contessa dan juga populer pada era 70-an. Lagu ini menjadi bagian dari film Indonesia yaitu judulnya Akhir Sebuah Impian yang tayang pada tahun 1973. Dan Emilia Contessa juga tampil dalam film tersebut. Tema lagunya menggambarkan penderitaan, kesepian, dan ketidakberdayaan seseorang yang diibaratkan seperti burung yang terkurung. Nah, fakta menariknya, lagu ini bukan lagu baru yang pertama kali muncul lewat Emilia Contessa. Lagu Burung Dalam Sangkar disebut itu ditulis oleh Mai Sumarna dan kemudian populer melalui Emilia Contessa. Rekaman yang tersedia juga menunjukkan lagu ini masuk dalam lagu-lagu Melayu modern yang dirilis pada tahun 1980 oleh Musica Studios. Lagu tersebut bahkan pernah dikenal di Myanmar dengan melodinya didaptasi ke dalam versi berbahasa Myanmar, pendengar. Dan kita masih bersama di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia 70-an yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini, pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Grace Simon dengan Renjana, Kinana Sution dengan Zamrud Katulistiwa, Benny Subarjo dengan Apatis, Teti Kadi dengan Mawar Berduri, Rita Buta Butar dengan Seandainya Ku Punya Sayap, Andi Meriam Matalata dengan Hasrat dan Cinta, Dedi Damhudi dengan Gubahanku, dan Dedi Stanzah dengan Sepercik Air. Silakan ingin bergabung, kami tunggu. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam, Mayur.
0: Selamat malam kembali, Pak Mali.
1: Iya, benar, Mayur.
0: Pak Mali,
1: ya.
0: Apa kabar Pak Mali, sehat sama Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, belum tidur nih Pak, jam segini dah Pak.
1: Belum, masih duduk-duduk dulu sama ayang Beb.
0: Oke, berdua menikmati malam ya.
1: Iya, Mayur.
0: Pak Mali, mari gas lagu apa kita di malam hari ini Pak Mali?
1: Lagu apa tadi itu, yang Mayur bilang cewek tadi itu?
0: Yang mana ya, ada Grace Simon dengan Renjana.
1: Itu Grace Simon ya, Renjana. Okay. Ya,
0: salam-salam itu siapa Pak?
1: Salam-salam istimewa untuk Maizul. Selanjutnya untuk semua pendengar RRI satu pekan baru ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Oke,
0: Pak Mali.
1: Terima kasih banyak Ananda.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali ya di Hantua. Di belakang Pak Mali, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Bisa jaga yo.
0: Maizul, mohon maaf ya.
2: Iya. Sorry. Maizul Habib Nas.
0: Iya.
2: Tadi lagunya Widuri bisa gak ya?
0: Widuri dari Bob Tutupoli ya?
2: Iya, okay. Kalau tidak ini ya Bukit Berbunga ya, okay. Dari Uci Bin Slamet.
0: Bob Tutupoli yang ready malam hari ini.
2: Iya lah, boleh lah gak ya. Lagunya asik tuh ya.
0: Iya.
2: Salam-salamnya Geo ya.
0: Maizul saja, jangan Geo.
2: Iya. Maizul Habditna. Maaf gue kebiasaan. Salam-salamnya buat Dinda, buat Gibran, buat Maizul selalu jaya.
0: Amin.
2: Buat Fatipa Kasnanda Suasihab, buat Nadia Wulandari, buat Risa Blackpink, buat siapa lagi nih? Oh ya, ini buat Fajria, buat Tega, buat Yuki, buat Mas Dino, Mas Rian, Mbak Inel, Mbak Jesse, sudah itu Pak Udin. Sudah itu Mbak Suci, Mbak Ririn, Mbak Ririn Handayani itu lah.
0: Iya, Riri.
2: Iya, maaf ya. Mbak Kristi, Mbak Mas Julio, dan Pak Mali tadi ya.
0: Iya.
2: Sudah itu buat, yang lain lupa. Tunggu dulu ya. Ya, Dato, saya ingin mengucapkan 11 September kan RRI ulang tahunnya.
0: Iya, benar.
2: Selamat ulang tahun, jaya di udara. selalu maju, berinovasi, informatif, dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Terima kasih
0: amin.
2: Gaya, lagunya nggak lupa Gaya.
0: Oke, siap.
2: Nanti Gaya kok lupa, kita selamanya putus Gaya, hubungan Gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ditunggu lagunya. Tapi mohon maaf, ini Maizul bukan Gaya ya. Di belakang Rin, masih saya tunggu satu belakang selanjutnya. Halo, selamat malam. Terputus. Bagi yang ingin bergabung masih kami tunggu pendengar, mumpung waktunya masih ada sekitar setengah jam lagi hingga nanti jam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan di 0761245995 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811763991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi ya.
3: Iya,
0: okay.
3: Mas Mejo.
0: Tumben jam segini baru masuk.
3: Iya, susah gabungnya.
0: Oke, okay, Mama Fahmi, mari kasih lagu apa di malam
3: apa
0: hari ini?
3: Apa yang disediakan itu, Mas Mejo?
0: Di malam hari ini di playlist ada Kinan Nasution dengan Zamrud Katulistiwa, Beni Subarja dengan Apatis, Teti Kadi dengan Mawar Berduri, Rita Buta-Butar dengan Seandainya Kupunya Sayap, Andi Maria Matalata dengan Asra dan Cinta, Dedi Damhudi dengan Gubahanku, dan Dedi Stanza dengan Sepercik Air.
3: Lagu dari Rita Buta-Butar itu yang seperti lagukan Desya ya?
0: Aduh, saya kurang tahu juga sih ini lagunya, belum pernah dengar.
3: Andaikan
0: Kupunya
3: Sayap.
0: Itu aja.
3: Maria Perni itu kayak dilakukan Desya. Iya,
0: Oke, siap Mama Fahmi. Ya, mari kas lagunya.
3: Salamnya. Terima kasih selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Buatnya Mas Gunawan Kampar, Bana Kak Pika, Bana Selfie, yang baru senturu Bang Ray ya.
0: Ya, Ray. Iya,
3: salam kenal. Ada tadi juga Ibu Eli ya. Salam kenal juga Bu Surtini, Ibu Emma, Bu Ros di Rumbai, Nena Aska, Bu Yus di Tasilabuai, buatnya Ibu Atika, buat Ocean Minambo Sejawa Juju ini, Putra Pliang, Pak Jebani, Pak Tama, Pak Zeta, Pak Mali, Pak Atong, juga Papa, Papi Bete. Salam juga buatnya Pak Heri Tanjung juga. Salam juga buatnya Pak Dimani Payakumbu, Bang Adi, Bang Rudi, Bang Aldi Pasir Pangarean, Bang Murti juga di Arenka, dan semua pendengar RRI di mana aja berada. Salam sehat selalu semuanya. Spesialnya buat Mas Manjul, istimewanya buat keluarga kepercayaan. Terima kasih Mas Manjul.
0: Sama-sama Mama Fahmi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi ya di Lipat Kain. Baik, mendengar sudah 3 penelpon di segmen kali ini yang masuk. Kalau begitu kita akan break sejenak, kita rehat dulu. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah mengantri di playlist tentunya menunggu untuk diputarkan di malam hari ini. Dan tuh Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Bang Angga tadi. Sudah ada Favorites Group dengan Cari Kawan Lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
5: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
4: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
6: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
7: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bob Tutupoli, Widuri mendengar. Ini adalah lagu yang sangat lekat dengan nama seorang Bob Tutupoli yang menjadi salah satu karya paling ikonik dalam musik pop Indonesia. Lagu ciptaan Slamet Adriani ini dipopulerkan oleh Bob pada 1977 setelah ia kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat. Liriknya ini bercerita tentang kekaguman dan keinginan menyayangi seorang perempuan bernama Widuri dengan suasana yang romantis dan melankolis yang menjadi kekuatan utama di lagu ini. Nah, fakta menarik ya pendengar, Slamet Riyadi mengaku membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk menyelesaikan lagu Widuri, termasuk dari notasi dan juga liriknya. Nah, lagu ini kemudian menjadi hit besar dan dilaporkan terjual sekitar 650 ribu kopi. Ada pula kisah menarik di balik rekamannya. Awalnya, Bob ini sempat mendapat dorongan dari teman-temannya untuk tidak mendengarkan karya Slamet. Tetapi, justru karena itulah ia malah tertarik mendengar dan kemudian ikut menyempurnakan lagu tersebut pendengar.
1: Air mata engkau bisikan dari
0: kita masih bersama tentunya di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi untuk Anda bergabung bersama kami di malam hari ini pendengar. Jadi silakan yang ingin bergabung. Masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Masih ada Kinan Nasution dengan Zamrud Katulistiwa, Benny Subarja dengan Apatis, Teti Kadi dengan Mawar Berduri, Andi Maria Matalata dengan Hasrat dan Cinta, Dedi Damhudi dengan Gubahanku, dan Dedi Stanzah dengan Sepercik Air. Jadi bagi Anda yang bergabung, silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus ya, silakan dicoba lagi ya mas yang ingin bergabung. Sambil menunggu yang di line telepon mendengar, kita beralih ke pesan WhatsApp. Ada Rina di Panam ingin request lagu Kinan Nasution yang Zamrud Katulistiwa ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar saja di malam hari ini. Baik, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Meli di Simpang 3 ingin request lagu Dedi Damhudi, Gubahanku. Salamnya untuk semua yang sudah mendengarkan saja di malam hari ini. Terima kasih bang, ditunggu lagunya. Oke, sama-sama. Baik pendengar, jika tidak ada lagi yang bergabung baik di line telepon maupun pesan WhatsApp, baik kita akan balik ke lagu dulu. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Dan Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang.

0: Tahukah Anda siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Aki dan Nasution, Zamrud Katulistiwa pendengar, dan tidak terasa kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu edisi hari ini Senin 7 September 2026 sudah harus berakhir pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk baik melalui line telepon atau melalui pesan WhatsApp ya. Dan jangan pernah bosan juga pendengar untuk selalu dengarkan ruang rindu, kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap hari dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu karena kita ada ruang rindu berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan selain ini juga jangan kemana-mana karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut di segmen Riau malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di sini. Satu lagu terakhir spesial untuk Anda, sudah ada Dedy Stanza dengan Sepercik Air.

99,1 Pro1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang rasanya saya Maizy dapat kembali hadir tentunya menemani Anda. Dan saat ini kita beralih ke segmen Riau malam ini. Bagi Anda yang masih beraktivitas, sedang bersantai atau mungkin masih sudah berada di tempat tidur ya, sambil memainkan ponsel, mendengarkan radio, saya juga punya satu topik nih yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari pendengar, terutama di tengah derasnya informasi dan juga tren di media sosial hari ini. Nah, pernah tidak Anda merasa harus ikut sesuatu karena takut ketinggalan? Teman pergi liburan, kita ingin ikut. Ada tempat makan viral, rasanya kita harus nyobain. Orang lain punya pencapaian baru, kita mulai bertanya-tanya tentang diri sendiri. Nah, perasaan seperti ini dikenal dengan istilah FOMO pendengar atau Fear of Missing Out. Nah, malam hari ini kami akan berbagi pada Anda tentang bagaimana menghadapi FOMO dengan cara yang lebih sehat, sehingga kita tetap bisa mengikuti tren tanpa kehilangan diri sendiri tentunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Shalom 7 dengan Sepia, spesial untuk Anda.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Pendengar, FOMO sebenarnya tidak selalu buruk. Rasa penasaran atau keinginan mengikuti sesuatu itu bisa menjadi positif ketika mendorong kita melakukan hal yang bermanfaat. Misalnya, melihat teman rajin olahraga membuat kita ikut termotivasi menjaga kesehatan. Melihat seseorang belajar keterampilan baru membuat kita tertarik meningkatkan kemampuan. Atau, melihat kegiatan sosial membuat kita terdorong untuk ikut membantu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah alasan dibalik keputusan tersebut. Ketika kita ikut karena memang tertarik dan juga mendapatkan manfaat, tentu tidak akan jadi masalah. Tetapi kalau kita ikut hanya karena takut dianggap ketinggalan, takut tidak diterima oleh circle atau lingkungan, atau terus membandingkan diri dengan orang lain, disitulah FOMO atau fear of missing out tadi perlu dikendalikan. Jadi pendengar, sebelum mengikuti sebuah tren, coba tanyakan dulu kepada diri Anda sendiri. Saya benar-benar ingin melakukan ini atau saya hanya takut ketinggalan?

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Pendengar, di era media sosial kita memang tidak mungkin mengikuti semua hal yang sedang ramai. Setiap hari selalu ada tren-tren baru, tempat baru, lifestyle baru, bahkan standar kesuksesan yang seolah-olah ini harus kita capai. Karena itu penting untuk memiliki kemampuan memilih. Kalau sebuah tren sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, nilai, dan juga kondisi kita, silakan Anda ikuti dan juga nikmati. Tetapi kalau tidak sesuai, tidak ada salahnya untuk melewatinya, pendengar. Dan tidak harus ya memiliki kehidupan yang sama dengan orang lain hanya agar terlihat mengikuti zaman. Kita juga perlu ingat bahwa media sosial ini biasanya hanya memperlihatkan bagian tertentu dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan cerita. Jadi, jangan menjadikan apa yang terlihat di layar itu sebagai ukuran untuk menilai apakah kehidupan kita sudah cukup baik atau belum, pendengar.

Terkadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Pendengar, jadi FOMO yang sehat ini bukan tentang selalu mengikuti tren apa yang sedang booming, tetapi tentang mampu memilih apa yang memang memberikan nilai bagi kehidupan kita. Ikuti sesuatu karena kita ingin belajar, karena kita ingin berkembang, bersosialisasi, atau mendapatkan pengalaman positif. Bukan semata-mata karena takut tertinggal, pendengar. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat dan juga dinamis, justru menjadi hal yang baik ketika kita mampu berkata, ini cocok untuk saya, dan juga berani mengatakan, yang ini tidak perlu saya ikuti. Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita di segmen Rio malam ini sudah harus berakhir ya. Itu artinya saya juga harus pamit dari rangkaian Rio malam edisi hari ini Senin 7 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rezeki yang banyak bukan tanda dimuliakan. Rezeki yang sedikit bukan tanda dihinakan. Kedua ini adalah ujian dari Allah tunjukkan untuk hambanya. Untuk melihat siapa yang paling baik amal dan imannya di saat kedua ujian tersebut datang. Allah akan mengujimu dari apa yang paling kamu cintai, paling kamu takuti, dan yang paling kamu benci. Tetapi Allah tidak pernah meletakkan kamu di posisi yang tidak bisa kamu hadapi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap Nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Setelah mendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 7 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Selasa 8 September 2026. Pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua pada pagi hari ini? Semoga Anda kami sapa dalam keadaan sehat ya, dan sudah kembali bersemangat dan bersiap-siap untuk kembali menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Selasa 8 September 2026. Mengawali kebersamaan kita di rangkaian Rio Pagi bersama saya Dini Oktariani pendengar. Mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan terjemahannya, surah Asy-Syura ayat 69 sampai 73 bersama dengan Kori Rizki Alwi dan Sari Tilawah Harun Al-Rashid. Dan pendengar, nanti seperti biasanya juga saya akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengikuti rangkaian program Mutiara Pagi. Pendengar, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 69 sampai 73.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali saya sapa Anda semua pagi hari ini. Dan saat ini pendengar, saya masih mencoba untuk menghubungi narasumber untuk program Mutiara Pagi hari ini, yang mana insya Allah ya, kita akan mengangkat topik pada pagi hari ini adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjaga alam ya. Dan insya Allah yang akan menjadi narasumber kita adalah Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAG MH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Pendengar, kita simak satu lagu religi terlebih dahulu sambil kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi narasumber kita pada pagi hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi untuk hari Selasa 8 September 2026. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik ya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga alam ya. Dan saat ini saya sudah tersambung pendengar bersama dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAG MH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Pendengar, mari kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Nah, ada suaranya.
1: Ya, mungkin masih ada sedikit kendala ya, karena kita menghubunginya melalui WhatsApp ya, dan kembali akan kita coba sapa Ustadz kembali pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bu.
1: Iya, apa kabarnya Ustadz pada pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Semoga pendengar juga semua terkabar sehat pada kesempatan pagi hari ini. Karena sedikit ada kendala dengan media komunikasi kita ya Ustadz ya pada pagi hari ini. Tapi semoga materi yang akan kita bagikan tetap bisa didengarkan dan tersampaikan kepada seluruh pendengar setia RRI. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan hari ini untuk sesi awal ini bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz terkait dengan topik ya yang akan kita bahas, yakni keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga alam. Silakan Ustadz sampaikan materinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard waj'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, pertama-tama dan paling utama marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam hadir membawa misi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada antar manusia saja, melainkan melingkupi hewan, tumbuh-tumbuhan dan kelestarian alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dan semua kita hafal dengan surah ini dan ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sering mendengar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap alam semesta kita ini. Yang pertama, kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesama manusia. Ketika kita membaca sirah nabawiyah, kasih sayang Rasulullah dimulai dari menjaga hak-hak sesama manusia. Beliau mengajarkan agar keberadaan seorang muslim memberi rasa aman bagi lingkungan sekitarnya, bukan menjadi ancaman atau sumber perusakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati adalah orang yang mana muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam. Ini kepedulian Rasulullah terhadap sesama manusia. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah terhadap hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras tindakan eksploitasi dan penganiayaan terhadap hewan. Hewan adalah makhluk bernyawa yang wajib diperlakukan dengan adil. Sebuah hadis meriwayatkan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seekor unta yang kurus dan kelelahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Ittaqum wa il bahaimil mu'jamah farkabuha salihah wakuluha salihah." Takwalah kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang bisu ini. Tunggangilah mereka dengan baik dan makanlah mereka dengan baik dan disembelih. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau juga menegaskan bahwa memberi minum hewan yang kehausan dapat menjadi jalan pengampunan dosa, sedangkan menyiksa hewan dapat membawa ancaman dan siksa. Kemudian yang ketiga, komitmen menjaga tumbuh-tumbuhan dan alam. Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita bagaimana memperlakukan alam ini. Menanam pohon dan menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah bernilai sedekah. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk terus menghijaukan bumi bahkan dalam kondisi paling kritis sekalipun. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Ma min muslimin yaghrisu warsan au yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu tayrun au insanu au bahimatu illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanamkan pohon atau menabur benih lalu buahnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Rawahu Bukhari. Bahkan jika hari kiamat sudah di depan mata, di tangan seorang ada bibit kurma, Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk menanamnya jika kita mampu. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia ini ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di muka bumi ini tidak bertanggungjawab atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun." Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan." Terjadinya tanah longsor, tercemar dengan air sungai dan laut serta udara merupakan di antara ulah tangan manusia. Makanya Allah tegaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Lalu hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seluruh apapun yang ada pada hari ini, ini adalah perbuatan dan ulah tangannya manusia. Prinsip-prinsip menjaga lingkungan tertuang secara jelas dalam kitab suci Al-Quran dan sabda baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan, seorang muslim dilarang menebang pohon saat berperang, membunuh hewan buruan ketika berhaji, membuang kotoran di bawah pohon dan di air yang tergenang. Rasulullah SAW sampaikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, La yabulanna ahadukum bil ma'id da'im allazi la yajri summa yaghtasilu fi walil muslim la yaghtasil ahadukum bil ma'id da'im wa huwa junub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam sangat mengancam orang-orang yang merusakkan alam. Allah Subhanahu wa taala melarang keras tindakan perusakan atau fasad di muka bumi ini, seperti mencemari sungai, mengunduli hutan, atau membakar lahan secara ceroboh. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu adalah setengah dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ialah tidak membuang sampah sembarangan, karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang-orang yang membuang sampah pada tempatnya ciri-ciri orang yang beriman. An-Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah, afdaluha la ilaha illallah, wa awdu'uha imatatul aza 'anil tariqi, wal haya'u su'batun minal iman. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Salah satu indikator orang beriman atau tidak beriman dapat dilihat dari sikapnya terhadap lingkungan. Jika ia peduli dengan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan alam sekitar, maka ketahuilah nilai keimanan telah masuk ke sanubarinya. Terkadang kepekaan terhadap lingkungan ini sering diabaikan. Bahkan lebih parah lagi, justru ikut berpartisipasi merusak lingkungan. Sudah tahu kabut asap di negeri kita, masih banyak juga orang-orang yang membakar sampah di mana-mana. Ini bentuk keimanan kita, meski harus kita jaga. Dewasa ini betapa sering diberitakan sungai dan laut mengalami pencemaran yang luar biasa parah. Ikan-ikan jauh dari hidup sehat sebab air yang awalnya bersih dan jernih berubah menjadi kotor dan berbau. Lebih dari itu, sungai-sungai tercemar disebabkan tumpukan sampah di mana-mana. Apa yang berlaku ini isyarat bahawa kepedulian dengan lingkungan sudah mulai hilang. Maka oleh karenanya, jika kesadaran untuk menjaga lingkungan tidak diperhatikan dengan serius, tentu akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi bagi keberlangsungan hidup. Tentu, menjaga kesterilan lingkungan ini tidak dapat dilakukan oleh individu-individu. Kami, MUI Profesor Riau, mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif dan ikut andil. Bila antara pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu, maka lingkungan yang nyaman dan bersih akan tercipta di lingkungan kita. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, mohon dimaafkan.
1: Baik, terima kasih untuk Ustadz Sumantri pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu dan juga kami sedikit ada kendala pada jaringan, maka pada kesempatan pagi hari ini kami tidak bisa mengundang pendengar untuk dapat bergabung dalam program Mutiara Pagi hari ini. Tapi mungkin Ustadz bisa disampaikan sebagai penutup juga, Ustadz, ya. Apa amalan sederhana sehari-hari yang paling mudah dilakukan oleh kita semua umat muslim dan juga seluruh masyarakat untuk meneladani Nabi dalam menjaga alam, Ustadz? Silakan.
0: Ada satu hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-islamu nazibun patanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazibun. Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan

0: itu musuh yang nyata bagimu. Karena Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Bukan hanya menjaga lingkungan hidup, tapi bagaimana hablu minallah, hubungan antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Hablu minannas, hubungan antara sesama manusianya baik. Hablu binafsi, hubungan terhadap diri pribadinya, menjaga kebersihan, menjaga pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, serta makan dan halal baik. Tidak mengambil hak orang lain, selalu terjaga dalam kepribadiannya untuk menjaga akhlak yang lebih baik. Kemudian juga Islam mengajarkan bagaimana kita melestarikan lingkungan kita. Hal-hal terkecil yang harus kita lakukan yaitu berawal dari tempat tinggal kita. Di antaranya, orang tua mendidik anak-anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena orang Arab berkata, Al-Um Madrasatul Ula. Ibu adalah tempat belajar yang pertama. Kata ibu dalam kalimat ini tidaklah bermakna tugas mendidik sepenuhnya tanggung jawab seorang ibu. Akan tetapi, ini adalah tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Makanya kita harus mengajarkan kepada mereka untuk selalu menjaga atau melestarikan alam sejak dini. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Ibu presenter.
1: Ya, tidak, itu saja Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz, atas ilmu dan juga pencerahannya pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi amal jariah dan juga menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan ya. Jadi mungkin saat ini banyak juga masyarakat yang tengah khawatir dengan berita ataupun juga kondisi alam yang saat ini terjadi, tapi ada baiknya kita selalu berupaya untuk dapat menjaga lingkungan ya, agar menjadi tempat yang baik untuk kita tinggali bersama ya, menjaga keseimbangan alam juga. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAG MH.
0: Ya. Izin Bu, terakhir.
1: Ya, silakan.
0: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Pekanbaru untuk melaksanakan sholat istisqa yang insya Allah akan diadakan di Masjid Paripurna Agung Firdaus di pemerintahan Kota Pekanbaru di Tenggara Raya. Sama pagi ini. Bagi yang ingin ikut bersama-sama dengan pemerintahan Kota Pekanbaru, kami mengundang seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini untuk melaksanakan sholat istisqa. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAG MH ya. Dan untuk Anda pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini. Dan saya Dini Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi.

0: Kontribusi pemikiran dan kerjasama yang baik selama ini telah banyak membantu kelancaran tugas-tugas konstitusional DPRD. Selanjutnya kami mengucapkan selamat bertugas kepada Saudara I. Mustiar beserta jajaran kepengurusan yang baru. Kami berharap di bawah kepemimpinan yang
1: terutama dalam hal manajemen proyek, kemudian mereka ini kan sebagai agen perubahan gitu ya di daerah yang jadi kita kuatkan mereka. Bagaimana kemudian mereka juga diharapkan berinovasi untuk melihat dari masalah yang ada di sekitarnya terkait literasi-literasi. Nah, mereka harus melihat rapor pendidikan, kemudian dari rapor pendidikan itu apa yang direkomendasikan dari rapor-rapornya.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan dan menjamin pasokan bahan bakar minyak atau BBM masih dalam kondisi aman. Proyek Fasilitator Daerah Perubahan 2026 Tanoto Foundation Regional Sumatera B berlangsung dengan baik. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Selasa 8 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau dan PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memastikan dan menjamin pasokan bahan bakar minyak atau BBM masih dalam kondisi aman. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait panjangnya antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Provinsi Riau bersama PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memberikan penjelasannya. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Riau Ismon Diando Simatupang mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk memantau kondisi pasokan BBM. Ismon menjelaskan koordinasi dan monitoring terhadap distribusi BBM terus dilakukan guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Karena itu masyarakat tidak panik menyikapi kondisi yang berkembang. Ismon juga menuturkan selain melakukan pemantauan, pemerintah provinsi juga telah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM untuk tahun 2026 kepada BPH Migas. Penambahan tersebut mencakup BBM jenis biosolar dan Pertalite.
2: Dan juga selama ini kita memang berkoordinasi baik itu pertukaran data maupun monitoring dari kami Dinas SDM mewakili Pemprov Riau mengharapkan kepada masyarakat untuk tenang karena distribusi telah dijalankan secara optimal dari Pertamina dan itu akan selalu ditingkatkan dan juga tidak terjadi lagi panik buying.
1: Sementara Sales Area Manager Retail Riau PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Wilson Edi Wijaya menyampaikan kondisi stok BBM di Riau saat ini dalam keadaan aman dan Pertamina juga terus melakukan penerimaan pasokan melalui kapal. Dengan demikian, ketersediaan BBM di depot tetap dijaga untuk mendukung penyaluran ke SPBU.
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi Riau secara geografisnya juga memiliki daerah kepulauan. Yang kedua adalah kondisi stok Pertamina dan kondisi aman. Ya, kami juga tiap hari ada aktivitas penerimaan kapal sehingga stok yang ada di depo atau terminal kami baik di Dumai maupun di Tembilahan kita sendiri di Kamalun dan dalam fuel terminal Sesiap juga dalam kondisi.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memastikan pasokan BBM di Riau masih dalam kondisi aman dan masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying karena penyaluran BBM ke sejumlah SPBU masih terus dilakukan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Proyek Fasilitator Daerah Perubahan 2026 Tanoto Foundation Regional Sumatera B berlangsung dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Sirgar.
4: Fasilitator Daerah Perubahan yang dilaksanakan Tanoto Foundation sebagai kesempatan untuk mengatasi tantangan literasi dan numerasi di daerah. Yusri Wiyatiose, Project Management Unit Tanoto Foundation saat melakukan peninjauan sekaligus pemantapan terhadap kegiatan di Kota Dumai mengatakan bahwasanya tujuan umum dari kegiatan tersebut adalah mendukung peta jalan pendidikan Indonesia melalui peningkatan program pendampingan di tingkat daerah untuk meningkatkan hasil literasi dan numerasi siswa.
5: Ini kita sedang melihat bagaimana implementasi dari Project Fasda Perubahan. Proyek Fasda Perubahan itu sendiri adalah sebuah program yang dibuat oleh Tanoto Foundation untuk salah satunya adalah menguatkan Fasda kita yang ada di daerah, terutama dalam hal manajemen proyek. Kemudian mereka ini kan sebagai agen perubahan gitu ya di daerah ya, jadi kita kuatkan mereka. Bagaimana kemudian mereka juga diharapkan berinovasi.
4: Salah seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Dumai, As Niarni, menyambut baik program Tanoto Foundation di Kota Dumai.
6: Kegiatan bisa kembali pasca yang utamanya untuk meningkatkan literasi siswa, karena ini mengacu kepada hasil dari rapor pendidikan. Ada indikator terutama literasi yang pada umumnya masih perlu mendapatkan peningkatan dari standar yang diharapkan. Jadi dari kegiatan PASDA dari Tanoto mengutamakan hasil rapat pendidikan berupa literasi tadi, itu pendampingan terhadap guru-guru. Ada untuk saat ini 20 sekolah yang mendapatkan bimbingan pendampingan dari PASDA Tanoto.
4: Di Dumai, tiga proyek PASDA perubahan yang dilaksanakan yaitu Gemilang, yaitu pemanfaatan potensi wisata lokal dalam penguatan literasi numerasi guru dengan sasaran proyek 43 guru dari 43 SMP. Kemudian Edukor numerasi, yaitu kolab numerasi, yaitu kolaborasi guru melalui lesson studi RME dengan sasaran 45 guru dari 42 sekolah negeri, serta Andre Beraksi, gerakan literasi terbimbing atau GLITER dengan sasaran 40 guru dari 20 SD negeri. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar Imustiar, gantikan Naladia Ayu Rokan sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau. Pergantian kepemimpinan diharapkan membawa semangat baru dan disiplin anggota. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau resmi mengalami pergantian pimpinan. Imustiar ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar yang baru, menggantikan Naladia Ayu Rokan. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis berharap kontribusi dan kerjasama yang telah terbangun selama ini dapat dilanjutkan. Budiman juga menyampaikan ucapan selamat kepada Imustiar dan jajaran pengurus fraksi Partai Golkar DPRD Riau yang baru.
8: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudari Naladia Ayu Rokan atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan selama memimpin fraksi Partai Golkar. Kontribusi pemikiran dan kerjasama yang baik selama ini telah banyak membantu kelancaran tugas-tugas konstitusional DPRD. Selanjutnya kami mengucapkan selamat bertugas kepada saudara Imustiar beserta jajaran kepengurusan yang baru. Kami berharap di bawah kepemimpinan yang baru, fraksi Partai Golkar dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuatkan sinergi antar fraksi serta senantiasa mengawal aspirasi masyarakat demi kemajuan Provinsi Riau.
7: Sementara itu, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet mengatakan pergantian kepemimpinan fraksi Golkar diharapkan dapat membawa perubahan positif terutama dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja anggota DPRD.
9: Setelah melakukan rapat konsolidasi, alhamdulillah tadi Pak Sekretaris Partai Golkar Provinsi Pak Haji Suparman ya, go to Senayan, tadi sudah jelas konsolidasi itu menginginkan semua kegiatan-kegiatan yang agenda yang sifat di DPRD, mulai dari rapat internal fraksi, agenda rutin setiap Senin pagi, itu harus tepat waktu, paripurna tepat waktu. Kita mencontoh dulu nih, contoh nih, paripurnanya jam 10 datang jam 11 kami. Umumnya lah gitu kan. Nah, maka itu Golkar memberikan contoh suri teladan terhadap kinerja DPRD itu harus jam 10 berguna, 9.45 harus hadir. Kalau 3 kali kita turun, BK akan panggil. Konsekuensinya surat peringatan pertama. Jadi makasih kepada Golkar baru atas kegiatan Pak Yusman dan Pak Suparman ini membawa perubahan minimal di internal kami DPRD, mengingatkan kepada ketua fraksi yang baru ini. Dan kami ini kan perpanjangan fraksi, jadi tertinggi di dalam forum DPRD ini hanya fraksi, semua fraksi. Macam fraksi Golkar itu jelas tertingginya yang turun. Tak ada pimpinan itu kalau tak ada fraksi.
7: Dengan kepengurusan yang baru tersebut, fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau diharapkan dapat memperkuat solidaritas internal, meningkatkan kedisiplinan anggota, serta menjalankan peran fraksi dalam memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Polres Rokan Hulu menangkap pelaku pembakar lahan seluas 4 hektar. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
10: Tim Opsnas Satreskrim Polres Rokan Hulu melakukan penggerebekan sebuah gubuk yang berada di kawasan hutan Desa Pemandang, Rokan Hulu. Ternyata gubuk ini milik pelaku pembakaran hutan dan lahan. Adapun luas lahan yang dibakar oleh pelaku mencapai 4 hektar. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu AKP Tony Prawira mengatakan, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, akhirnya menangkap pelaku. Pria berinisial JP langsung digelandang ke Polres Rokan Hulu untuk dimintai keterangan. Usai menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan JP sebagai tersangka pembakar lahan.
11: Kami menemukan fakta bahwa di sekitar TKP terdapat sebuah pondok, di dalamnya ada 2 alat pemotong atau senso dan 3 jerigen minyak jenis Pertalite. Setelah kami melakukan proses penyelidikan, kami menemukan fakta bahwa kebun tersebut yang dipunyai oleh saudara JP. Saudara JP tersebut tidak berdomisili di wilayah Rokan Hulu, yaitu di provinsi lain. Adapun JP itu sendiri berniat untuk membuka lahan kelapa sawit dengan modus membakar.
10: Sementara itu, salah seorang warga Rokan Hulu mengapresiasi penangkapan pelaku pembakar hutan dan lahan yang berdampak terjadinya kabut asap.
12: Banyak sekali ya korban misalnya yang terdampak dari kebakaran hutan. Dan otomatis kan harus dicari tahu juga kayak ekonominya.
10: Akibat pembakaran ini, tersangka melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, ujian kompetensi penempatan pejabat guna mengisi sejumlah posisi kepala OPD yang masih kosong Senin pagi mulai dilaksanakan. Satu persatu pejabat hadir melakukan presentasi serta tanya jawab oleh Komite Talenta yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti. Selengkapnya Muhammad Isnaini melaporkan.
13: Puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti Senin pagi mulai mengikuti ujian kompetensi guna berebut 5 posisi kepala OPD yang masih kosong. Sejumlah pejabat yang telah lulus menjadi suksesor lewat manajemen talenta itu hadir dan diuji langsung satu persatu oleh komite talenta yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah. Lewat penerapan manajemen talenta, Sudandri mengaku seluruh peserta akan diberi waktu untuk melakukan presentasi dan dilanjutkan dengan tanya jawab, sehingga komite talenta bisa melihat langsung potensi masing-masing pejabat yang mengikuti ujian tersebut, serta bisa memastikan kelayakan dari setiap peserta.
14: Kita sebelumnya sudah berikan wawancara. Mudah-mudahan dengan situ seperti ini, lanjut dan nampak dan dapat menggali potensi mereka masing-masing, sehingga dipandang layak atau patut atau tidak sesuai dengan nanti tingkat apa penilaian kita.
13: Uji kompetensi guna penempatan pejabat tersebut digelar di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti. Ada 24 pejabat yang mengikuti ujian tersebut. Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Baharudin mengatakan ada 5 posisi kepala OPD yang akan diperebutkan oleh seluruh peserta, yakni Dinas Kominfotik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapenda Litbang, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15: Dinas Koperasi dan UKM, Bapenda, dan satu lagi Dinas Pendidikan dan terakhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Ada 5 OPD.
13: Pelaksanaan ujian kompetensi penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti akan berlangsung selama 2 hari, mulai 7 hingga 8 September. 3 terbaik akan dipilih untuk setiap posisi. Pelaksanaan ujian tersebut setelah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Negara dengan mengacu pada Permenpan nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN serta keputusan Kepala BKN nomor 411 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta ASN instansi pemerintah. Serta SK Kepala BKN nomor 702 tahun 2026 tentang persetujuan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS di Riau berlangsung sederhana akibat keterbatasan anggaran. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
16: Menjelang peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS yang jatuh pada 9 September, pemerintah Provinsi Riau belum menyiapkan kegiatan olahraga berskala besar. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah untuk pendanaan kegiatan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Yurnalis, mengatakan tidak ada kegiatan khusus yang dapat dilaksanakan karena dukungan pendanaan melalui APBD perubahan belum tersedia. Meski demikian, pihaknya tengah menginisiasi pelaksanaan upacara peringatan HAORNAS.
17: Ya, semoga itulah ya, pemerintah kita semakin peduli dengan olahraga. Apa yang belum terselesaikan jadi pemerintah diselesaikan agar atlet-atlet ini tidak lari dan atlet-atlet ini tetap berprestasi di Riau. Dan KONI sebagai induk olahraga, pemerintah juga harus memberi support yang luar biasa lah harusnya untuk KONI. Dan KONI Riau bisa berjalan dengan baik.
16: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Pertina Riau, Doana Baban, berharap momentum HAORNAS menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan dukungan terhadap pembinaan olahraga dan atlet di Provinsi Riau. Doan menilai sejumlah persoalan yang masih belum terselesaikan perlu segera dituntaskan agar atlet berprestasi tidak memilih ke daerah lain. Menurutnya, pemerintah daerah bersama dengan KONI harus memberikan dukungan maksimal sehingga pembinaan olahraga di Riau dapat berjalan dengan baik dan prestasi atlet terus berkembang.
18: Memang kalau itulah ya persoalan kita di saat ini kan keadaan keuangan kita kurang mengembirakan ya. Artinya secara pendanaan khususnya di APBDP memang tidak ada ya, tidak ada. Nah, tetapi kami sedang menginisiasi untuk mungkin dilakukan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional. Sungguh pun demikian nanti kami akan bincangkan ke pimpinan terkait dengan ini. Sembari kita juga menunggu instruksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
16: Momentum HAORNAS diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet. Dengan dukungan anggaran dan pembinaan yang berkelanjutan, prestasi olahraga di Riau diharapkan terus berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Quartario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau dan PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memastikan dan menjamin pasokan bahan bakar minyak atau BBM masih dalam kondisi aman. Proyek Fasilitator Daerah Perubahan 2026 Tanoto Foundation Regional Sumatera B berlangsung dengan baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga aktivitas Anda dapat berjalan lancar pendengar ya. Pendengar semuanya, saya informasikan untuk Anda bahwa dampak erupsi anak Gunung Krakatau terhadap penerbangan terus berlanjut ya, hingga Senin malam ya pukul 20 waktu Indonesia Barat, sebanyak 34 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mengalami pembatalan. Pembatalan tersebut terjadi seiring penyebaran abu vulkanik di ruang udara serta penyesuaian operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Disampaikan oleh PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Imamura Ginting, bahwa pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penumpang dan juga kru pesawat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kamera rolling, action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
5: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kak.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kak, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.

Dengan untuk Anda yang pagi hari ini sedang berkendara menuju tempat tujuan Anda untuk beraktivitas, pendengar tetap selalu berhati-hati dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda dengan menggunakan sabuk keselamatan, helm ya, dan juga perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya, karena pastinya pagi hari ini arus lalu lintas cukup padat ya, mungkin di beberapa ruas jalan ya, tapi tetap saling menghargai dan menghormati sesama pengguna jalan raya, pendengar ya, agar selamat sampai tujuan, bisa menjalankan aktivitas Anda, nanti juga bisa pulang kembali ke rumah untuk kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan yang paling penting, sebelum mengawali aktivitas Anda, biar bisa berkonsentrasi penuh ya, pendengar, jangan lupa isi energi tubuh Anda dulu, sarapan terlebih dahulu pendengar, dan pastikan untuk selalu menghidrasi tubuh Anda dengan cukup mengkonsumsi air putih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
7: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan nanti kebersamaan kita akan kembali berlanjut dalam rangkaian Riau Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyan Anwar melaporkan.
3: Kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai bandara.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang ada erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi, Mas?
3: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan